0: Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengaku kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: tetapi tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh, yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan, dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Nah, ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems are being reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Takengon Menyapa hingga tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

93 MHz pendengar, selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Takengon Menyapa. Pendengar, Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah Riswandika Putra SST PMAP serta Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bandar Meriah menghadiri kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKP di tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh di Banda Aceh pada Kamis 4 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI Perwakilan Aceh atas LKPD tahun anggaran 2025. Prestasi ini menjadi pencapaian yang membanggakan karena Kabupaten Bandar Meriah mampu mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Penyerahan LHP atas LKPD merupakan bagian dari proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitasi, serta tata kelola keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati Bandar Meriah menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Melalui capaian ini, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga semakin tertib administrasi, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami hantarkan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, dengar bisa langsung buka di laman KBRN rri.go.id. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kader informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

93 MHz pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk program Tak Yang On Menyapa di pagi hari ini. Pendengar, informasi selanjutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, Polsek Pinturi Megayo Polres Bener Meriah terus melakukan pendataan dan inventarisasi lahan perkarangan pangan bergizi milik masyarakat di wilayah hukumnya pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Personel Polsek Pinturi Megayo melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pendataan lahan pekarangan pangan bergizi yang berlokasi di Kampung Perdamaian, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kanit Samapta Polsek Pinturi Megayo bersama Muhammad selaku pemilik lahan pekarangan pangan bergizi. Dalam kegiatan itu, petugas melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi lahan yang telah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan, khususnya jagung, serta berpotensi dikembangkan untuk penanaman berbagai jenis sayuran bergizi. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK mengatakan bahwa pendataan lahan pekarangan pangan bergizi merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Selain melakukan pendataan, personel kepolisian juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia untuk menanam tanaman produktif seperti jagung, cabai, tomat, dan berbagai jenis sayuran lainnya yang dapat menunjang kebutuhan pangan keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat terkait ketersediaan lahan pekarangan produktif di wilayah Kecamatan Pinturi Megayo, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan pemanfaatan lahan pekarangan dapat terus berkembang sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Demikian pendengar, informasi terakhir untuk rangkaian program Takengon Menyapa, dan masih saya ditemani ruang dengar Anda dengan program lainnya hingga tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak berjalan aman, tertib, dan demokratis, Polres Metro Jaya melaksanakan apel pergeseran pasukan pengamanan pada Jumat 5 Juni 2026 di lapangan Tribrata Polres Bener Meriah. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Arief Chaidwi Susanto, SIK.

0: Ibda Zulfan Effendi MZ sebagai komandan. Sebanyak 153 personel dikerahkan dalam pengamanan ini yang terdiri dari personel pengamanan atau PAM, perwira pengendali, dan perwira pendamping. Mereka akan ditempatkan di masing-masing kecamatan dan kampung yang melaksanakan pemilihan dojo di wilayah hukum Polres Bener. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Taikengon, 2 menit beranjak dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk 1 jam ke depan Selfie akan menemani ruang dengar Anda untuk program Beranda Asta Cita di pagi hari ini dengan tema Desa Maju Indonesia Maju. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Taikengon, kanal informasi dan inspirasi.

sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

93 MHz pendengar, Selfie temani ruang dengar Anda untuk program Beranda Asta Cita dengan tema Membangun Indonesia dari Desa. Desa Maju, Indonesia Maju. Pendengar edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, Beranda Asta Cita mengajak kita untuk membahas tema yang sangat penting bagi masa depan bangsa, yaitu Membangun Indonesia dari Desa. Kita berbicara tentang pembangunan nasional, sebagaimana orang mungkin langsung membayangkan gedung-gedung tinggi, kawasan industri modern atau kota-kota besar yang terus berkembang. Padahal kekuatan utama Indonesia justru berada di desa. Dari desa lahir hasil pertanian yang lebih, yang menjadi sumber pangan masyarakat. Dari desa tumbuh berbagai komoditas unggulan yang menopang perekonomian nasional. Dan dari desa pula lahir nilai-nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa pembangunan desa bukan sekedar bagian dari pembangunan nasional, melainkan fondasi utama yang menentukan maju atau tidaknya Indonesia. Jika desa maju, maka Indonesia akan maju. Sebaliknya, jika desa tertinggal, maka pembangunan nasional tidak akan berjalan secara merata. Masih selalu temani ruang dengar Anda untuk program Beranda Asta Cita pendengar hingga tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai Road to Piala Dunia atau Perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung, dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru. Dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia. Informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, Road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

93 MHz pendengar, masih Selfie Temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Beranda Asta Cita dengan tema Membangun Indonesia dari Desa. Nah, pendengar, melalui Asta Cita, pemerintah menempatkan pembangunan dari desa sebagai salah satu strategi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap warga negara dimanapun mereka tinggal memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, akses ekonomi yang luas, dan kualitas hidup yang lebih sejahtera. Pendengar, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Indonesia berasal dari hasil kerja para petani yang tinggal dan bekerja di desa. Padi, jagung, sayuran, buah-buahan, kopi, hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya dihasilkan oleh masyarakat perdesaan. Di Aceh Tengah misalnya, kopi gayo telah dikenal hingga ke mancanegara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Keberhasilan kopi gayo menunjukkan bahwa desa memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, bahkan internasional. Dan pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk program Beranda Asta Cita, membangun Indonesia dari desa hingga nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy.

Indonesia, membangun Indonesia dari desa. Nah, pendengar, setelah tadi kita sudah membahas beberapa tentang membangun Indonesia dari desa, selanjutnya masih kita akan membahas perkembangan ya pendengar ya, selain sektor pertanian yang tadi juga sudah kita jelaskan di Aceh Tengah, kopi Gayo telah dikenal hingga ke mancanegara. Nah, selanjutnya selain sektor pertanian, desa juga memiliki potensi besar di bidang peternakan, perikanan, kerajinan, serta pariwisata berbasis budaya dan alam. Banyak desa yang kini berhasil mengembangkan wisata alam, wisata budaya, hingga wisata edukasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun demikian, pembangunan desa tidak hanya berbicara mengenai peningkatan pendapatan ekonomi. Pembangunan desa juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kebutuhan utama. Jalan yang baik akan memudahkan distribusi hasil pertanian. Jembatan yang kokoh akan memperlancar mobilitas masyarakat. Jaringan listrik dan internet yang merata akan membuka akses informasi dan peluang usaha yang lebih luas. Nah, saat ini perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang besar bagi masyarakat desa. Produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dipasarkan di lingkungan sekitar, kini dapat dipromosikan ke berbagai daerah melalui media sosial dan platform digital. Ya, dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di desa mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Digitalisasi juga membawa manfaat dalam sektor pendidikan. Anak-anak yang tinggal di desa kini memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber belajar. Guru dan siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkaya proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikan dapat terus meningkat. Dalam bidang kesehatan, pembangunan desa juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan puskesmas, posyandu, tenaga kesehatan, serta program-program kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Nah, pendengar, kemajuan desa akan memberikan dampak yang luas bagi Indonesia. Ketika ekonomi desa tumbuh, angka kemiskinan dapat ditekan. Ketika pendidikan membaik, kualitas sumber daya manusia meningkat. Ketika pelayanan kesehatan semakin baik, masyarakat menjadi lebih produktif. Dan ketika kesempatan kerja tersedia di desa, urbanisasi yang berlebihan dapat dikurangi. Karena itulah, desa bukan lagi dipandang sebagai wilayah yang tertinggal, melainkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Melalui semangat Astacita, pembangunan yang dimulai dari desa diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Sebab sesungguhnya, masa depan Indonesia tidak hanya dibangun dari kota-kota besar, tetapi juga dari desa-desa yang kuat, produktif, dan berdaya saing. Mari kita terus mendukung pembangunan desa sesuai dengan peran dan kemampuan kita masing-masing. Karena ketika desa maju, masyarakat sejahtera. Ketika masyarakat sejahtera, bangsa menjadi kuat. Dan ketika seluruh desa di Indonesia berkembang bersama, maka cita-cita Indonesia maju akan semakin mudah terwujud. Desa adalah akar kekuatan bangsa. Membangun desa berarti membangun masa depan Indonesia. Demikian pendengar program Beranda Astacita di pagi hari ini. Pendengar, sudah saya ditemani ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan masih saya ditemani dengan program lainnya hingga tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus

0: berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
1: NNI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cek fakta liputan 6.com mendapat diklaim video mantan Gubernur Jakarta Basuki Jahaja Purnama atau Ahok berbicara dana bantuan DAP Australia 2026 untuk umat Kristen. Informasi tersebut diunggah pada salah satu akun Facebook pada 27 Mei 2026. Penelusuran cek fakta pendengar, menelusuri klaim video Ahok bicara dana bantuan DAP Australia untuk umat Kristen. Penelusuran dilakukan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation. Dari hasil penelusuran menunjukkan 0,2% video Ahok buatan AI. Audio juga menunjukkan 75% dihasilkan oleh AI. Video mengandung deepfake 0,2%. Selain itu, dari penelusuran video pendeta Philip menunjukkan 6,5% hasil buatan AI. Sedangkan audio menunjukkan 99,2% dihasilkan oleh AI. Nah, sementara itu pendengar, penelusuran menggunakan Google Image ditemukan bahwa video klaim Ahok ini identik dengan kegiatan pada 5 Januari 2025 yang diunggah Humas Polres Metro Bekasi Kota melalui akun Instagram @humaspolresmetrobekasikota. Saat itu Ahok mengapresiasi Polsek Jati Sampurna dalam mengamankan malam Natal dan Tahun Baru 2025. Nah, klaim mengenai Ahok bicara dana bantuan DAP Australia untuk umat Kristen adalah hoax alias tidak benar. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh pendengar dimanapun pendengar berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 14 dan juga pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk satu jam ke depan program musik dan juga informasi akan hadir di ruang dengar Anda edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama Selfie pendengar, dan akan kami hadirkan juga hiburan-hiburan berupa lagu di pagi menjelang siang ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: That's it.
1: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
2: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

93 MHz pendengar, saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik dan informasi. Pendengar, informasi yang pertama, seorang pendaki yang hilang di Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar telah ditemukan dalam keadaan selamat. Menurut laporan dari anggota relawan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Aceh Besar, melaporkan di Posari, korban ditemukan di area perkebunan dekat kawasan hutan Selawah Lam Tebadro Aceh Besar pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Disebutkan lagi, korban pertama kali dilihat oleh salah seorang yang lagi membersihkan kebun di hutan Selawah kawasan Lam Tebe. Korban saat itu terlihat dalam keadaan linglung dan mondar-mandir di dalam hutan. Korban tidak seperti tidak bisa berpikir jernih, mengingat atau memusatkan perhatian, atau tidak bisa fokus, bahkan bingung soal waktu, tempat, atau orang. Diberitakan sebelumnya, korban yang diketahui bernama Faiz Hidayat, 23 tahun, asal Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara itu, sempat dicari keberadaannya setelah dilaporkan hilang oleh sejumlah rekannya sejak Selasa 2 Juni 2026. Pergi mendaki sejak Minggu 31 Mei 2026 dan berhasil melakukan pendakian hingga mencapai puncak Gunung Selawah Agam Aceh Besar. Namun saat perjalanan turun, Faiz Hidayat tiba-tiba hilang dari rombongan. Sejumlah rekannya sempat mencari secara mandiri pada 1 Juni 2026. Namun karena tak kunjung diketahui keberadaannya, sehingga rekan-rekannya turun gunung kemudian melaporkan kabar kehilangan ke Polsek Lembah Selawah. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar 625 juta dolar Amerika Serikat untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Putih kami guys pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik dan informasi di pagi hari ini. Nah pendengar, kasus demam berdarah dengan dengue atau DBD ditemukan di Desa Blang Pausa, Kecamatan Juluk, Kabupaten Aceh Timur. Tercatat 9 warga mengalami gejala penyakit tersebut, dengan 3 orang diantaranya masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud. Camat Zolok Haji Muhammad Ishak mengatakan pemerintah kecamatan terus memantau perkembangan kondisi para pasien. Ia juga telah mengunjungi rumah sakit untuk memastikan penanganan terhadap warga yang terpapar berjalan dengan baik. Karena itu pihak kecamatan berupaya menelusuri kemungkinan sumber guna mencegah munculnya kasus baru. Sebelum kasus ini ditemukan, petugas kesehatan bersama pemerintah setempat telah melaksanakan fogging dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan DBD melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah Kecamatan Juluk mengimbau seluruh warga agar rutin membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, serta menghilangkan sarang nyamuk. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko penyebaran DBD di wilayah setempat. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrnrri.go.id. Tetaplah bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

diatur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: pagi, Mace Rina.
1: Pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mace Rina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

63 MHz pendengar, masih Selby temani ruang dengar Anda untuk program musik dan informasi. Pendengar, Polres Sabang memasang logo layanan polisi 110 atau 110 pada seluruh kendaraan Dinas Operasional Roda 6, Roda 4, dan Roda 2 di lingkungan Polres Sabang. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Sabang, Jalan Perdagangan Gampung Tuka Timur, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Jumat siang dipimpin langsung Kapolres Sabang, AKBP Sukoco. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Sabang, Kompol Teuku Muhammad, para pejabat utama atau PJU, serta personel jajaran Polres Sabang. Pemasangan logo dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas sosialisasi layanan kepolisian kepada masyarakat. Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan pemasangan logo layanan polisi 110 pada kendaraan operasional merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan layanan tersebut secara lebih luas. Menurutnya, keberadaan logo pada kendaraan dinas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai akses layanan kepolisian yang tersedia selama 24 jam. Kapolres menambahkan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Dengan pemasangan logo tersebut, Polres Sabang berharap pemanfaatan layanan polisi 110 semakin optimal sehingga setiap laporan dan pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan cepat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Sabang. Demikian informasi terakhir untuk rangkaian program musik dan informasi pendengar edisi Sabtu 6 Juni 2026. Masih Selby temani ruang dengar Anda dengan program lainnya hingga tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

93 MHz pendengar, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Selby menemani ruang dengar Anda untuk satu jam ke depan dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dengan tema pagi hari ini, kita mengangkat teknologi digital mempermudah akses. Nah, pendengar, aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan agar setiap orang dapat menggunakan fasilitas, layanan, dan informasi secara setara. Bagi sebagian besar masyarakat, mengakses informasi melalui telepon pintar atau komputer mungkin merupakan hal yang biasa. Namun bagi penyandang disabilitas, akses tersebut terhadap informasi seringkali menghadapi berbagai tantangan. Misalnya seseorang dengan hambatan penglihatan mungkin kesulitan membaca teks di layar. Penyandang hambatan pendengaran mungkin mengalami kendala saat mengikuti video tanpa teks atau subtitle. Sementara penyandang hambatan fisik tentu mungkin membutuhkan perangkat khusus untuk mengoperasikan komputer atau telepon genggam. Disinilah teknologi digital memainkan peran yang sangat penting. Teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi secara aktif dan dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan juga budaya. Dengan teknologi yang dirancang secara inklusif, penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, pendengar, saat ini banyak teknologi yang telah dikembangkan untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Salah satunya screen reader atau pembaca layar. Teknologi ini membantu penyandang tunanetra membaca informasi yang tampil di layar komputer maupun telepon pintar. Aplikasi akan mengubah teks menjadi suara sehingga pengguna dapat mengetahui isi pesan, membuka media sosial, membaca berita, hingga mengakses dokumen digital. Dengan adanya fitur ini, banyak penyandang tunanetra yang kini dapat belajar dan bekerja secara mandiri. Yang kedua, voice command atau perintah suara. Fitur ini memungkinkan pengguna mengoperasikan perangkat menggunakan suara, mulai dari membuka aplikasi, menulis pesan, melakukan panggilan telepon, hingga mencari informasi di internet dapat dilakukan tanpa harus menyentuh layar. Teknologi ini sangat membantu penyandang disabilitas fisik yang mengalami keterbatasan gerak pada tangan. Ketiga, subtitle dan closed caption. Bagi penyandang tunarungu, keberadaan subtitle sangat penting. Melalui teks yang ditampilkan pada video atau siaran, informasi dapat diterima dengan lebih mudah dan lengkap. Saat ini, semakin banyak platform digital yang menyediakan fitur subtitle otomatis, sehingga akses informasi menjadi lebih inklusif. Keempat, ada aplikasi penerjemah bahasa isyarat. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa kita dengar dengan bahasa AI mulai menghadirkan teknologi yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat ke dalam bentuk teks maupun suara. Inovasi ini berpotensi memperluas komunikasi antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum. Nah, yang terakhir, teknologi navigasi. Berbagai aplikasi berbasis di GPS kini membantu penyandang disabilitas menentukan arah dan lokasi secara lebih aman. Teknologi ini sangat berguna terutama bagi penyandang tunanetra saat bepergian secara mandiri. Nah, masih sampai temani ruang dengar Anda untuk ruang disabilitas dan inklusi dengan tema kita di siang hari ini, teknologi digital mempermudah akses. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Putih kami guys pendengar, masih Selfie Tomani ruang dengar Anda dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Teknologi Digital Mempermudah Akses. Nah pendengar, salah satu manfaat terbesar teknologi digital adalah membuka akses pendidikan yang lebih luas. Dahulu, keterbatasan bahan ajar dan fasilitas sering menjadi hambatan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kini berbagai buku digital, video pembelajaran kelas daring hingga platform pendidikan interaktif telah tersedia dan dapat diakses dengan lebih mudah. Seorang siswa tunanetra dapat mendengarkan buku dalam format audio. Siswa tunarungu dapat memanfaatkan video pembelajaran dengan subtitel. Sementara siswa dengan hambatan mobilitas dapat mengikuti kegiatan belajar dari rumah melalui platform digital. Nah, teknologi memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan menjangkau lebih banyak peserta didik. Karena itu, sekolah dan lembaga pendidikan perlu terus meningkatkan aksesibilitas yang digital, layanan digital agar tidak ada peserta didik yang tertinggal. Teknologi digital juga membuka peluang ekonomi yang semakin luas. Saat ini banyak pekerjaan yang dapat dilakukan secara daring atau remote working. Penyandang disabilitas dapat bekerja sebagai penulis, desainer, grafis, penerjemah, editor video, programmer, admin media sosial, hingga pelaku usaha digital. Banyak pula penyandang disabilitas yang berhasil mengembangkan bisnis online melalui media sosial dan marketplace. Mereka memasarkan produk kerajinan, makanan, jasa desain, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkarya dan berpartisipasi ketika akses teknologi tersedia secara merata. Meskipun perkembangan teknologi sangat menjanjikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, belum semua aplikasi dan situs web dirancang dengan prinsip aksesibilitas. Kedua, masih terdapat kesenjangan akses internet di beberapa wilayah. Ketiga, belum semua penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan literasi digital. Keempat, harga perangkat pendukung tertentu masih relatif mahal sehingga sulit dijangkau oleh sebagian pihak. Maksud kami oleh sebagian masyarakat. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, komunitas, disabilitas, dan masyarakat untuk memastikan teknologi dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Masih Selfie Tomani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih Selfie Tomani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema teknologi digital mempermudah akses. Nah, pendengar, masyarakat inklusif bukan hanya tentang menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas. Lebih dari itu, masyarakat inklusif adalah masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berkembang dan berpartisipasi. Dalam era digital,

kita dapat berkontribusi dengan cara sederhana. Misalnya membuat konten yang mudah dipahami, menambah teks pada video, menggunakan bahasa yang ramah, serta mendukung perkembangan teknologi yang accessible. Nah, langkah-langkah kecil tersebut dapat memberikan dampak besar bagi terciptanya ruang digital yang lebih inklusif. Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Bagi penyandang disabilitas, teknologi bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, informasi, dan kesempatan yang lebih setara. Ketika teknologi dirancang untuk semua orang, maka tidak ada yang tertinggal. Inilah semangat inklusi yang harus terus kita bangun bersama. Mari kita dukung pemanfaatan teknologi yang ramah disabilitas agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Teknologi Digital Mempermudah Akses. Dan sampai berjumpa lagi untuk program berikutnya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, Kanal Informasi dan

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia. Stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

0: AI for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: 1 RRI Takengon, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini pendengar Sabtu 6 Juni 2026. Tetap bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.
1: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari offense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi. Tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang mendasarkan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Nah, cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Dinamika Olahraga Pendengar bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dan masih saya ditemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Gayo siang ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia, menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma sheti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

93 MHz pendengar, saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini. Pendengar, KPK mengungkap kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Imipas berawal dari penelusuran transaksi mobile banking. Penelusuran transaksi tersebut membuka aliran dana yang diduga digunakan untuk praktik pemerasan dan pembagian setoran. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, penyidik menemukan petunjuk awal dari aktivitas transaksi keuangan, kemudian menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktik korupsi tersebut. Menurut Setio, hasil penelusuran transaksi menunjukkan adanya rekening yang digunakan untuk menampung dana hasil dugaan pemerasan. Dana tersebut kemudian ditarik dan didistribusikan kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. KPK sebelumnya mengungkap adanya penggunaan kode-kode tertentu dalam proses pembagian uang hasil dugaan pemerasan. Beberapa istilah yang digunakan antara lain malaikat untuk pejabat tertentu. Setelah istilah dalam grup musik seperti vokalis, gitaris, backing vokal hingga koreografer untuk menggambarkan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu. Nah, dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan 8 tersangka, tak hanya Silmi Karim, KPK juga menjerat 7 pejabat dan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi. Pertama ada Silmi Karim, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024. Berikutnya Safar Muhammad Godam, PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025. Jaya Saputra, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Bramantio, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Junaidi Sri Priyambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS, Gusti Benardiansyah, Staf Subdit Direktorat Izin Tinggal. Nah, selain itu KPK menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah. Barang bukti 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Ajang paling bergengsi, Pesta Bola Dunia 2026. Catat ya, Pesta Bola Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selama lebih dari satu bulan, kita akan disuguhkan pertandingan seru dari tim-tim terbaik dunia yang siap memperebutkan gelar juara. Yang bikin makin spesial, edisi kali ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini jadi salah satu pesta bola dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan lebih banyak tim dan lebih banyak pertandingan. Jadi, sudah siapkah menyambut euforia Pesta Bola Dunia 2026? Jangan sampai terlewatkan setiap momennya ya. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI, Piala Dunia 2026, saatnya dunia bersatu dalam satu semangat.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: Jawa Menit menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas LP menemani ruang dengar Anda mulai dari pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk program berikutnya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini hingga sore hari nanti. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Di edisi hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026 ya. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di siang hari ini pendengar. Dan kita lanjut terus di siang hari ini tentunya dengan ragam program dan informasi ya, yang masih akan terus menemani kebersamaan kita tentunya. Kita awali perjumpaan kita di siang hari ini dengan lintas informasi Pro 1 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra serta Kepala Badan Keuangan Bener Meriah menghadiri kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bener Meriah kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI Perwakilan Aceh atas LKPD tahun anggaran 2025. Prestasi ini menjadi pencapaian yang membanggakan karena Kabupaten Bener Meriah mampu mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Penyerahan LHP atas LKPD merupakan bagian dari proses evaluasi dan juga pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang baik dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Nah, baik pendengar, terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bener Meriah ya. Ini dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak berjalan aman, tertib, dan demokratis. Kepolisian Polres Bener Meriah ini melaksanakan apel pergeseran pasukan pada pengamanan ya Jumat kemarin di lapangan Tribrata Polres Bener Meriah. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto. Sebanyak 153 personil dikerahkan dalam pengamanan tersebut yang terdiri dari personil pengamanan, perwira pengendali, dan juga perwira pendamping. Mereka akan ditempatkan di masing-masing kecamatan dan kampung yang melaksanakan pemilihan reje di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Pengamanan Pilkades serentak ini akan berlangsung di 141 tempat pemungutan suara TPS dengan dukungan sebanyak 135 personil Polres Bener Meriah, 9 Pamatwil, dan 9 Padal yang disebar ke 8 wilayah hukum Polsek serta 1 pos Pol Subsektor. Kegiatan apel tersebut juga turut dihadiri oleh Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin dan juga para pejabat utama Polres. Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah menegaskan bahwa Pilkades merupakan pesta demokrasi di tingkat desa yang harus dijaga bersama agar berjalan dengan lancar dan damai. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas seluruh personil yang bertugas di lapangan. Lebih lanjut, ia juga menginstruksikan seluruh personil untuk mengedepankan langkah pencegahan, melakukan patroli, pengamanan TPS, serta juga pendekatan humanis kepada masyarakat dan juga panitia pemilihan guna mencegah potensi konflik sejak dini. Nah, selain itu Kapolres juga menekankan pentingnya sinergitas antar satuan baik Polsek, Polres maupun Brimob serta menjaga disiplin, sikap humanis dan juga keselamatan selama melaksanakan tugas di lapangan ya. Jadi mudah-mudahan pemilihan reje di Bener Meriah yang dilaksanakan serentak di hari ini mudah-mudahan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Ya, baik pendengar, selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita ikuti ke Berseloni produksi RRI Takengon.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawah ni keber Serloni. Tarlo Sabtu 6 Juni 2026. Saudara urum kami Budi, inilah keber Serloni selengkapnya. Kin mumastinen pelaksanaan pilkades serentak berjalan aman, Polres Bener Meriah munaranen apel pergeseran pasukan pengamanan terlo Jemaat Mane di lapangan Tribrata Polres Bener Meriah. Erani Arora munyawah nike berserloni.
2: Kin mumastinen pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak berjalan aman, tertib dan demokratis, Polres Bener Meriah munaranen apel pergeseran pasukan pengamanan terlo Jemaat Mane di lapangan Tribrata Polres Bener Meriah. Apel dipimpin langsung Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, SIKMIK, Urum Kabak Ops AKP Emil Yusni SHMH, si bertindak kin perwira apel, serta Ibda Julpan Ependi MZ, kin komandan apel. Ara 153 personil si Yuruman Wan pengamanan ini, si terdiri dari personil pengamanan PAM, perwira pengendali, Urum perwira pendamping, si itempatan i masing-masing kecamatan, urum kampung si munaranan pemilihan reje, i wilayah hukum Polres Bener Meriah. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Serluni.
1: 51 atlet muda dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayu Luas, Rumacih Tenggara, menurumi talent scouting Prapopnas 2027. Erani Arora, munyawahni kabar Serluni.
2: 51 atlet muda dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayu Luas, Urum Aceh Tenggara, menurumi talent scouting Prapopnas 2027, si iaranan di lapangan Musara Alun Takingan. Ara 4 cabang olahraga si iseleksi, yakni bal, poli, takraw, urum basket, si mujadi langkah pemulo persiapan Aceh menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas 2027. Ketua Panitia Mulyadi menyawahkan kegiatan ini upaya kin mudapatan atlet-atlet terbaik ari senimi walope prapopnas gerilan yaranen itu nini. Diri berharap BWN peserta menuruhan kemampuan terbaiki kin mudapat kesempatan muperkuat kontingen Aceh i tingkat nasional. Kemudo karyoya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut jeroh pelaksanaan seleksi simujadinan Aceh Tengah kin jona pemulo ari opat wilayah talent scouting i Aceh. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Serluni.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fahri mendampingi Kepala BKKBN RI meninjau operasional SPPG Pulones 2 di Kecamatan Babu Salam. Erani Arora munyawahni keber Serloni.
2: Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fahri mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN RI Kemenduk Bangga Wi Haji meninjau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pulones 2 di Kecamatan Babu Salam. Kunjungan ini kin memastinan layanan pemenuhan gizi kin peserta didik urum kelompok sasaran leni berjalan optimal serta munosah manfaat nyata kin masyarakat. Wan peninjauan oya Menteri Kemenduk Bangga menengon langsung proses pengolahan pemanganan, penerapan standar kebersihan, sawah ku mekanisme distribusi pemanganan ku penerima manfaat. Kegiatan ini bagian dari upaya pemerintah wan memastinan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berjalan sesuai standar singa itetapen. SPPG Pulonas 2 seni mulayani 2.316 porsi pemanganan bergizi ijaplui kin peserta didik. Selenoya layanan peyosah kin kelompok sasaran MBG 3B si terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, urum kekanak si umuri ituyuh ruatun atau baduta. Si deliwi 463 porsi perlu. Kin mendukung operasional layanan SPPG Pulonas 2 didukung 47 tenaga si bebuat si bertugas selama onomlu wan seminggu kin memastinan proses penyediaan urum distribusi pemanganan berjalan lancar tepat waktu serta memenuhi standar kualitas urum keamanan pangan. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Serluni.
1: Kunjungan wisatawan ku Aceh Tengah pasca bencana ngemulai jeroh di bulan April 2026 menurut data positioning MPD Telkomsel ara 62.153 kunjungan di Aceh Tengah. Erani Arora munyawahni ke Berserloni.
2: Kunjungan wisatawan ku Aceh Tengah pasca bencana ngemulai jeroh miani. Di bulan April 2026, menurut data Mobile Positioning Data atau MPD Telkomsel, ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata si iga laki wisatawan. Hal ini isawahan waktu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munaranan kerjasama urung penandatanganan Memorandum of Understanding MOU, wan layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi, si bertempat e-comment center Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Aceh Tengah, Kamis selang mane 4 Juni 2026. Bupati Munyawahan menurut laporan rata-rata wisatawan mancanegara singgah Kutakingan tercatat taring lebih hari tululu. Kondisi ini munosah dampak positif kin sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Aceh Tengah Haili Yogape Munyawahan apresiasi Kutelkomsel urum Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah kin pengembangan dashboard si inilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Bupati Haili menilai ketersediaan data menjadi kebutuhan penting kin pemerintah wan menyusun kebijakan urum program pembangunan. Di pemarin kegiatan, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga urum General Manager Insight as a Service Business Telkomsel Diko Aldilah Pariwiri secara resmi menandatangani MOU layanan analisa pergerakan manusia urum survei digital berbasis data telekomunikasi. RRI Takingan, Erani Arora, Munyawahni Kabar Serluni.
1: Biak saudara nge kami sawahan Kabar Serluni ari RRI Takingan. Nantinan Kabar Serluni selanjutnya jeplu wan jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan Kabar Serluni produksi RRI Takingan. Entilupan program Kabar Serluni.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ke Barcelona produksi RRI Takengon di siang hari ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon siang hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Bang, SMS siapa itu bang? Abang lagi ngapain? SMS-an sama siapa aja? Abang selingkuh ya? Waduh, waduh. Pokoknya jangan macem-macem deh ya, gak usah selingkuh-selingkuh. Setia sama satu pasangan itu lebih baik ya. Jadi gak usah main-main ya. Kalau zaman dulu teknologi belum secanggih sekarang, jadi masih pakai SMS ya. Coba kalau di zaman sekarang dibikin ulang lagunya, jadi bang WA siapa itu bang. Jadi ya itulah ya, Ria Amelia SMS. Tolong jawab, ya kan orang salah kirim lah ya kan, orang basa-basi lah. Jadi banyak aja alasan kalau orang selingkuh itu ya. Saya dari dulu paling benci sama orang yang selingkuh tuh, gak tahu kenapa ya. Ngapain selingkuh-selingkuh, bikin malu keluarga. Jadi alangkah baiknya setia sama satu pasangan, gak usah selingkuh-selingkuh, bikin malu temen, bikin malu keluarga, bikin malu orang tua ya. Gak usah selingkuh-selingkuh, setia sama satu pasangan, oke. Kalau bersilat lidah, memang abang rajanya. Kan, kalau bersilat lidah, memang abang rajanya ya. Jadi secara gak langsung lagu ini diciptakan untuk orang-orang yang sering selingkuh. Nah, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau gabung sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita temani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini. Pendengar bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kita di nomor 0852-7082-5272. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo juga, pendang listen lagi yang Bang Budi.
0: Ois, gimana? Di sana pemilihan reje nggak?
1: Hah?
0: Di sana pemilihan reje nggak, Bang?
1: Reje apa itu?
0: Reje kampung.
1: Oh, Pak Betik.
0: Ah.
1: Kalau di sini nggak ada reje, Bang Budi.
0: Adanya apa?
1: Kalau zaman dulu banyak raja-raja, kan sekarang Pak Betik.
0: Oke. Jadi nggak ada pemilihan reje di sana ya? Soalnya kan pemilihan reje serentak hari ini di Benur Meriah. Saya pikir di sana ada
1: pemilihan Pak Betik cuman Bang Budi.
0: Gimana?
1: Pemilihan Pak Betik.
0: Oh iya ya, Pak Getik sama Pak Reje bedanya apa?
1: Bedanya kan tulisannya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang satu lagi kalau reje ini kan zaman dulu banyak kerajaan kan? Kalau sekarang nggak Indonesia ini Pak Getik gitu.
0: Oh, soalnya tadi saya baca beritanya pemilihan reje. Berarti saya yang salah ya, saya minta maaf ya.
1: Itu kan tergantung yang nulisnya.
0: Oke.
1: Tapi saya senang kebilang Pak Getik gitu kan.
0: Oh, lebih senang Pak Getik daripada Pak Reje ya.
1: Kalau reje dulu kan banyak tuh raja-raja. Kita kan banyak yang ada dopa dulu kan.
0: Oke, jadi ambil tengahnya aja lah, kepala desa gitu biar adil.
1: Iya sih, untuk bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau saya mauan Pak Getik aja.
0: Oh ya, kalau saya sih maunya kepala desa aja biar adil bahasa Indonesia gitu.
1: Yang pandai bahasa Indonesia yang gak pandai kayak mana Bang Udi?
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, siap lah, gimana ya, anaknya ketua aja.
1: Iya betul Pak. Mungkin barusan balik nih nusuk nih Bang Udi.
0: Nusuk? Apa yang ditusuk tuh?
1: Bukan nusuk, ngambil kuponnya,
0: ketepnya
1: kan.
0: Oh iya.
1: Habisin ketung
0: itu
1: kan.
0: Habis, nggak ditusuk? Tadi bilangnya ditusuk.
1: Nggak ada yang tusuk-tusuk.
0: Nggak ada, oh berarti nggak milih dong kalau nggak ditusuk. Plong begitu iya, aja, polos.
1: Dulu kan banyak main tusuk-tusuk gambar. Kadang ini, kalau ini saya lihat, nggak ada gambarnya Bang Budi.
0: Oh, padahal saya berharap.
1: Cuman seperti kupon ya Bang Budi kan.
0: Padahal saya berharap Bang Muhtar jadi reje di sana, jadi Getik di sana.
1: Oh, nah, kok saya jadi reje kan enak nanti Bang Budi.
0: Gimana tuh?
1: Apanya nanti Bang Budi? Kalau nanti saya jadi reje, kalau saya jadi reje Bang Budi. Kalau ada uang dana desa, saya membangun radio Bang Budi.
0: Wis, apa namanya tuh kalau boleh tahu nanti?
1: Enggak, ini saya mau bangun, masih ada sumbangan untuk radio RRI Jembaraya kan.
0: Oh, siap.
1: Karena kantornya pun ada, sayang sekali Bang Budi. Iya,
0: tapi sayangnya Bang Joy enggak nyalon Getik sih.
1: Nggak ada nih kriterianya, Bang Budi.
0: Nggak ada kriterianya, masa iya?
1: Iya. Pendukung saya nggak ada, Bang Budi.
0: Itu anak istri di rumah kan pendukung juga.
1: Mana nggak cukup, Bang Budi. Dari RRI ya, pendukung saya.
0: Aduh, oke lah kalau gitu sehat-sehat semua di rumah Bang Joy ya.
1: Itu nih bosen-bosen balik saya jadikan kebiasaan nih Bang Budi. Bukan nyobot, bukan nusuk, ngambil kupon pemilihan kan.
0: Oh siap. Cuaca aman terkendali di sana?
1: Sementara ini aman terkendali Bang Budi. Terkendali, panas berdetak Bang Budi.
0: Mantap. Oke. Jadi mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya
0: Gali lubang tutup lubang kah atau apa nih?
1: Jangan nyanyi ya Bang Budi. Sekarang beli publik jangan gali lubang tutup lubang kan.
0: Ayo.
1: Nanti kita cari lubang tutup lubang detik yang dulu buat yang sekarang sama aja lubangnya.
0: Aduh, oke. Okay.
1: Nanti masuk lubang yang sama lagi.
0: Waduh, jangan.
1: Ayo. Jangan, nggak ada kawan Bang Budi.
0: Jadi apa lagunya nih?
1: Lagunya saya sesuai dengan cuaca seperti ini Bang Budi kan. Satu lagi dengan nama-nama yang ada di kantor RRI Patrimonial. Ya. Saya kini dari musim alatas ya Bang Budi.
0: Iya, judulnya apa tuh?
1: Judulnya Nur Lela.
0: Nur Lela, ada apa dengan Nur Lela?
1: Kalau nggak ada Nur Lela, Nur Apanah, Nur Hayati.
0: itu penyiar dong.
1: Iya, karena kenapa Om Usil Lates nggak dikasih namanya Nur Apanah ya?
0: Waduh, nggak tahu itu ya, coba nanti.
1: Kalau Nur Hayati, Nur Fitra nggak ada ya?
0: Iya, betul. Kembalilah Nur Hayati ya.
1: Nur Lela kan tadi udah di Alatas.
0: Iya.
1: Aktor dangdut rock Bang Budi.
0: Oke, Musin Alatas Nur Lela. Oke, lanjut salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi, semoga sehat selalu ya. Dan semoga bertambah jam terbangnya ke depan. Dan untuknya Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur Hasana, Mbak Hayati, Mbak Aurora, Mbak Bayani, Mbak Wicandana, Mbak Selvi ya. Tidak lupa pula untuk Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik ya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu di tanah kayu yang dingin ini.
0: Amin.
1: Dan untuknya Bang Fajri, Bang Erik, Bang Yasman, Bang Pane, Bang Sibro,
0: Okay.
1: Dan tidak lupa pula untuk semua pendengar ya, yang lagi monitor radionya dan radio kesayangannya. Semoga sehat selalu mereka di mana saja berada Bang Budi.
0: Okay, Bang Jo.
1: Lagunya tadi Musim Alatas.
0: Siap Nur Lela. Oke, siap Bang Jo.
1: Ya, assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong jawab tanyaku abang. Ya, jadi abang habis teleponan sama siapa tadi bang? Ya kan? Jadi tadi abang habis SMS-an WA sama siapa aja bang? Terima kasih Bang Joy. Salam untuk keluarga semua di rumah ya. Sehat-sehat semuanya. Karena hari ini juga bertepatan pemilihan kepala desa serentak di Bener Meriah ya. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar untuk pilkadesnya di Bener Meriah, mudah-mudahan aman, lancar dan tertib. Ada Kak Reza di Belang Rongka nih, WA masuk ya, 0823-7266 sekian. Assalamualaikum Bang, nih Kak Reza, lagu siang ini Senandung Rembulan deh Bang. Oke. Buat abang selamat bertugas dan untuk yang lain salam kenal, jangan lupa putar Bang Bo. Oke, berizin murmurum Kak Reza, nanti kita putar lagunya ya, terima kasih. Lanjut lagi, ini ada siapa ini? Sebentar. Dari 0852-9699 sekian ya. Assalamualaikum Bang Fajri. Waduh, ini sepertinya pendatang baru ini ya. Masa saya dibilangnya Bang Fajri sih? Assalamualaikum Bang, Bang Fajri. Oke, pro dangdut, dangdut adalah kita. Parhan di Gayo Luas ya. Request lagu Hujan di Malam Minggu. Oke, pas banget ini malam mingguan, ini hari Sabtu ya. Buat Abang dan seluruh kru RRI, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Buat pendengar dan penggemar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada, salam kenal dan selamat beraktivitas, kata Farhan di Gayo Luas ya. Brijin, murum-murum, Farhan, salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Habis dari Farhan ada siapa lagi nih? 0853-6199, sekian-sekian-sekian ya. Dari siapakah ini? Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Dari Okta di Nunang ya, request lagunya Evita Mala, Imron Sadewo. Oke, judulnya Kandas. Salam-salamnya untuk Bang Budi, semoga sehat selalu dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Terima kasih. Sama-sama Okta di Nunang ya. Evita Mala, nanti kita putar lagunya. Terima kasih. Ini ada siapa lagi nih? Ada Mak Vita di Boom ya. Assalamualaikum Mas Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Vita di Boom, request lagu dari Trio Macan ya. Ngeri juga Trio Macan ini ya. Iwa Peye ya. Ini Iwa Peye, Iwa Peye ini bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa ini Iwa Peye ya? Saya juga gak tahu Iwa Peye ini apa bahasa Indonesianya. Salam buat semua pendengar, buat Mas Budi, semoga sehat selalu. Oke. Oh, di Boom hujan ya. Oh, di Boom hujan ternyata, kata Mak Vita infonya, di Boom hujan sangat lebat katanya. Berizin Mas Budi, muru-muru Mak Vita, sehat selalu Mak Vita ya. Nanti kita putar lagunya. Terima kasih Mak Vita. Ya baik pendengar, masih terus kami tunggu partisipasinya di siang hari ini. Yang ingin gabung bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa melalui chat WhatsApp kami juga di 0852-7082-5272. Dan kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Memang abang rajanya,
2: telah nyata. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show,
3: Dangdut adalah kita.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau tadi Mak Vita bilang di kawasan Boom tadi hujan ya, tapi kalau saya perhatikan dari jendela-jendela studio ini untuk di seputaran kantor RRI Takengon, alhamdulillah masih aman sih cuacanya ya. Cuman nggak tahu beberapa menit ke depan bisa jadi mungkin diguyur hujan juga seperti di Boom tadi ya. Irama kopi dangdut yang ceria. Nah, ini ada telepon lagi, kita coba angkat. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo, halo Bandung. Wah, sepertinya putus teleponnya. Kita coba baca-baca WA-nya lagi. Aduh, ini saya mau baca WA, teleponnya masuk lagi. Oke. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita, siapa ini? Halo.
1: Ya, udah gak kenal ini.
0: Halo Bang Bayu.
1: Selamat siang, sama tugas.
0: Simpang balik gimana? Simpang balik gimana?
1: Ini udah mulai agak-agak gerimis.
0: Agak-agak gerimis.
1: Iya.
0: Di simpang balik pemilihan kepala desa di sana?
1: Lancar, aman, terkendali.
0: Lancar, aman, terkendali. Ya, saya pikir Bang

0: Polri juga lah mungkin kan.
1: Oke, alhamdulillah lancar. Yang penting kan dari masyarakatnya tertib, aman, lancar, semuanya kan jadi enak gitu ya.
0: Nah, itu modal utamanya.
1: Kalau dari masyarakatnya aja udah nggak bisa diatur, waduh, susah juga jadinya, nanti kan? Jadinya kan. Jadi Bang Boy mau denger lagu apa?
0: Ini kok lagunya Mengundurkan Diri, berarti pasrah sebelum berjuang tuh Bang Budi ya.
1: Mengundurkan diri.
0: Nah berarti lagunya Jangan Mengundurkan Diri lah, berarti terlalu pasrah kali ini aja kalau enggak. Lagunya enggak menekan dia, elegan dia kan, tapi ya bersajalah.
1: Enggak, mengundurkan diri juga enggak apa-apa kalau alasannya tepat ya kan. Halo Bang. Halo Bang Bayu. Putus sepertinya. Sepertinya putus ke habis pulsanya kayaknya Bang Bayu nih. Oke, kita tunggu nanti lanjut lagi teleponnya Bang Bayu ya. Kita baca-baca dulu WA-nya nih. Dari 0822 6083 sekian ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nevi Dasari di Pondok Baru. Request lagu dari Ike Nurjana, Sendiri Saja. Waduh, jangan sendiri dong, harus sama pasangannya. Terima kasih Kak Nevida dari Pondok Baru. Nanti kita putar lagunya. Dari siapa lagi nih? 0852 4410 sekian ya. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagunya dari mana ini? Mansur S ya, judulnya Kana. Oke. Salam buat abang yang lagi tugas, salam untuk semua pendengar Pro Dangdut, dan salam buat Makci Hapipah, juga buat Pakci yang ada di Takengon Reje Bukit. Semoga sehat selalu. Dari Mama Ayu di Bintang Bener, di Kecamatan Permata Bener Meriah. Oke. Terima kasih. Dari siapa tadi ini? Enggak dijelasin ini dari siapa ini ya. Oke, pokoknya itulah ya. Salam buat Pak Ci yang ada di Takengon Reje Bukit, semoga sehat selalu. Oh, dari Mama Ayu di Bintang Bener, Kecamatan Permata. Oke, terima kasih. Ini Kak Reja di Belang Rongka, kalau diguyur hujan gak apa-apa Bang, daripada diguyur boom. Matilah. Oke, kalau di Belang Rongka sendiri gimana cuacanya siang hari ini Kak Reja? Kalau kata Mak Vita tadi cuaca di boom hujan deras ya. Tapi kalau saya perhatikan di seputaran kantor RRI Takengon ini, saya intip-intip dari jendela studio, kayaknya masih aman cuacanya siang hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, kecil banget suaranya nih. Halo.
2: Kecil.
1: Ah, siapa ini?
2: Biasalah.
1: Udah makan belum?
2: Udah makan belum?
1: Udah makan. Udah makan belum Kak Fatma?
2: Belum, menunggu Bang Budi.
1: Oh gitu, apa hubungannya sama saya? Mau makan kan tinggal makan.
2: Maksudnya mau makan sama-sama, makan siang gitu loh.
1: Oh, jadi gitu. Boleh, nanti kita atur jadwalnya. Apa sih yang
2: kita atur jadwalnya ya?
1: Apa sih yang enggak buat Kak Fatma?
2: 2050 ya kan? Nanti ya kita makan siang ya.
1: Aduh, itu udah keburu kakek-kakek nenek-nenek dong.
2: Gimana suasana sana Bang?
1: Kalau saya lihat dari studio, dari kaca jendela aman sih cuacanya. Cuman tadi ada beberapa wilayah yang udah diguyur hujan sih ya. Informasinya seperti
2: di sini
1: itu.
2: Juga kami lagi gerda-gerduk tuh.
1: Apa tuh maksudnya?
2: Hujan berhenti gitu.
1: Enggak, gerda-gerduk itu maksudnya apa? Maksudnya apa gerda-gerduk?
2: Main drum.
1: Oke, gimana ke? Oke, ketua gimana kabarnya, sehat ya?
2: Ketua apa?
1: Ketua, pokoknya ketua lah.
2: Ketua partai gitu.
1: Ya habis dipanggil ketua nggak mau, dipanggil bos nggak mau, ya udah panggil ayang aja kalau gitu deh. Gimana, sehat di sana? Lagi ngapain siang ini? Halo, putus lagi teleponnya. Udah dua orang yang putus teleponnya ini. Ada apa ini? Bang Bayu tadi putus dari simpang balik, dilanjut lagi sama Kak Fatma di Aceh.

0: Ya juga putus teleponnya. Sepertinya pada habis pulsanya ya. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut terus. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Era Rita Kengon, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bintang nan jauh di sana.
1: Sayapku dengar melodi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Adela.

0: Baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring ya. Setelah ditelusuri pendengar terkait dengan fakta tersebut, tautan tersebut adalah informasi yang tidak benar ya. Dilansir dari berbagai media, akun Facebook tersebut bukan akun resmi dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan juga tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan juga merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Hairul Hidayat juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Jadi setiap informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan juga media sosial resmi dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Jadi kesimpulannya terkait dengan link atau tautan pendaftaran lowongan kerja untuk program MBG di akun Facebook adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Mumet mikir cicilan, ngopi, ya kan? Mumet mikir tagihan, ngopi, ya. Jadi sebetulnya kalau mumet mikir tagihan, mumet mikir cicilan itu kerja harusnya, bukan ngopi, ya. Karena kalau ngopi gak bisa bayar cicilan, gak ada duitnya. Jadi kalau mumet mikir cicilan, mumet mikir tagihan, jadi solusinya jangan ngopi, kerja biar ada duit, biar bisa bayar cicilan. Mikir cicilan. Jadi sebetulnya lagunya ini salah, ya. Mumet mikir cicilan, mumet mikir tagihan, tapi malah ngopi, bukannya kerja, ujung-ujungnya gak dapet duit. Siapa lagi di belakang telepon ini? Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo, halo Bandung. Dari tadi teleponnya putus terus ini. Sepertinya memang lagi banyak daerah yang hujan, ya. Jaringan jadi terganggu nih. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Om Yasim gimana, sehat?
1: Ah, bukan.
0: Bukan?
1: Bukan.
0: Siapa ini? Halo?
1: Saudaranya?
0: Iya. Jadi ceritanya Om punya saudara kembar gitu, Om, ya?
1: Ada, tapi cuma satu ini nganunya.
0: Oh. Gimana? Oh iya, saya turut berduka cita, Om, meninggal dunia kemarin, ibu mertua, ya?
1: Ya,
0: turut berduka cita saya. Ini Bunda lagi ngapain di rumah, Om?
1: Ini Bunda belum pulang.
0: Oh, di mana? Lagi ngapain?
1: Di paduka masih.
0: Oh iya, iya, iya. Berarti apa aja kegiatan di rumah nih, Om?
1: Saya tadi baru pulang.
0: Oh.
1: Di kurang dari pagi ya.
0: Oh, di sana nyoblos, Om, pemilihan reja nggak?
1: Pemilihan reja nggak sekarang nggak.
0: Oh, berarti di sana rejanya nggak udah dipilih kemarin, ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Yang penting sehat-sehat untuk Om semua sama Bunda di rumah. Sepertinya hujan di sana, Om.
1: Hujannya hujan angin.
0: Oh iya, berarti hujan, ya. Hujannya hujan
1: anginnya sepoi-sepoi, enggak hujan dan gitu.
0: Oh, berarti hujan angin ini yang turun bukan air gitu, angin.
1: Oh,
0: oke. Okay. Jadi Om Yasim
1: panasnya ya. Lumayan.
0: Oh iya, ya. Jadi mau dengar lagu apa, Om Yasim, siang ini nih?
1: Minta lagu anu, Bang Budi.
0: Apa tuh, Om?
1: Bujangan.
0: Bujangan. Siap.
1: Lagi sama lagu ini khusus untuk Bang Penyiar.
0: Oke. Jadi ada apa dengan bujangan ini, Om?
1: Karena Bang Penyiar itu kayaknya masih bujangan.
0: Oke. Sepertinya bisa, nanti kita coba nanti malam nih karaoke, Om.
1: Alhamdulillah,
0: karena
1: saya
0: tunggu kan. Ah, siap. Nanti malam saya sama Kak Ana nanti berdua.
1: Alhamdulillah, saya juga siap nih, siap mau karaoke nanti.
0: Siap, siap. Kita tunggu, Om. Ya, silakan.
1: Saya kan tadi ya sama Bang Budi.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti saya tunggu nanti malam, Om, ya. Lanjut salam-salamnya nih, Om, silakan.
1: Salam-salamnya buat yang sudah hadir tadi kan.
0: Hmm.
1: Siapa? Siapa yang terakhir tadi?
0: Yang tadi Kak Fatma di Aceh Jaya, Om, putus tadi teleponnya.
1: Oh, bukan Bang Fatma, ya?
0: Bukan, Kak Fatma. Kak Fatma tadi di Aceh Jaya.
1: Sorry, Kak Fatma, ya, ini dari Yasin.
0: Oke.
1: Kak Fatma ini, mudah-mudahan Kak Fatma tidak selalu di sana, ya.
0: Ya, amin, amin.
1: Selalu bergabung sama RRQ
0: Satongon,
1: ini Bang Budi, Kak Fatma, dan
0: Pak
1: Lagu, Bang Budi,
0: lagunya
1: Bujangan.
0: Oh,
1: siap. Siap. Karena lagunya saya minta bukan Bujangan, lagi saya tidak suka sama Bang Budi.
0: Tapi saya suka sama liriknya, Om. Katanya enak menjadi Bujangan, kemana-mana gak ada yang larang.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi ya, terima kasih Om Yasim sudah mempersembahkan lagu ini untuk saya.
1: Ya. Memang harus, Bu. Saya tunggu dari kemarin dulu, kan. Kemarin dulu mau tidur, kan. Nanti kalau udah nanti di rumah, pas Bang Budi Itu baru saya memang salam juga.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya buat semuanya yang tadi udah masuk. Dan selalu sehat. Supaya kita lancar masuk ke negeri kagengan ya.
0: Amin.
1: Karena kalau itu di apa disebut namanya satu persatu saya tidak hafal.
0: Oh iya.
1: Ya itulah Bang Budi nanti okay. Di jumpa.
0: Oke, sampai ketemu lagi nanti malam Om Yasim. Terima kasih. Salam sama Bunda ya.
1: Oke.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sira mumet pikiran ruwet. Ya, pusing mikir tagihan, pusing mikir cicilan ya. Ujung-ujungnya ngopi. Tapi jangan kebanyakan ngopi juga, harus imbang antara kerja biar ada duit untuk bayar cicilan. Siapa lagi nih di belakang Om Yasim nih? Rodangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita, selamat siang. Ini dari Kalanare sepertinya.
2: Iya, tapi sekarang lagi di Dutan.
0: Lagi di Dutan. Di ladang duit. Oh, di ladang duit, bolehlah kirim-kirim.
2: Oke.
0: Katanya kalau lagi di Duta gak ada jaringan, Mak Selvi.
2: Jaringannya susah nih, Bang Budi. Ada satu titik kan masuk terus.
0: Oh, kalau kayak Bang Joy kalau lagi di kebun gak ada sinyal sampai manjat-manjat pohon dia ke atas.
2: Iya, ini pun kan manjat rumah nih, di atas-atas rumah nih.
0: Oh, hati-hati, nanti jatuh, jangan sampai manjat-manjat.
2: Tapi manjatnya pakai tangga, gak apa-apa.
0: Udah sehat gak Mas Elvi? Kemarin katanya sakit.
2: Iya, ini pun ya hidungnya belum manu kali, masih sumbat-sumbat.
0: Itulah kalau saya waktu kecil dulu misalkan lagi batuk, pilek, diteriakin sama mama tuh es terus.
2: Di kebun gak ada es, makanya ke ladang duit ini gak ada jual es kan. Kalau di Kalna banyak es mondar-mandir.
0: Hujan di sana Mak, apa panas?
2: Kayak mana?
0: Hujan di sana? Apa panas di sana?
2: Enggak, ini
0: terang benderang,
2: panas
0: berdetak. Terang benderang, panas berdetak. Ya mudah-mudahan lekas sembuh biar bisa fit lagi badannya ya.
2: Iya. Amin. Jadi pokoknya udah bisa masak udah. Oh, siap. Tapi kakinya nggak sakit, cuma hidung sama kepala.
0: Iyalah, kalau Mak Selvi nggak masak, nanti Pak Selvi mau makan apa?
2: Itu lah, makanya aja kita masak aja katanya. Oh, yuk, iya. Keladang duit.
0: yang penting setoran lancar, masak pun lancar ya.
2: Iya. Nanti gak ada jaringan nih Dek Budi. Lagunya ya rupiah aja.
0: Rupiah dari Roma Irama ya.
2: Iya, kok ada dari lain pun boleh. Yang disku ada terus.
0: Iya, siap. Salam-salamnya silakan nih.
2: Salamnya terutama untuk penyiar aja, semoga sehat selalu. Dan untuk saya sendiri, semoga cepat sembuh.
0: Amin, semoga lekas sembuh.
2: Dan untuk pendengarnya dari A sampai Z aja, gak bisa Mak saya ucapkan. Okay. Spesial untuk Kak Fatma yang dah mati tadi handphonenya.
0: Kak Fatma masih hidup, Kak Papa.
2: Dan untuk penyiar semua kru-kru RI dan kepala RI.
0: Siap.
2: Wassalam, Budi.
0: Oke, moro-moro Mak Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Selvi katanya lagi di Duta, lagi di ladang duit ya. Sombong banget Mak Selvi nih, mentang-mentang lagi di Duta ya. Kalau lagi di ladang duit boleh dong kirim-kirim duitnya sama Budi di sini ya. Semoga sehat-sehat Mas Elvi ya, semoga lekas sembuh. Batuk, pilek, demam itu, aduh kalau saya zaman dulu waktu kecil kalau lagi batuk, demam udah diteriakin aja sama mama tuh es terus. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut, putus lagi mendengar ya. Oh, masuk lagi nih. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Ini
3: Bang Birun di Kebayakan.
0: Bang Birun, gimana cuaca di sana, Bang?
3: Hari ini cuaca tadi kan agak-agak mendung.
0: Agak-agak mendung.
3: Tapi
0: ya.
3: Sekarang udah mulai panas lagi nih.
0: Oke, apa kegiatan dari pagi tadi nih, Bang?
3: Banyak saya di seputaran rumah nih, beres-beres, mau buat apa lagi. bak itu kan musim hujan ini, supaya jangan stok air kosong.
0: Ya betul. Kalau udah masuk musim kemarau ini memang udah jarang hujan, jadi emang harus di stok kan? Ya.
3: Nanti stok air kurang. Kadang-kadang air bed mau macet.
0: Betul sekali. Berarti dari pagi kegiatan di rumah aja gitu, Bang Birin ya?
3: Di rumah aja nih.
0: Oke. Jadi apa lagunya siang ini, Bang?
3: Ya.
0: Lagunya apa siang ini nih? Mau denger lagu apa nih?
3: Kita akan sisa-sisa cinta aja.
0: Apa?
3: Dari Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Sisa-sisa cinta ya?
3: Sisa-sisa cinta.
0: Berarti orang, berarti kalau sisa-sisa cinta orangnya nggak bisa move on dong. Ya kan? Sisa-sisa cinta. Oke, silakan salam-salamnya nih, Bang. Silakan.
3: Salam-salamnya nih terutama buat pemudi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Tambah dengan ya siapa kemarin tuh, Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Epi ya.
0: Ya, selfie ya.
3: Banyak tuh penyiar-penyiar RRI, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Kemudian ada terus yang udah masuk tadi, Cak Fatma. Bang Herman di AS ya, Amerika di Aceh Selatan.
0: Belum ada masuk Bang Herman nih siang ini.
3: Mungkin ntar lagi.
0: Siap.
3: Ada Om Yasin tadi ya.
0: Ya, Om Yasin tadi.
3: Mak Selby dan itu. Semoga semua sehat selalu, tetap standby dengan RRI-nya ya.
0: Alhamdulillah, amin. Oke, terima kasih Bang Birun.
3: Pokoknya salam semua yang udah masuk lah dari. Kalau kata mak siapa tuh yang dia serasa?
0: Ke Amoy.
3: Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z. Nah,
3: kita sudah terbaca juga
0: Ke
3: Amoy ini ya. Kalau nggak langsung betul dah ke Amoy dulu yang tadi.
0: Siap. Oke. Terima kasih gitu Bang Birun. Salam sama keluarga semua di rumah ya.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Birun tadi dikebayakan kegiatan dari pagi tadi di rumah aja gak kemana-mana ya, sibuk ngurusin bak-bak kamar mandi karena udah masuk musim kemarau, jadi hujan juga sudah makin berkurang ya, jadi stok air di rumah harus banyak gitu Bang Birun. Ya terima kasih, nanti kita putar lagunya. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya Bang Birun ya. Ini berhubung antrian kita udah lumayan panjang, ini kita putar dulu beberapa lagu-lagunya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Talking On, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show,
5: Dangdut adalah kita.

Iwa P dari Trio Macan ya. Dua lagu selanjutnya pendengar, ada request tadi dari Kak Nevi Dasari di Pondok Baru, Ike Nurjana Sendiri Saja, dan juga ada Ma Ayu tadi di Permata request lagu Mansur S yang judulnya Kana.

Mansur S. Kana ya, tadi di request sama Ma Ayu di Permata tadi. Terima kasih sudah kami putarkan request lagunya. Selanjutnya ada request dari Bang Bayu. Tadi sempat terputus teleponnya dari simpang balik. Cuman tadi kata Bang Bayu mengundurkan diri ya. Cintaku Tergusur, nanti kita putar Bang Bayu sesaat lagi. Dilanjut dengan Roma Irama, Bujangan. Request dari Om Yasim tadi, spesial requestnya buat saya ya. Terima kasih Om Yasim, kita segera putarkan request lagunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Baik pendengar, kita di sesi terakhir Pro Dangdut di edisi siang kali ini. Terima kasih pendengar semua yang sudah mengirimkan requestnya melalui WA dan juga melalui line telepon kita. Dan sebagai penutup di Pro Dangdut edisi siang kali ini pendengar, ada Roma Irama dengan judul Rupiah dan juga Ona Sutra Sisa-Sisa Cinta ya. Kita masih lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 19

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik di April 2026 menurut data Mobile Positioning Data atau MPD Telkomsel ada sebanyak 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Common Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Aceh Tengah. Menurut laporan, kata Bupati Haili Yoga, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya juga memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan juga akurat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net di edisi sore kali ini. Berjumpa kembali kita di program Green Radio edisi kali ini di hari Sabtu 6 Juni 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon pendengar di sore hari ini. Nantinya juga pendengar bisa ikut bergabung, mungkin ada yang ingin bertanya atau diskusi bareng bersama kita. Bisa langsung tinggalkan chat WhatsApp-nya di nomor 0852-7082-5272. Atau bisa tinggalkan komentarnya di video yang sedang live sekarang, yang sedang tayang di YouTube RRI Takengon Channel. Ya, bisa langsung tinggalkan komentarnya di situ untuk kita berdiskusi di sore hari ini begitu ya. Nah, topik kita di sore hari ini yaitu aksi hijau pulihkan alam, menanam 1000 pohon di Desa Mendale, Kabupaten Aceh Tengah. Dan sudah hadir alhamdulillah di studio kita pendengar dua narasumber, ada Bapak Abdul Hadi selaku pendamping HK. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hadi.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bang.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selanjutnya ada Pak Solihin selaku anggota LPHK Putri Pukes. Assalamualaikum, selamat sore Pak Solihin.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Hadi dan seluruh pemirsa RRI.
1: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Mungkin bisa dimajukan sedikit mic-nya Pak, tidak begitu jelas suaranya.
3: Iya.
1: Sehat Pak Solihin ya?
3: Alhamdulillah, sehat Pak Hadi.
1: Alhamdulillah, baik. Kita jika berbicara kelestarian lingkungan ini pendengar, tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama begitu ya. Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, kerusakan hutan, dan berkurangnya juga daerah resapan air. Nah, sebagai salah satu upaya menjaga keseimbangan alam nih di Desa Mendale kemarin, dan juga berbagai elemen komunitas dan juga lembaga-lembaga lingkungan ini melaksanakan gerakan penanaman 1000 pohon di Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan lingkungan terkhususnya di Kabupaten Aceh Tengah pendengar. Nah, kita coba berbincang lebih lanjut dengan bapak-bapak kita yang sudah hadir di studio terkait dengan kegiatan kemarin penanaman 1000 pohon di Mendale ini. Latar belakangnya gimana nih Pak Hadi nih? Siapa yang menjadi inisiator pertama kali ini? Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Bang Budi. Perlu kita sampaikan, yang pertama yang menginisiasi kegiatan penanaman pohon ini yang berhubungan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yaitu dari Lembaga Pengelola Hutan Kampung Mendale.
1: Oh, LPHK ya.
2: Ya, ya. Mereka juga ruang lingkup pekerjaannya terkonsentrasi pada kawasan hutan yang berada di Desa Mendale. Begitu kira-kira Bang Budi.
1: Kenapa Mendale yang terpilih?
2: Nah, untuk jadi saya selaku pendamping dari Yayasan HK, fokus Yayasan HK khususnya perlindungan dan pendampingan masyarakat di sekitaran kawasan ekosistem loser. Khususnya di daerah Aceh Tengah, pendampingan Yayasan HK di dua desa yaitu Desa Mendale dan Desa Linga. Nah, alasan kenapa kita memilih Mendale, yang pertama, ini hanya sebagian kecil dari kawasan hulu Danau Laut Tawar. Sebenarnya hulu Danau Laut Tawar punya hampir 200 hulu atau 200 mata air. Nah, kenapa kita pilih di kawasan Mendale? Karena yang pertama, alasan itu tadi Bang Budi, kita ingin merestorasi kembali kawasan yang sudah rusak pasca banjir dan longsor kemarin.
1: Oke. Selain pihak LPHK di Mendale dan dari HK juga, siapa saja yang terlibat kemarin nih Pak dalam kegiatan tersebut?
2: Untuk donasi dari bibit, kita dapat bantuan dari Pak Poniman Pentos dari Benar Meriah. Nah, untuk yang terlibat partisipasi kemarin, antara lain dari instansi pemerintah, yaitu dari KPH. Selanjutnya dari pegiat lingkungan, dari komunitas sosial, dari koperasi wisata alam Gayu, mahasiswa, pelajar, dan dari Badan Majelis Taklim Aceh Tengah.
1: Berarti cukup banyak ya. Banyak. Yang ikut serta kemarin ya. Nah kalau berbicara tadi inisiator sempat dibilang tadi sama Pak Hadi salah satunya dari LPHK juga ya. Iya. Nah kalau dari LPHK sendiri gimana nih Pak Solihin nih? Sebetulnya apa sih yang ingin dicapai melalui gerakan penanaman 1000 pohon kemarin ini di sana?
3: Jadi kami LPHK adalah dari Kampung Mendale termasuk korban banjir longsor kemarin.
1: Bencana kemarin ya.
3: Jadi dari bencana kemarin kami belajar. Kenapa bisa terjadi bencana? Setelah kami selidiki, ternyata memang tangkapan air hujan sudah kurang.
1: Resapan air hujan sudah kurang,
3: hutan sudah gundul. Jadi salah satunya adalah kita harus menggalakkan reboisasi agar bencana tidak terulang lagi. Begitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, Bapak sendiri sebagai warga Kampung Mendale ini gimana sih Pak kondisinya sekarang di Mendale ini pasca bencana kemarin? Ini kan kalau kita berbicara pohon sudah pasti banyak pohon yang hilang gitu ya. Kondisi real di lapangan seperti apa Kampung Mendale sebetulnya?
3: Secara ekonomi atau secara keseluruhan?
1: Secara keseluruhan.
3: Kalau secara ekonomi alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Mungkin dari segi mental semangat kerja mulai berkurang. Itu aja dulu.
1: Kalau dari jenis-jenis pohonnya kemarin yang ditanam ini jenis pohon apa aja Pak Solihin?
3: Pohon keras yang saya tahu kemarin mahoni dan pohon
1: Pohon mindi. Oh, iya. Ya. Oh itu dari ditanam sampai tumbuh besar kira-kira butuh waktu berapa lama itu ya?
3: Sekitar 5 tahun.
1: 5 tahun kurang lebih ya. Oke. Pak Hadi kalau berbicara HK sendiri sejauh ini kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan apa aja nih Pak Hadi?
2: Untuk HK, yang pertama kita kan konsentrasi di perlindungan, Bang Budi. Yang kedua ada program agroforestry. Dan yang ketiga pengembangan ekowisata. Nah, ada dua program yang saya sebutkan tadi mungkin tidak memang lagi berjalan, akan tetapi butuh waktu atau butuh proses. Yang namun untuk sekarang ini kita lebih fokus di kegiatan perlindungan. Ada beberapa kegiatan perlindungan diantaranya ada CPT atau biasa kami sebut Community Patrol Team, patroli berbasis masyarakat. Nah di sana masyarakat bisa mengidentifikasi atau bisa survei langsung terkait kawasan hutan yang memang dikelola langsung oleh LPHK Putri Pukas ini sendiri, Bang Budi.
1: Oke. Nah kalau dari HK sendiri Pak Hadi, pasca bencana November 2025 kemarin, melihat keseluruhan hutan yang ada di Aceh Tengah ini seperti apa update-nya nih?
2: Nah kalau kita lihat Bang Budi, sebelumnya saya mohon maaf, ada beberapa pelanggar atau kata lain ada beberapa oknum yang kegiatannya khususnya di kawasan lindung yang berada di seputaran Danau Lutawar. Dan ini perlu kita informasikan bahwasannya sangat kritis kawasan di hutan Mendale yang saat ini perlu di restorasi kembali. Kenapa harus direstorasi? Ya pertama, ancaman terjadinya banjir dan longsor bisa terulang kembali, Bang. Jadi maka dari itu kita juga menghimbau kepada para oknum ini, kalau memang sudah terbuka, sebaiknya agar diseimbangkan lagi. Okay. Nah, kegiatan penanaman ini hanya sebagian kecil dari perhatian. Dan sebenarnya juga harus menjadi prioritas bagi individu-individu yang terkait di kawasan lindung di sekitaran Laut Tawar.
1: Oke. Nah, kalau dari HK sendiri sejauh ini apa sudah ada koordinasikah dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan hutan-hutan yang tergerus kemarin bencana November kemarin?
2: Ya. Pak kalau koordinasi sudah tentu ada, Bang Budi. Akan tetapi ini kan juga butuh proses. Tentunya dukungan-dukungan bukan hanya dari pemerintah, juga kita butuh dukungan dari lembaga-lembaga yang berbasis lingkungan juga tentunya untuk mendukung semua program pemulihan di wilayah Aceh Tengah.
1: Oke. Nah, Pak Solihin, kalau boleh tahu, udah berapa lama di Mendale tinggal?
3: Di Mendali sekitar 15 tahun.
1: 15 tahun. Dari awal tinggal di Mendali sampai sekarang, apa saja perubahan yang ada di Mendali ini?
3: Yang pastinya adalah kayu. Dari pertama tinggal dulu nampak padat, nampak asri, nampak rimbun. Sekarang sudah jauh berbeda.
1: Oke, okay. Berarti apa kira-kira PR-PR-nya nih ke depan dari LPHK sendiri nih?
3: PR kami adalah bagaimana caranya supaya hutan kita kembali rimbun, alam kita kembali hijau, Aceh Tengah kembali dingin.
1: Amin. Ya. Kalau melihat antusiasme masyarakat kemarin yang ikut serta di kegiatan kemarin, bagaimana Pak Solihin?
3: Luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Antusias
1: ya?
3: Yang luar biasa.
1: Oke. Apa ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah setempat kegiatan kemarin?
3: Kegiatan kemarin memang 100% didukung oleh pemerintah desa. Dan alhamdulillah kemarin Ibu Bupati pun juga datang.
1: Iya, baik. Nah kalau berbicara tantangan terbesar nih Pak Hadi untuk saat ini, apalagi melihat hutan Aceh dalam tanda kutip nih yang bisa dibilang makin tahun makin tergerus. Nah PR-PR apa aja nih ke depan yang harus dilakukan baik itu pemerintah tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi nih Pak Hadi?
2: Baik, kalau segi tantangan, yang pertama Bang Budi, kita khususnya wilayah Aceh Tengah akan terus merasa khawatir dengan kondisi cuaca, Bang. Karena kan istilahnya pancaroba, Bang, ya. Yeah. Kadang pagi ke siang itu panas, tiba siang ke sore itu hujan. Yeah. Jadi kalau kami pikir, langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan pemerintah untuk proses pemulihan kondisi alam ini, Bang Budi, yang pertama yaitu kesadaran untuk menanam.
1: Yeah,
2: walaupun sebenarnya hal ini dianggap sangat sederhana, tapi ini juga berpengaruh dan penting untuk kita lakukan, Bang Budi.
1: Ya. Selain di Aceh Tengah, mungkin ada di kabupaten-kabupaten lain untuk gerakan menanam pohon ini, Pak Adi?
2: Yang ada, tapi tidak terupdate oleh kita. Sepertinya ada di Aceh Tamiang juga. Nah, gitu.
1: Untuk rencana selanjutnya setelah dari Mendali mau kemana nih nanti, Pak Hadi?
2: Nah, nanti rencananya kita akan lihat momentum peringatan atau program lanjutan terkait restorasi ke Linge, Bang.
1: Ke Linge, ya?
2: Kampung Linge.
1: Oke, baik. Kalau berdasarkan data yang mungkin Pak Hadi punya nih, dari HK sendiri, melihat hutan yang ada di Aceh Tengah ini, daerah mana yang paling banyak tergerus hutannya nih Pak Adi? Kalau berbicara data ya?
2: Iya. Kita lagi-lagi dihadapkan dengan program pemerintah. Mungkin dalam tanda kutip ada beberapa hutan yang dialih fungsi, Bang. Sebenarnya hutan lindung ini kan notabene-nya tidak boleh diganggu.
1: Ya, betul.
2: Akan tetapi kan lagi-lagi ini kan juga menyangkut ke kesejahteraan masyarakat. Jadi itu dalih yang memang beredar di masyarakat.
1: Serba salah jadinya, serba salah. Ya.
2: Nah, kalau secara keseluruhan memang kita punya data di ArGIS di kantor kita. Mungkin saya sendiri tidak terlalu update dengan data luasan kawasan hutan yang telah rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau saya bisa simpulkan, untuk keseluruhan wilayah Aceh Tengah, hampir 40% wilayah hutan yang sudah terbuka.
1: Ya. Jadi sebetulnya PR juga ya untuk pemerintah juga ke depannya ya.
2: Yeah.
1: Gimana caranya supaya bisa subur lagi hutan-hutan kita. Baik itu di Aceh Tengah maupun di seluruh Aceh begitu, Pak Adi ya.
2: Yeah.
1: Nah kalau ke Pak Solihin, daerah mana sih kemarin Pak? Di Mendali itu di sebelah mana kemarin penanamannya itu kalau saya boleh tahu?
3: Apanya
1: Pak? Kemarin waktu pas kegiatan 1000 pohon itu menanamnya di area sekitar mana?
3: Sekitar 5 titik kemarin kami tanam. Daerah Mendali satu, Dusun Pasir, terus Bebuli, Kelaping, Mepar, dan Lelabu, 5 titik.
1: Oh,
3: memang yang titik paling parah.
1: Yang paling parah ya?
3: Parah.
1: Oke, untuk selanjutnya bagaimana Pak Solihin, apakah ada rencana lagi untuk menanam 1000 pohon lagi di titik-titik yang bisa dibilang gundul begitu?
3: Ya itu memang rencana kami, bisa normal kembali, kami usahakan menanam walaupun mungkin tidak seramai kemarin.
1: Okay.
3: Tetap kami usahakan atas nama LPHK Putri Pukes, kami komitmen menanam.
1: Ya, kalau dari LPHK sendiri sejauh ini apa aja kegiatan yang rutin dilakukan Pak Solihin?
3: Seperti yang sampaikan Pak Hadi tadi, kami ada tim CPT atau tim patroli. Ada tiga tim. Jadi setiap bulan kami berpatroli apa yang terjadi di hutan kami dan melakukan penemuan-penemuan mungkin flora dan fauna. Kami sedikit perkenalkan LPHK.
1: Ya, silakan Pak.
3: Boleh Pak?
1: Ya, silakan.
3: Jadi LPHK ini kami dipercaya oleh Kemenhut RI mengelola hutan seluas 1.300 hektar dengan jangka waktu 35 tahun dan mungkin bisa lebih kalau memang LPHK berjalan dengan baik.
1: Okay. Berarti kegiatan rutin yang sering dilakukan setiap bulan, sebulan sekali keliling, patroli begitu
3: tiap,
1: ya?
3: Tiap bulan ada kegiatan keliling.
1: Okay. Selain itu apa lagi Pak Solehin, biar masyarakat kita pun tahu ini tugas-tugas LPHK ini apa sih?
3: Selain hutan, jadi LPHK ini kami adalah komunitas atau yang berbasis lingkungan hutan. Jadi kami tidak melulu di hutan. Kami membentuk 5 KUPS atau bidang-bidang usaha.
1: Apa aja tuh Pak?
3: Ada yang ibu-ibu itu membuat, ada kemudian produknya krep crispy labu crispy. Dan abon jaher dan lain-lain. Jadi udah kami produksi, dan yang sekarang sedang kami lakukan adalah penanaman atau kebun stroberi. Jadi nanti bisa dilihat di sekretariat LPHK di Bebuli. Di situ sudah mulai berjalan. Dan selanjutnya adalah pembibitan. Mungkin kami dalam beberapa hari ke depan akan melakukan pembibitan. Jadi supaya terpancing reboisasi berjalan dengan baik. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin kami dapat kucuran dana membantu LPHK dari pihak mana?
2: Dari BPDLH. BPDL.
3: Oh, dari BPPL. Jadi kami dapat hibah semua dana untuk mengembangkan LPHK agar lebih besar, lebih berkembang lagi.
1: Okay. Nah, kalau berbicara rencana-rencana ke depan, apa yang lagi disusun ini Pak Solikin untuk LPHK sendiri? Apa yang mau dilakukan ke depannya nih?
3: Jadi LPHK kami ke depan, kami melatih kader-kader kami. Sementara ini kami masih 25 orang. Jadi kami berusaha merangkul masyarakat agar anggota LPHK lebih banyak lagi. Dan kami bisa membuat bukan cuma lembaga, tapi LPHK bisa sebagai perusahaan bisa menghidupi anggota-anggotanya. Jadi kalau ekonomi sudah baik, insya Allah kami menjaga hutan pun bisa lebih baik lagi.
1: Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Ya. Boleh menambahkan Pak?
1: Ya, silakan Pak Adi.
2: Baik, karena kan sekarang saya memang konsentrasi di pendampingan wilayah Mendali, Bang ya. Jadi seperti Bang Solihin bilang tadi, ada beberapa KUPS. KUPS ini adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi dia juga bagian daripada kegiatan atau program kerja dari LPHK. Sementara ini kan yang paling sangat dominan atau sangat produktif yaitu produksi labu siam. Keripik labu siam. Yang kedua, rencananya akan membuat keramba apung ikan mujair. Dan yang ketiga seperti Bang Solin katakan yaitu pembibitan. Nah, ini semua tujuannya untuk mendongkrak atau membuat anggota di LPHK menjadi lebih aktif. Karena sebenarnya LPHK ini bukan hanya berpatroli. Ada bidang-bidang lain yang juga diupayakan menjadi lebih efektif seperti itu, Bang.
1: Oke ya. Kalau dari sepenglihatan Bang Hadi nih selama kemarin terjun langsung ke Mendali. Ini kita berbicara Mendali aja deh. Menurut Bang Hadi sendiri, dari semua wilayah Mendali itu kira-kira berapa titik lagi yang perlu ditanami pohon?
2: Nah, kalau sebenarnya Bang, Mendali ini kalau saya bilang hutannya tinggal 50% Bang.
1: 50%.
2: Tutupan kanopi rapatnya. Kalau kita bilang titik, sangat banyak titik yang harus ditanami kembali Bang. Kemarin kenapa kita memilih 5 titik? Yang pertama, ini menjadi aliran atau longsoran saat banjir kemarin. Makanya kita upayakan supaya tidak terjadi abrasi lanjutan ketika hujan turun ke depan. Kalau berbicara penanaman, saya pribadi menjadi prioritas untuk bagian atas atau bagian puncak dari Mendali. Karena walaupun dari sini kita lihat ke bagian Mandailing nggak nampak bang.
1: Iya betul.
2: Nampak. Rupanya dalam itu terbuka itu bang.
1: Iya. Kalau nah, kita harus kesana dulu ya, untuk lihat ya. Ya.
2: Seperti yang tadi juga pohon yang di yang memang rencananya 1000 pohon, tapi kita punya cadangan alhamdulillah 2000 pohon. Dan ini menjadi program kerja bagi LPHK dalam tahun ini supaya tuntas 2000 pohon itu tertanam semua ya, gitu bang.
1: Mudah-mudahan ini kalau saya bilang 50% sisa hutan di Mendali ini, waduh gimana ya, saya pun juga gak bisa bilang apa-apa ya. Aduh ya. Jadi kalau berbicara ke depan nih Pak, selain Mendali nanti kira-kira berapa banyak titik lagi nih nanti yang akan didatangi terkhususnya oleh oleh HK sendiri mungkin Pak Hadi gimana nih?
2: Mamang dulang bang?
1: Iya, untuk daerah-daerah lain selain Mendali ada target nggak selain Linge tadi, selain Mendali mungkin ada daerah lain yang dalam tanda kutip dari data yang mungkin HK punya ini daerah resapannya atau pohonnya ini hutannya udah kurang dari 50%, ini daerah mana lagi yang jadi target HK sendiri ke depannya?
2: Nah, kalau kita lihat dari berdasarkan bencana banjir kemarin, ada dua kabupaten lagi yang menjadi fokus untuk pemulihan atau program-program yang menjadi konsentrasi kita. Yang pertama Aceh Tengah, yang kedua ada Aceh Timur bang, khususnya di Bunin Serbajadi, terus ada di Tenggulun Aceh Tamiang. Walaupun Tenggulun tidak terdampak langsung secara bencana, tapi Tenggulun menjadi area yang berhubungan langsung dengan lokasi bencana tersebut. Nah, kalau program HK sendiri, kita ada 13 desa di beberapa kabupaten kota di Aceh. Untuk sementara ini, memang kalau kita lihat bang, tidak semua terdampak banjir. Ya. Nah, untuk fokus khususnya program-program seperti ini kita lebih kuatkan di area-area yang terdampak banjir tadi, bang.
1: Oke. Berarti kalau misalkan ada masyarakat kita atau pendengar-pendengar kita yang ingin gabung atau ingin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan HK ini menghubungi siapa nih? Sekretariatnya adakah di Aceh Tengah?
2: Nah, kalau sekretariat kita hanya di Banda Aceh, bang. Tapi untuk staff-staffnya termasuk saya, kita juga tersebar di beberapa wilayah. Kalau yang di Aceh Tengah boleh langsung hubungi saya untuk partisipasi kegiatan. Tapi untuk kegiatan yang sifatnya seperti kemarin, bang.
1: Iya, ya langsung japri pribadi ya.
2: Boleh.
1: Ke Bang Andi begitu ya. Iya, baik. Ini ada yang bertanya juga. Enggak sih, enggak bertanya. Ini sebetulnya tanggapan ya. Luar biasa sekali hutan Mendali cuma sisa 50%. Ini sebagai masyarakat Mendali gimana nih tanggapannya Pak Solihin, hutan di Mendali cuma sisa 50% nih, apa yang salah, apa ini, apa PR kedepannya nih biar supaya bisa 100% lagi?
3: Jadi bisa dipahami hutan Mendali itu bukan hanya hutan lindung tapi ada hutan sosial. Jadi status hutan tapi digarap oleh masyarakat tanpa sertifikat, hanya hak guna usaha. Jadi hutan terbagi beberapa bagian, bukan hanya hutan lindung. Mungkin kalau hutan lindung tersisa tinggal 50%, itu betul.
1: Oh, jadi banyak lahan yang dipakai hak guna usaha ya untuk kegiatan ekonomi masyarakat begitu Pak Solihin ya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih sebagai penutup juga nih Pak Solihin, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pesan-pesannya supaya ke depannya kita bisa meminimalisir bencana ke depannya, gimana untuk kita supaya ke depannya lebih siap lagi menghadapi bencana gini.
3: Iya, iya.
1: Pak Solihin silakan sebagai penutup, Pak.
3: Ya, jadi sebagai penutup saya bacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya kurang lebih begini. Bagi siapa yang menanam tanaman dan berguna bagi manusia, hewan, burung, dan lain-lain, maka dia dihitung amal dan mendapat pahala sampai akhir kiamat nanti. Jadi itu pesan yang saya sampaikan, menanamlah, karena menanam ini adalah sebagian dari amal dan akan berguna untuk anak cucu kita. Jadikanlah hutan ini, lestarikanlah hutan ini, agar kelak nanti anak-anak kita juga menikmati bagaimana indahnya hutan, bagaimana sejuknya hutan, bagaimana hijaunya alam ini. Sekian.
1: Baik. Pak Hadi, silakan Pak sebagai penutup nih, pesan-pesannya yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, dan mungkin apa ada kegiatan lagi dalam waktu dekat dari HK sendiri, silakan Pak.
2: Ya, kalau saya lebih menghimbau Bang, yang mengajak bersama-sama khususnya masyarakat Aceh Tengah, umumnya masyarakat Aceh Tengah, khususnya masyarakat Mandale, sama seperti Bang Solin katakan tadi, yang pertama gerakan hijau untuk 2026 ini adalah menanam Bang. Kita pulihkan kembali dengan cara menanam. Karena sebenarnya kalau hanya membiarkan seperti itu Bang, ini alam di Mandale tidak baik-baik saja nih Bang. Maka perlu tindakan-tindakan lanjutan yang harus benar-benar kita lakukan, seperti menanam, menjaga. Walaupun ada kegiatan-kegiatan yang saya katakan tadi, ada yang melanggar dan lain sebagainya, tapi paling tidak tindakan yang paling sederhananya dengan cara menanam. Itu yang bisa kita lakukan sekarang Bang. Kalau untuk kegiatan ke depan, khususnya di Mandale dan Linge, kita lebih fokus ke pengembangan KUPS-nya Bang.
1: KUPS ya. Iya. Berarti lebih ke pemberdayaan ekonomi ya, masyarakatnya ya.
2: Pemberdayaan ekonomi.
1: Oke, baik. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net, kita cukupkan untuk dialog kita di sore hari ini di program Green Radio. Dengan topik kita tadi terkait aksi hijau pulihkan alam menanam 1000 pohon di Desa Mandale Kabupaten Aceh Tengah ya. Dengan dua narasumber kita di studio yang sudah berkenan hadir sore hari ini, ada Pak Abdul Hadi selaku pendamping HK. Terima kasih Pak.
2: Sama-sama
1: Pak. Sudah berkenan datang ke studio untuk berbincang. Ada Pak Solihin juga.
3: Sama-sama
1: Pak. Selaku anggota LPHK Putri Pukes. Sukses terus Pak kegiatan-kegiatannya dari HK juga. Mudah-mudahan berlancar terus kegiatan-kegiatannya dan bisa menghijaukan kembali Kabupaten Aceh Tengah terkhususnya ya.
3: Amin.
1: Ya. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ajak ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Solihin dan Pak Hadi.
2: Boleh.
1: Kita cukupkan untuk dialog Green Radio edisi sore hari ini. Pendengar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakan.

Baik pendengar, kita sudah tersambung dengan Masjid Agung Ruah Matakengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Wah,

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dialog Pesta Bola Dunia Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini dengan judul 5 Hari Menuju Piala Dunia 2026 yang menghadirkan narasumber yaitu ada Fevi Ramdan selaku penggemar sepak bola ya. Dan kami ucapkan selamat mengikuti pendengar, selamat sore semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Sabtu sore ini pendengar di program Dialog Piala Dunia ya. Tentunya nanti kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita di sore hari ini pendengar. Kita akan coba bahas karena memang beberapa hari ini akan menuju Piala Dunia ya. Jadi 5 hari menuju Piala Dunia 2026 topik kita di sore hari ini. Dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita di sore hari ini pendengar. Ada Bung Fevi Ramdan selaku penggemar sepak bola. Assalamualaikum, selamat sore Bung Fevi.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Bung Tona.
1: Ya, selamat sore Bung Fevi, salam olahraga. Gimana kabarnya Bung Fevi, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Baik. Nah, ini kalau kita berbicara Piala Dunia nih Bung Fevi, kan beberapa hari lagi kita akan mengikuti Piala Dunia 4 tahunan yang diselenggarakan biasa rutin gitu ya. Nah, kalau Bung Fevi sendiri selaku penggemar sepak bola ini melihat Piala Dunia 2026 ini seperti apa Bung Fevi? Apalagi ini kan pertama kali diselenggarakan di 3 negara begitu ya.
2: Betul. Ya, kalau tanggapan saya sendiri sih kan karena ini dari 4 tahun yang lalu 2022 terakhir ya Piala Dunia itu kan hanya cuma 32 negara nih Bung. Jadi kan ini sekarang ini kita jadi 48 negara dengan 3 negara untuk menggelar Piala Dunia. Jadi 3-3 ini dimana Amerika itu masuk ke fase grup untuk Piala Dunia, Kanada juga masuk ke fase grup Piala Dunia, dan juga satu lagi di Meksiko. Itu benar-benar luar biasa Bung untuk Piala Dunia di tahun ini.
1: Ya, kalau menurut Bung Fevi sendiri untuk Piala Dunia kali ini bakal cukup meriah atau bagaimana nih Bung Fevi?
2: Wah, yang pastinya sih sangat meriah Bung, karena ini benar-benar sejarah ya Bung ya, di yang tadi saya bilang 4 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelum itu hanya cuma 32 negara Bung. Jadi tahun 2026 ini kita makin tambah 16 negara jadi 48 negara. Jadi memang benar-benar sangat-sangat FIFA mungkin ya, dari FIFA mungkin memperluas untuk negara-negara lain untuk bisa masuk ke ajang Piala Dunia ini. Jadi mungkin makin banyak negara, nambah negara makin seru sih pastinya Bung.
1: Jadi kalau menurut Bung Pepi sendiri untuk saat ini sebanyak 48 tim ini memang sudah ideal atau masih kurang atau terlalu banyak nih Bung Pepi?
2: Sebenarnya cukup sekarang sih maksudnya masih kurang sih. Karena kan kita di belakang dunia ini sedunia dari ujung dunia sampai ujung dunia lagi kan kurang lebih kan ada 190-an negara. Jadi masih mungkin masih kurang dari 48 ini Bung. Kalau menurut saya Bung ya, mungkin bisa nanti di 5 tahun ke depan lagi bisa nambah jadi 64 atau bisa jadi 70, itu lebih sangat-sangat meriah lagi sih mungkin.
1: Berarti ini kita berbicara 48 tim aja pelaksanaannya kurang lebih 40 hari ya. Gimana kalau bisa sampai 60 tim itu bisa kurang lebih 2 bulan nanti pelaksanaannya ya.
2: Betul. Oke. Okay. Nah, ya kemarin kualifikasi pun juga memang cukup padat ya di liga-liga top Eropa juga, negara-negara di Eropa ataupun di bagian Asia Afrika gitu ataupun Asia itu memang cukup padat mungkin jadwalnya ya. Gimana? Jadi memang biar seru aja aja sih kalau memang negaranya makin banyak masuk Piala Dunia.
1: Iya baik. Nah kalau Bung Pepi sendiri untuk Piala Dunia tahun ini jagoinnya siapa nih?
2: Wah sebenarnya sih ada beberapa Bung jagoan saya Bung, termasuk yang kemarin di misal di Liga aja yang champion tuh Prancis, yang PSG itu malah jadi saya sih mikir sih asal pertama tuh Prancis, yang kedua itu Argentina lagi yang juara.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah kalau Bung Pepi sendiri mengenai update terkini nih persiapan tim-tim jelang laga perdana yang akan digelar dalam waktu dekat ini seperti apa persiapan timnya dari pantauan Bung Pepi sendiri nih?
2: Persiapan sih sekilas lihat di berita-berita sport olahraga atau terutama sepak bola. Jadi dari 48 tim ini 48 negara yang nanti akan bertanding di ajang Piala Dunia itu, persiapannya mungkin sebagian negara itu sudah memaksimalkan semua pemain. Jadi dari pemain pun dari semua kesehatan atau untuk skill itu pasti semuanya udah dipersiapkan sih Bung, yang pastinya gitu Bung. Jadi memang untuk saat ini pemain-pemain pun juga sudah oke semua Bung, untuk umpire umpire semua sih Bung, pasti sih ya Bung. Untuk benar-benar baku hantam nanti di lapangan Piala Dunia ini.
1: Okay. Gitu, nah kalau kita berbicara Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar ya, ini kan diprediksi mereka bakal tampil terakhir di Piala Dunia di ajang internasional ya. Nah kalau Bung Pepi sendiri melihat tiga orang tersebut seperti apa nih Bung? Melihat Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar yang bakal pensiun di Piala Dunia kali ini, apakah Bung Pepi sendiri punya prediksi siapa pemain yang bakal meneruskan mereka?
2: Mungkin maksudnya dari tiga pemain ini seperti Ronaldo dari Portugal, ada Lionel Messi dari Argentina, Neymar dari Brazil. Ini memang mungkin sangat disayangkan ya mungkin untuk para penggemar sepak bola, karena memang di mana era-era di masih Ronaldo, Messi dan Neymar ini memang benar-benar sepak bola ini kiblatnya ke tiga pemain tersebut, tiga bintang tersebut gitu. Jadi mungkin kalau untuk pensiun di tahun ini, kemungkinan mungkin di 5 tahun depan kurang meriah aja gitu Bung. Mungkin dan juga untuk penggantinya pun juga mungkin belum ketahuan siapa Bung gitu Bung. Yang pasti memang kita masih dari pengamat atau mungkin dari semua pengamat-pengamat itu masih memantau the next Ronaldo, Messi dan Neymar itu masih dipantau. Gitu sih Bung. Kalau pendapat saya.
1: Ya kalau berbicara penerus saya rasa sulit ya, apalagi kalau melampaui mereka bertiga ini. Kalau menyamai mungkin iya ya. Betul. Tapi kalau melampaui betul. Saya rasa kayaknya melihat kondisi pemain-pemain sepertinya sulit begitu Bung Pepi ya.
2: Betul sekali Bung. Karena memang di liga-liga Eropa ataupun di liga-liga Asia Afrika itu memang banyak sekali pemain atau talenta-talenta seperti Cristiano Ronaldo, Messi atau Neymar. Jadi memang masih dicari dulu mana yang pas atau cocok untuk mengganti tiga bintang ini, Bung. Gitu, Bung.
1: Oke.
2: Okay. Jadi masih susah dicari.
1: Oke. Okay. Nah, kalau tadi Bung Pepi bilang katanya menjagokan Prancis nih ya untuk Piala Dunia kali ini. Apa alasannya apa Bung Pepi menjagokan Prancis? Apa spesialnya Prancis nih?
2: Karena gini Bung, karena di 5 tahun lalu itu Prancis udah masuk ke final melawan Argentina. Mungkin ya, mungkin Prancis 5 tahun lalu kurang hoki, mungkin di tahun ini bisa jadi hoki. Karena memang banyak, maksudnya dari 48 negara ini memang pastinya semuanya tuh bakalan baku hantam. Tapi saya sendiri penggemar sepak bola itu memang menjagokan Prancis, karena Prancis itu memang dari fisik atau dari pemain pun juga udah oke semua Bu, menurut saya Bu. Okay. Makanya bisa juara di tahun 2026 ini Bu.
1: Ya, berarti kalau dilihat dari komposisi pemainnya dari belakang sampai ke depan ini udah bisa dibilang cukup tangguh ya pemain Prancis ya?
2: Udah cukup sekali, Bung. Betul sekali dibanding di negara-negara Eropa. Jadi saya masih mendukung untuk Prancis yang juara di tahun ini, Bung.
1: Oke. Nah, kalau kita berbicara Piala Dunia nih, Bung Pepi, dari semua Piala Dunia yang sudah diselenggarakan, Piala Dunia yang tahun berapa yang paling memorable untuk Bung Pepi nih?
2: Itu, Bung, yang saya masih ingat itu ya Zidane nyundul backnya Italia.
1: Oh, itu.
2: Tahun 2001 atau 2000-an, Bung.
1: 2006 itu, Bung. 2006 itu.
2: Iya, 2006. Itu apa namanya, benar-benar final yang benar-benar seru, Bung. Sampai benar-benar adu apa namanya fisik. Sampai benar-benar kesal mungkin disuruh satu merah. Itu yang paling seru, Bung, menurut saya.
1: Itu Piala Dunia tahun 2006 waktu final antara Prancis sama Itali. Itu kalau nggak salah di babak perpanjangan waktu itu sebelum penalti, nggak tahu masalahnya apa, Materazzi ribut sama Zidane, ujung-ujungnya disundul ke perutnya ya, dadanya ya, sama Zidane ya.
2: Itu seru banget, Bung. Piala Dunia yang terseru banget menurut saya, Bung.
1: Berarti
2: di tahun 2006 itu, Bung. Jadi benar-benar di tahun itu Prancis, saya mencoba Prancis karena memang dari dulu, memang kalau untuk Piala Dunia itu saya memang dari awal tuh menjagokan Prancis untuk menang di atau juara Piala Dunia, Bung.
1: Iya. Kalau Bung Pepi sendiri menjagokan Prancis, berarti otomatis Prancis nanti di final bakal ketemu siapa nih menurut prediksi Bung Pepi?
2: Kalau untuk prediksi mungkin bisa ketemu sama Spanyol atau mungkin bisa juga Portugal sih, Bung. Spanyol atau Portugal sih, Bung.
1: Iya. Berarti prediksi untuk di final nanti versi Bung Fevi antara Prancis Argentina atau Prancis Spanyol gitu ya?
2: Betul, betul.
1: Oke.
2: Karena memang dari negara Eropa itulah mungkin yang pasti akan dia masuk ke fase semifinal atau knockout untuk terus ke final, Bung.
1: Iya, betul.

0: hitam nanti di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, saya udah punya baca-baca semua berita sport. Itu memang yang nantinya akan jadi kuda hitam atau kambing hitam di Piala Dunia di tahun ini, pasti Norwegia, Bung. Karena Norwegia kemarin itu hampir nggak lolos untuk masuk ke Piala Dunia, Bung. Pasti itu, Bung. Norwegia. Karena memang Norwegia itu memang hanya untuk pemain bintang, hanya cuma Erling Haaland. Sama satu lagi saya lupa. Yang penting pastinya saya lihat itu kiblatnya pasti yang kuda hitam itu pasti di negara Norwegia.
0: Iya, berarti Norwegia bisa dibilang jadi ancaman serius ini ya bagi tim-tim besar begitu, Bung Pepi,
1: betul,
0: ya?
1: Betul. Karena memang hampir negara-negara besar kemarin di kualifikasi itu hampir nggak pernah menang. Ada yang seri, ada yang kalah sama Norwegia. Jadi yang pasti sih pasti tahun ini Norwegia jadi kami hitam untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, Bung.
0: Oke, bakal berlangsung seru ini sepertinya melihat Erling Haaland ya di Piala Dunia tahun ini ya.
1: Seru banget, Bung. Apalagi ini tahun ini 48 negara, Bung, makin banyak makin seru yang pastinya. Jadi mungkin nanti di 5 tahun depan bisa nambah lebih banyak lagi negara. Itu lebih makin seru sih, Bung.
0: Baik. Nah, kalau kita berbicara untuk level Asia nih, Bung Pepi, dari Bung Pepi sendiri, dari tim-tim yang ada di level Asia, kira-kira siapa aja nanti yang bakal bersinar nih di Piala Dunia kali ini nih, Bung?
1: Untuk di Piala Dunia tahun 2026 ini, untuk di negara Asia kan kurang lebih ada kurang yang lolos itu 8 atau 9 negara. Yang pastinya yang satu Jepang, Korea Selatan, Iran, ya, kurang lebih Arab Saudi, itu memang tim-tim Asia yang kuat, Bu, saat ini, Bu. Yang pasti kuat itu Jepang dan Korea Selatan, itu pasti kuat. Karena kalau untuk Korea Selatan sempat mengalahkan Jerman, Bu. Yang pasti saya jagokan antara dua itu Jepang atau Korea Selatan untuk Asia, di negara Asia.
0: Iya, apalagi ditambah kalau tidak salah Uzbekistan ini bisa dijadikan kuda hitam juga untuk level Asia nih. Karena Uzbekistan kalau nggak salah baru ganti pelatih mantan pemain timnas Italia Fabio Cannavaro kalau tidak salah Uzbekistan itu.
1: Betul, Bung. Tapi tetap untuk Asia itu masih jagokan tetap Korea Selatan dan juga Jepang, Bung.
0: Oke. Nah, kalau untuk berbicara pemain individu nih, Bung Pepi nih. Untuk tahun ini Piala Dunia kali ini menurut Bung Pepi pemain siapa yang akan bersinar nanti untuk secara garis besar mungkin untuk top skornya atau mungkin individunya yang lain kira-kira siapa yang bakal bersinar tahun ini nih?
1: Kalau untuk saat ini sih masih banyak sih, Bung. Masih saya juga belum bisa untuk menebak siapa yang nanti jadi top scorer atau pemain terbaik di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ya pasti semua pemain pun juga akan memberikan yang terbaik untuk negara-negaranya. Dan tapi untuk prediksi saya sendiri itu untuk pemain terbaik nantinya mungkin masih dipegang antara Lionel Messi ataupun Ronaldo, Bung.
0: Soalnya kalau saya perhatikan kalau saya lihat data di tahun ini Piala Dunia 2026 ini lumayan banyak ya. Juga pemain-pemain yang bisa dibilang dalam kategori mungkin usianya sudah tidak muda lagi ya seperti Messi, Ronaldo, Neymar termasuk Modric juga dari Kroasia itu sudah termasuk uzur gitu dan mungkin melihat peluangnya kayaknya di tahun ini bakal jadi Piala Dunia terakhir untuk Modric juga sepertinya ya.
1: Betul, Bung. Tapi tetap untuk di tahun ini, Piala Dunia tahun ini yang pastinya tetap yang bersinar nama-nama mega bintang itu Messi atau Ronaldo yang masih jadi pemain baik terbaik di dunia atau di Piala Dunia ini, Bung.
0: Oke, baik. Kalau berbicara Indonesia nih, Bung Pepi nih, peluang Indonesia bagaimana nih kira-kira di masa yang akan datang nih supaya bisa tembus ke Piala Dunia nih? Karena sama-sama kita tahu kan beberapa waktu kemarin kan Indonesia sempat digadang-gadang bakal masuk Piala Dunia, ternyata gagal ya kan? Nah, kalau kalau Bung Pepi sendiri melihat perkembangan Indonesia bagaimana nih untuk mengikuti Piala Dunia di tahun-tahun yang akan datang nih Bung Pepi nih?
1: Negara Indonesia sendiri, kalau saya lihat ya Bung ya, sebagai penggemar untuk sepak bola, untuk Indonesia saat ini sih masih mungkin ya Bung ya, saya bukannya menyela untuk negara sendiri, tapi memang masih mungkin jauh dengan negara-negara lain Bung, gitu Bung. Jadi memang standar atau mungkin dari fisik atau pemain, Indonesia sebenarnya sudah oke, mungkin dari untuk skillnya masih kurang Bung, lihat. Ya. Masih kurang di dengan negara-negara lain, Bung. Itu Bung yang pastinya memang saya akan tetap dukung Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya, Bung.
0: Oke, saya mau coba berandai-andai nih, Bung Pepi nih. Kalau misalkan Bung Pepi jadi pelatih timnas Indonesia, apa yang pertama kali akan dilakukan supaya Indonesia bisa tembus Piala Dunia nih?
1: Waduh, apa ya? Ya memberi kita apa mencari skill dulu sih Bung, skillnya satu skill sih. Indonesia itu memang agak kurang untuk di skill Bung, dari kecepatan juga memang kurang. Karena memang kita masih jauh banget dengan negara-negara lain untuk skill dan juga mungkin speednya sih Bung, itu aja sih Bung. Mungkin kalau saya jadi pelatih pun juga mungkin agak susah juga saya berpikir ini Bung, berat untuk menjadi pelatih untuk Indonesia Bung. Ada

0: untuk pelaksanaan Piala Dunia supaya di tahun-tahun yang akan datang lebih menarik lagi begitu, lebih lebih antusias lagi begitu masyarakat untuk menonton Piala Dunia di masa yang akan datang nih. Harapannya apa aja nih Bung Pepi nih?
1: Karena untuk harapan Piala Dunia yang nanti akan di tahun mendatang, harapannya sih gimana yang tadi saya bilang, maksudnya dari 48 negara ini memang masih mungkin cukup kurang untuk di gelaran Piala Dunia ini sih, Bu. Maksudnya dari 40 negara ini mungkin bisa nanti ditambah, dan mungkin juga nanti.
0: Halo, Bung.
1: Biar bisa ditambah maksudnya negara-negara lain, jadi FIFA itu mungkin bisa memberikan kesempatan kepada negara-negara lain untuk bisa masuk ke ajang ke Piala Dunia itu, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Fevi Ramdan selaku penggemar sepak bola nih sudah berkenan untuk ngobrol bersama kita di sore hari ini nih, Bung. Iya, baik. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ajak ngobrol-ngobrol lagi Bung Pepi ya.
1: Siap, Bung.
0: Ya, baik pendengar, demikian kita cukupkan untuk dialog Pesta Bola Dunia di edisi sore kali ini. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan sampai berjumpa kembali pendengar, kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon. Sekian, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dialog Pesta Bola Dunia di sore hari ini dengan topik tadi 5 hari menuju Piala Dunia 2026. Dengan menghadirkan narasumber tadi ada Fevi Ramdan selaku penggemar sepak bola pendengar ya. Dan jangan kemana-mana, kita lanjut terus di sore hari ini pendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan tentunya. Dan nanti seperti biasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

0: Ya, baik pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti.
1: Seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Losmawe, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 Siren Wita Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, kami kita gaungkan semangat zero waste serta ajak warga bertanggung jawab atas sampah. Sementara itu, siswa SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, menyeberang sungai dengan tali baja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta direlay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami kita Community Center menggelar Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh sebagai upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kita Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day Aksi Kecil Selamatkan Bumi di Banda Aceh Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami Kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang peningkatan ekonomi. Dalam kegiatannya, Kami Kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek Kami Kita Community Center, Henny Cahyanti, menegaskan kegiatan Earth Care Day juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027.
2: Nah, kita harapan kita adalah ini bisa menjadi merupakan pemantik ya, bagaimana membuat suatu kegiatan yang sampahnya sangat minim. Nanti di akhir acara kita akan hitung tuh sampah yang kita kumpulkan ada berapa banyak dan berapa banyak yang akan kita bisa olah gitu. Di Kami Kita, kita bisa mengolah sampah organik dan juga non-organik, kaca dan plastik.
1: Selain menghadirkan diskusi Pentahelix yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar, barter sampah, tour open house, serta workshop pembuatan tote bag ramah lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Henny menilai Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero waste karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan kota-kota besar lainnya. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mustahil dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama serta memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sampah itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang masih membuang dan mengelola sampah secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, Kami Kita Community Center terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye lingkungan dengan mengusung slogan Sampah Yes, Nyampah No sebagai ajakan untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Melalui Earth Care Day ini, Kami Kita berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, sehingga cita-cita Banda Aceh sebagai zero waste pada tahun 2027 dapat terwujud. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Diabetes mellitus kini semakin banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Informasinya disampaikan Anita Diana.
3: Kasus diabetes mellitus pada kalangan remaja dan anak muda menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi masa depan. Kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. Promotor Kesehatan Masyarakat Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan, diabetes mellitus atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kencing manis merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer.
4: Remaja itu sebaiknya diberikan edukasi, apakah di sekolah, di rumah, tentang pola makan sehat. Pola makan dengan gizi seimbang. Jadi jangan hanya terpaku pada jenis-jenis makanan yang manis-manis yang banyak dijajakan sekarang. Kemudian olahraga. Olahraga adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi tidak menonton sepak bola secara online atau main futsal secara online, tapi memang harus bermain dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian berikutnya, setiap kita, tidak hanya remaja, harus melakukan cek kesehatan secara berkala, apalagi kita punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kemudian berikutnya, tidak merokok, ini pasti ya, tidak merokok karena rokok juga merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian kelola stres. Jadi kalau ada stres, maka harus dikelola dengan baik. Carilah bagi remaja yang punya masalah, carilah orang-orang yang kita percaya yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita.
3: Selain kurang bergerak, pola konsumsi makanan cepat saji dan produk olahan pabrik yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya risiko diabetes. Minuman kekinian seperti boba, flut, hingga berbagai jenis dessert dengan tambahan topping manis disebut menjadi konsumsi favorit yang berkontribusi terhadap tingginya asupan gula harian. Sri Mulyati menjelaskan apabila diabetes pada usia muda tidak segera dicegah dan ditangani, dampaknya dapat sangat serius dalam jangka panjang. Penderita berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga penurunan fungsi penglihatan.
4: Apa yang akan terjadi jika diabetes pada usia muda ini tidak segera kita tangani, tidak segera kita lakukan upaya pencegahan? Pada masa jangka panjang itu mereka akan terkena seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi supaya para kaula muda ini tercegah dari diabetes mellitus ini? Yang pertama sekali adalah dengan menjaga pola makan.
3: Karena itu ia mengajak para remaja dan orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Edukasi mengenai gizi seimbang perlu diperkuat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman diabetes mellitus yang kini semakin mengkhawatirkan. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. Berikut laporan Albara Maulana.
5: Diabetes mellitus masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang banyak diderita masyarakat di Indonesia. Untuk mengendalikan penyakit ini, para tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. 4 pilar tersebut meliputi edukasi kesehatan, pengaturan pola makan atau diet, aktivitas fisik atau olahraga, serta terapi obat sesuai anjuran dokter. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam upaya mengontrol kadar gula darah. Seorang dokter, Nanang Miftah Fajari, dalam podcast edukasi kesehatannya menjelaskan bahwa pilar terpenting yang sering ditekankan kepada pasien adalah menjaga pola makan. Pasien diabetes perlu memahami bahwa apa yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kadar gula darah. Diet sehat dengan memperhatikan porsi, jadwal, dan jenis makanan akan membantu mencegah lonjakan gula darah.
6: Kita harus memahami dan mengetahui bahwa ada 4 pilar pengobatan dalam pengobatan diabetes. Yang pertama adalah bagaimana kita harus disiplin dalam hal diet, dalam hal pengaturan makanan. Apa yang dimaksud pengaturan makanan di sini? Kita harus disiplin dalam hal menjaga porsi makan yang sahabat sekalian konsumsi dalam sehari. Diabetes itu diklasifikasikan menjadi 4 tipe.
5: Lebih lanjut disampaikan, selain diet, pasien juga dianjurkan untuk rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit per hari, mematuhi jadwal minum obat atau suntik insulin, serta selalu mencari informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan. Pihaknya berharap masyarakat yang terdiagnosis diabetes tidak hanya bergantung pada obat, melainkan disiplin menerapkan 4 pilar tersebut secara berkesinambungan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabu. Akibat bencana hidrometeorologi sehingga jembatan penghubung desa Cangai ke desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang sehingga aktivitas masyarakat terpaksa menyeberang arus sungai dan tali kawat baja dalam kegiatan aktivitasnya. Informasinya disampaikan Arif Rizalul.
7: SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat terpaksa mengurungi derasnya aliran sungai demi bisa mengikuti ujian semester di sekolah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat jembatan penghubung antara Desa Cangai dan Desa Jamba ambruk diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Sehingga pemandangan memilukan terlihat setiap pagi anak-anak harus berenang menyeberangi sungai sementara sebagian lainnya dipikul di bahu orang tua agar dapat tiba di sekolah dengan selamat. Kepala SDN Alulu Amir mengatakan pihak sekolah tidak pernah menganjurkan siswa menyeberangi sungai, namun jalur tersebut dipilih orang tua sebab merupakan akses paling dekat menuju sungai. Ia mengatakan sejak Januari 2026 proses belajar mengajar tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. Sekolah membuka 2 lokasi belajar yakni di Desa Jamba dan Desa Cangai. Ia juga menambahkan apabila debit sungai meningkat, akses warga hanya mengandalkan 2 tali kawat baja yang direntangkan di atas sungai sebagai penghubung darurat. Hal ini menjadi perjuangan anak-anak didik kami dalam menggapai cita-cita pendidikan di tengah berbagai kendala. Pihak sekolah dan masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membangun kembali jembatan penghubung tersebut. Harapan besar masyarakat pedalaman Pantai Cermin agar anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak tanpa harus mempertaruhkan keselamatan pada setiap hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
8: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI dan PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Tuku Putra Azmisha. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan generasi bangsa melalui pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sejak usia dini. Ia juga menilai antusiasme orang tua sangat tinggi dalam mendukung anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, Bunda PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat baik dalam meningkatkan kreativitas serta menggali potensi anak sejak usia dini.
9: Insya Allah akan kita agendakan rutin di tahun depannya dengan
10: kegiatan yang lebih baik lagi, tetap dengan tema seperti ini, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan hadiah-hadiah untuk menyemangati anak-anak kita nanti.
8: Ketua IGTKI Aceh Barat, Deliana, mengatakan kegiatan seni tari ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga sarana edukasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kerjasama, serta mempererat silaturahmi antar TK di Aceh Barat.
10: Peserta yang ikut untuk tahun perdana ini 27 TK, itu terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Johan Palawat, Kecamatan Merbo, Kecamatan Kawing 16, dan Kecamatan Sama 3. Semoga di tahun depan, insya Allah, kalau kita membuat kegiatan seperti ini, harapannya seluruh kecamatan bisa ikut. Tidak semua TK yang ada di kecamatan, tapi setidak-tidaknya 1-2 dari kecamatan-kecamatan yang lain bisa bergabung berpartisipasi bersama IGTKI Kabupaten Aceh Barat.
8: Acara berlangsung meriah dan antusiasme tinggi dari peserta, guru dan orang tua yang hadir menyaksikan penampilan kreatif anak-anak usia dini tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Sidokes Polres Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis untuk anak TK. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
11: Rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Meriah menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Weh Pesam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi Dokter Mitra Polres Bener Meriah, tenaga perawat, personil Polres Bener Meriah, serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
12: Kami dari Kasidokes Polres Bener Meriah telah melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini kami laksanakan dengan sasaran pada anak usia sekolah, yaitu di TK Pembina Pantiraya, Bener Meriah.
11: Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bener Meriah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tembus 62.000 kunjungan wisatawan di bulan April, sekarang Aceh Tengah miliki data pariwisata digital. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
13: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026, menurut data Mobile Positioning Data MPD Telkomsel, ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
14: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000 kunjungan wisatawan dalam negeri. Kalau dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi?
15: 5.000
14: kunjungan.
13: Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Mawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian aparatur sipil negara kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Laporan Razi Arda.
15: Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian yang tulus kepada masyarakat usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengingatkan jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Zulkifli, setiap pejabat yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, mereka juga diharapkan mendukung program dan kebijakan pemerintah Kota Sabang secara optimal.
16: Perlu kita sampaikan bahwa siapapun yang mendapatkan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Sabang, utamakan bekerja dengan tulus dan ikhlas kepada masyarakat dan kepada pemerintah Kota Sabang. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kami sangat mengharapkan siapapun baik yang mendapatkan jabatan, yang tidak mendapatkan jabatan, semuanya harus punya suatu sikap. Salah satunya bagaimana supaya punya kedisiplinan.
15: Selain pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Sabang juga memberikan pesan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang, baik yang mendapatkan jabatan maupun yang belum mendapatkan promosi, semuanya diminta tetap menunjukkan kinerja terbaik.
16: Disiplin ini perlu. Misalnya seorang camat, misalnya jam 9 harus rapat di misalnya di Pasnara, kemudian rapat lagi di Bateso. Jadi apabila jadwal itu satu saja molor, ini akan molor semuanya.
15: Zulkifli menegaskan kedisiplinan harus menjadi budaya kerja setiap aparatur pemerintah. Menurutnya, keterlambatan dalam satu agenda dapat berdampak pada agenda lain sehingga mengganggu efektivitas pelayanan. Ia menambahkan kedisiplinan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Sabang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Terlebih sebagai daerah tujuan wisata, aparatur pemerintah harus selalu siap memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan tepat waktu kepada masyarakat maupun tamu yang berkunjung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang kita bergerak menuju bumi Syabdur Rauf Asingkili. Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak warga dan seluruh elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, rapi, dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Laporan Salihin Barus.
17: Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh warga dan elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program Aman, Sehat, Rafi, dan Indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ajakan tersebut langsung disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surukani, di sela-sela dirinya melakukan aksi bersih-bersih di sekitar jalan trotoar ibu kota kabupaten di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, bersama dengan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup DLH, tepat pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Dikatakannya, pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan sekolah serta SKPK untuk dapat menjadikan gerakan ASRI tersebut sebagai agenda rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing hingga juga fasilitas umum.
18: Hari ini adalah momentum kita tanggal 5 Juni ini, setiap tahunnya adalah momentum kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Artinya kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar seremonial, ini menjadi perilaku kita. Untuk titiknya tahun ini kita lakukan di bahu jalan protokol Kota Singkil. Kalau dulu kita clean up di Masjid Agung, kemudian harapan kita bagi masyarakat, kepada masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian kawan-kawan SKPK, hendaknya ini dijadikan agenda rutin sesuai dengan surat edaran Gerakan Indonesia ASRI, bahwa setiap hari Selasa kita beres-beres di lingkungan kantor kita sendiri. Dan hari Jumat kita Jumat bersih di fasilitas-fasilitas umum, ya seperti di pinggir jalan, kemudian di pasar, kemudian di pantai. Kalau memang ada sungai-sungai yang perlu atau selokan atau drainasi-drainasi yang perlu kita bersihkan, kita sama-sama membersihkan.
17: Menurut Surukani, dengan tetap melaksanakan aksi bersih-bersih, khusus di lingkungan, secara bersama-sama, baik di wilayah masing-masing maupun fasilitas umum tersebut, mulai dari lokasi pasar, tempat atau fasilitas destinasi wisata, hingga ke jalan dan selokan, serta sungai yang dianggap perlu untuk dibersihkan, ia optimis wilayah Kabupaten Aceh Singkil ke depan akan dapat terwujud menjadi daerah yang aman, sehat, rapi, dan indah atau asri, sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Juga, langkah untuk tetap menjaga kebersihan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu upaya bersama dalam mewariskan lingkungan yang bersih dan asri kepada generasi penerus di Kabupaten Aceh Singkil. Amatan RRI peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di Kabupaten Aceh Singkil, para pegawai dan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat terlihat melakukan aksi kebersihan dan mengumpulkan sampah di sekitar jalan trotoar menuju pusat ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian petugas langsung memilah dan memilih sampah yang berhasil dikumpulkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
19: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja pendengar di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

93 FM Pro 1 RRI Talking On. Selamat sore pendengar semuanya. Kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan pelaksanaan operasi Patuh yang akan digelar oleh Korlantas Polri mulai Senin esok ya, di tanggal 8 Juni 2026. Korps Lalu Lintas Polri Korlantas menegaskan operasi Patuh 2026 ini akan mengedepankan pendekatan humanis, preventif dan juga edukatif. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Patuh 2026 ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Meski mengedepankan pendekatan persuasif, Korlantas juga tetap akan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran beresiko tinggi. Penindakan dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Kakorlantas Polri juga menyebut sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian selama operasi berlangsung, yaitu pelanggaran yang tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengendara maupun juga pengguna jalan lainnya. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak memakai helm, menggunakan handphone saat berkendara, termasuk pelanggaran-pelanggaran lainnya yang membahayakan keselamatan berlalu lintas. Lebih lanjut menurutnya juga tujuan utama operasi Patuh bukan semata-mata memberikan sanksi kepada pelanggar. Lebih dari itu, operasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan. Karena itu, jajaran polisi lalu lintas juga akan mengedepankan edukasi kepada masyarakat selama pelaksanaan operasi. Pendekatan persuasif juga akan dilakukan agar pesan keselamatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Korlantas juga berharap pelaksanaan operasi Patuh 2026 dapat meningkatkan disiplin pengguna jalan. Dengan meningkatnya kepatuhan, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga diharapkan dapat ditekan.

0: Mantah nyetrum mantah.
1: Kuhiken bang.
0: Tak ke kaihu.
1: Jago ke mesin mea bang.
0: Yuh, gajah pe mati win gajah.
1: Kuhi me tes ke meku gajah, gajah pe gara.
0: Yuh, hati cuba lah win.

0: abang ka. Tanok nga juayan ka ba?
1: Yo, oyan tiwin. Pengat na kamu kahay katimudan poraka mo pe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam pendengar RRI Takeon. Hari ini di 6 Juni 2026, serangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan, kita rangkaikan kembali untuk kesempatan sore hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar RRI Talking Honest. Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim pemilik akun di platform X yang bernama @yamasohyair telah memprediksi akan ada kemunculan hantavirus pada tahun 2026 setelah pandemi coronavirus berakhir pada tahun 2023. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook yang bernama Marlianto Aditama Ihsal yang sudah diarsipkan dalam grup obrolan kabar Palestina terkini pada Jumat 8 Mei 2026. Unggahan tersebut memperlihatkan gambar akun Sohyair dengan tulisan 2023 Corona N dan 2026 Hantavirus yang diunggah pada 11 Juni 2022. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Dan kita melanjutkan lagi untuk cek fakta ini. Dan yang harus kita selusuri untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama media yang kita bacakan informasinya itu dari tirto.id melakukan pencarian gambar untuk menemukan gambar asli. Dan hasil penelusuran mengatakan pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 itu mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Dan tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih mengalami atau menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebutkan hantavirus umumnya menular melalui urin, air liur atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, uraian yang cukup panjang di uraian ini, di media ini, di tirto.id ini. Jadi kita ambil kesimpulannya saja. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus itu sudah diprediksi sejak 2022 bersifat salah dan menyesatkan. Tidak ada argumen dan bukti ilmiah yang menyasari klaim tersebut. Dari aspek historis, COVID-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, China. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi pada dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. COVID-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan, saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urin, atau air liur tikus pembawa virus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman Anda dimanapun berada mendengarkan kami untuk sore hari ini. Kawasan Takengon dan sekitarnya di kisaran waktu 18.40 menit waktu Indonesia Barat untuk persiapan kita jelang waktu maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Diawali dengan beberapa rangkaian lagu religi untuk sore ini.

Pendengar RRI Takengona, selamat sore, selamat malam, dan seperti yang tadi kita sampaikan dan sudah kita dengarkan sebagiannya untuk lagu religi, untuk persiapan kita bisa mendengarkan tilawah dari Masjid Agung Ruhamat Takengon dan juga kumandang azan maghrib dari tempat yang sama.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

0: ini di pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan sebelumnya kita mendengarkan tadinya untuk kumandang azan maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kaum muslimin, kaum muslimat mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk malam ini.
1: As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan 100 di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut pelaku usaha berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang mula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan jeneng yang diambil oleh importir akibatnya telah kontainer ada di pelabuhan waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi regulasi pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen. Untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami sebetulnya anak-anak ini ada yang digantungan kunci sama tas B sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si kamisnya dan 3 berapa.
12: Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
10: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
14: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra, Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Thararat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
17: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakang yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan spesies sangat-sangat kencang.
16: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Takengona, selamat malam. Demikian baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Nasional untuk malam hari ini di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warta Berita RRI Pro 3 di malam hari ini mengantarkan kita pada waktu yang menunjukkan pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam diucapkan untuk waktu ini. Dan beberapa rangkaian mewarnai suasana malam ketika juga perlahan waktu untuk pelaksanaan ibadah salat Isa akan segera tiba. RRI Takengon untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, kami rangkaikan beberapa rangkaian tersebut untuk mengisi malam kita di hari ini 6 Juni 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tat bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

malam, dan untuk malam hari ini kita ke mimbar agama di 6 Juni 2026. Kita ambil tema menjauhi kemaksiatan jalan menuju ridha Allah.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi kemaksiatan, jalan menuju ridha Allah. Kemaksiatan adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia bisa berupa dosa besar maupun kecil, yang jika dilakukan terus-menerus akan menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Quran surat Al-An'am 151. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa itu dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun, jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengotori hati. Hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjauhi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi kemaksiatan, jalan menuju ridha Allah. Kemaksiatan adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia bisa berupa dosa besar maupun kecil, yang jika dilakukan terus-menerus akan menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Quran surat Al-An'am 151. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa itu dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun, jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengotori hati. Hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjauhi kemaksiatan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perkuat iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah dan zikir. Menjauhi lingkungan yang buruk karena pergaulan sangat mempengaruhi perilaku. Isi waktu dengan amal dan kebaikan agar tidak ada ruang untuk maksiat, serta segera bertaubat jika terlanjur berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun. Menjauhi kemaksiatan adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan dosa, kita akan mendapatkan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan keselamatan di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bersama berusaha menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan menjauhi maksiat, kita akan semakin dekat kepada Allah dan meraih ridha-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan, memperbanyak amal kebaikan dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Malam hari ini di program Mimbar Agama kita sudah mendengarkan dengan diberi judul Menjauhi Kemaksiatan, Jalan Menuju Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Rangkaian lagu dan juga informasi menjelang kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya masih akan kami hantarkan bagi pendengar RRI Takengon.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengona, selamat malam dan malam hari ini untuk kita bakal menantikan kumandang azan Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk malam hari ini kita akan coba menantikan untuk kumandang azan Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
2: Masing-masing. Pertanyaannya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini apa kita lakukan itu? Arahkah kita buatan? Nah, hari ini bapak-bapak ni, kori-kori ini itulah memancing kita kembali, apalagi sudah di Hana Granit dilaunching sebagai kampung Qurani. Ya, ini penting ini. Amanah itu Pak Reje. Ini amanah bermain-main. Kalau sudah kampung Qurani, kita sebagai pimpinan, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang tua, wajib punengin anak tengaji. Karena itu adalah benteng dengan iman dan akhlakul karimah, termasuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni jemaah tua adalah madrasah pertama ataupun pertama yang didapatkan oleh generasi anak te. Kita mengajar anak te. Dan itu sudah dicontohkan sebenarnya. Hanya kita mengulang kaji. Jemaah-jemaah tua te, seni mungkin, itu dicontohkan. Sebagai ingatan kita, jemaah tua te jaman, maghrib hana titurah kamul kita beweni. Mangan murung. Pingin aman itu beda. Ya. Renguk main-mainnya. Pingin saya. Pingin yang no yang main-main. Itulah penghormatan. Penghormatan terhadap kita arah ke kita buat ternoh yang maghrib, murung, murung. Termasuk aku ya. Kita ya. Ini kan kita saling mengingatkan hari ini. Oh ya, kita buatan. Saya pikir tinggal mungkin 5% lagi kita buatan nengok ya. Jadi ku pakai rumah ni pergi tekuni ya. Ya dengan sana ke sedang edang tekuatannya kita diri ya. Sebenarnya maknanya itu nanti dor sibuk. Oh yang dicontohkan oleh orang tua kita dulu. Sudah dicontohkan. Ini ketika kita ingatkan mereka, katingok kita ulang imian. Arah ke kita kuno lor mana anak te, lor magrepo deh. Magrep ikenali, ike soboh kuruhul, gerara kita kenali aman te ya. Gerara kenali, ike nge magrepo, terah mangan, terah muruk. Meranya belum ngaji dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dicontohkan. Itu satunya, itu salah satunya bagaimana kita membentengi keluarga kita dengan iman. Nah, kita sampaikan di awal tadi sebagai madrasah. Kita mendidik anak te, kita yang memberi ketauhidan kepada anak te bahwa turah rajin beribadah, turah dekat ku mersah, turah dekat ku masjid, turah dekat huruf Al-Quran. Madrasah pertama. Kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena hari ini aku perintahnya Pak Reje. Fenomena hari ini kemarin kita sudah tertibkan kadi-kadi liar, penghulu-penghulu liar. Kuna kena mengerjakan jemaat, tapi agak berkasar mungkin ini. Tidak sesuai dengan hukum. Diperini sesuai orang syariat. Kita gerai yakin itu sesuai dengan syariat. Sebagai contoh bukti, kuperin man forum ini, ikara kadi-kadi liar, isin penghulu liar, diperin ku kami, Pak Reje. Jadi kita tentun, kita sampaikan bahwa itu salah, bahkan bisa dihukum dengan kitab undang-undang pidana nomor 279 6 sampai 7 tahun hukum yang sudah apa ya, menikahkan orang tidak dengan peraturan pemerintah. Kita ini tarik wan NKRI ini selongo ya, biar tengkul kita ya, aku perintahnya biar tengkul kita harus taat terhadap undang-undang di pemerintah. Sudah 4 kita tertibkan kemarin dengan berbagai macam bukti tengku. Arah surat nikah itos-tos betah. Yo, ini cara itos-tos ya. Buat sakral. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tidak sah, gerke kita bayangan, mohon maaf. Zina sampai mati. Zina sampai mati. Kita tertibkan itu. Sebagai contoh. Arah Tengku itu lagu. Bukan-bukan. Ini oknum ya. Jangan saya sampaikan Tengku itu salah. Bening. Oknum. Itu lah bahasa oknum. Gitu. Kalau PNS itu oknum PNS. Ke ini oknum Tengku. Ngok kayak Tengku. Oknum Tengku. Diberi perintah Tengku. Dosa kita. Ulama enggak boleh kita ini. Ya. Anak gerai ya. Penyambung lidah ni Rasulullah. Nuk kita print. Oknum. Nah, rata-rata paham terhadap agama tapi geri buatnya sesuai ya. Jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Si munosah wakilahi inai. Nuk kita cuba kaji. Kim saksi jemaah banan. Ya, ketinggal geng-geng kita sebenarnya. Kan sudah menyalahi sebenarnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah fenomena hari ini. Bagaimana kita membentengi keluarga kita dengan iman dan sila goyana. Yang dirugikan ketika kadiliar itu merajalela. Yang pertama ibu-ibu. Kita juga orang laki-laki juga dirugikan. Kemudian anak-anak te keturunan te tidak diakui oleh negara. Kartu keluarga, ijazah. Dan buku nikah gerara. Buku nikah itu-tos kuna kena kita. Ini tak bisa. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya ibu dah. Ikara sila goya. Dan sederhana ku kami. Arab Pak Tengku Muzakir ni. Saya segar ku bapak ni. Ku Tengku ni. Ini sederhana ku kami. Ku sudah kita tertibkan. Gedalih ku sudah. Isi dekat-dekat izin. Gerai kita ni. Isi dekat-dekat izin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah fenomena yang harus kita bentengi hari ini keluarga kita dengan iman, ketauhidan. Iman itu bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi juga diharus kita lakukan dengan anggota tubuh kita, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, membentengi keluarga dengan ahlakul karimah. Kami, kita jemarawan, sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, yang akan dimintai pertanggungjawaban, karena kita ini benekin pimpinan ini. Semua menjadi pimpinan. Kuna kena tengku kulukurain, makulukum mas'ul. Setiap kamu itu adalah pemimpin, maka setiap pemimpin itu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban. Jemarawan, kami jemarawan sebagai suami itu punya tugas sebagai pelindung, punya tugas sebagai pendidik, dan punya tugas sebagai pencari nafkah. Dan yang terakhir, tugasnya suami adalah uswatun hasanah, teladan. Tekara cerang jemaah, dup amai lagu noya. Itu teladan. Ya, jeroh dia anak, amai jeroh ya, mengaji, semiang. Memang kepembuktian sholat ini kadang-kadang lain. Semuanya bagus sebenarnya. Wah ibu-ibu sebagai tahana gerik pendamping, sebagai support di rumah, penyemangat, asobohu tenai. Sanggup ke sobohu, kita ini selun seni jam sidah semiang soboh ni, jam 5. Jam? Jam 5 kurang 2 menit. Sanggup ke ibu menyampaikan ku suami masing-masing, ku kami, oi,

0: Cara kewajipan istri memberikan nafkah, bantu kita. Nah, kembali lagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan pendidikan. Nah, tugas istri, lagu siku perincinya salah satu, bangunkan, ingatkan suami untuk mengaji dan sholat lima waktu sebagai kewajiban kita. Istri itu sebagai manajer. Tugas istri sebagai manajer. Munatur rumah tangga. Kuna mangan maghrib, kuna ini, kuna itu, kuna susun desain dan lain sebagainya. Itu manajer. Mengatur keadaan rumah tangga. Dan kewajiban anak adalah mentaati peraturan siosah jematua baik ayah dan ibu amau rumina. Ini sebagai benteng kita, kalau ini bisa kita lakukan. Anak-anak kita menghormati kita. Kita kini semiang-semiang, kita kini ngaji-ngaji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ini kita ulang ini. Buat keluarga kecil kita saja, tidak usah banyak. Karena kita sering menyalahkan orang lain. Anak ke nakal, jemaah kita salahan. Anak ke kebut-kebutan, aku sobaho aripaya tumpio pak. Jam 4 ke ngari umahho ya adanya ku Masjid Duhama, sobaho hampir setiap hari. Wara lem ke kanak, min kebut-kebutan, mohon maaf pak. Ini Pak Babin, Babinsa, banyak sekali. Nah, kenapa kita selalu menyalahkan orang lain ke memang arah anak tu ni? Ya, ke pemerintah ni lah, misal ya. Tapak Babin dulu, apa kita jaga? Anak-anak tu. Itu bagaimana? Apakah kita menjaga, sudah menjaga keluarga kita dari api neraka? Kalau kita masih menyalahkan itu, nah berarti kita gerak berhasil dalamnya sebagai orang tua. Termasuk kami mungkin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Bagaimana generasi-generasi kita ini dengan teknologi hari ini wano pujebel ngok main judi. Nah, tengkel kok nek ger gitu betih. Wano pujebel ngok main judi online ke pinjol ke lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngok ke kita repen mian secara bersama-sama bujang berina beru beramal. Berani ke kita ya, Bu? Berani ke kita ya, Pak? Gerolok ni berani kita, ger berani. Anak dengan te ger berani kita mengisi. Anak peserinan te ger berani kita mengisi. Betul ke, Bu? Coba itu dibangkitkan kembali. Demur mama kulte zaman ana merokok. Karak ni kuara PP ger berani kita. Tapi hari ini nya tangkuh ling, ya, ger pernah aku lepisan ke kanak ni, masa kamu lepis ni? Aku peserinan diriku dengan diri. Kapan bisa anak-anak ini kita didik? Amaina siku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan kembali. Dan ini menjadi tugas kita. Ketinti kita menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain. Padahal kesalahan kita itu ada di kita. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sederhana saja, jika kita ngerela anak tu begisi ama kuli, ama ucaki, ama lahir dan lain sebagainya, itu ngeberhasil gitu ya. Intinya kita mau nyeranta waktu begisi ama ucaki, ama kuli dan lain sebagainya. Ini kembalikan lagi. Kita mulai dengan kampung Qur'ani siara imendali ini. Kati lengkap ya, kampung Qur'ani ini harus disertai dengan tokoh-tokoh adat yang ada di kampung ini. Di kampung ini perhara. Ke kami ke jarakku, paitumpi, tak kira. Tapi hidupkan kembali. Kalau kita punya komitmen, saya yakin itu pasti bisa. Saya yakin itu pasti bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita bentengi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami hanya mengingatkan. Mengingatkan kepada kita semua, ngok ke kita lakukan itu, kembalikan ke zaman dulu.
1: Aneh ya.

0: Edet adalah peger ni agama. Oya legenan cingi orang gayun ni, orang gayun. Edet peger ni agama. Adat itu termasuk tokoh-tokoh si menjaga adat, termasuk juga keluarga kecil kita, ama ucap, ama kul dan lain sebagainya untuk menjaga anak-anak itu. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita semua sekeluarga sudah amanah terhadap ayat Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, baru saja kita mendengarkan untuk kajian di kesempatan malam hari ini, yaitu sebelumnya adalah Haflah Al-Quran bersama Qori Terbaik Aceh Tengah dan Tausiah yang diselenggarakan kerjasama Ifkah Aceh Tengah, Masjid Agung Ruhama Takengon, dan Masjid Jami Baitul Kudus Mendali Kebayakan yang ditutup oleh Tengku Haji Wahdi MSMA, penceramah atau juga Kan Kemenak Aceh Tengah. Pendengar RRI Takengon dimanapun berada, selamat malam. Kita nantikan untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Selamat malam saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk malam ini. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Informasi lintas informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat mewarnai malam dan melengkapi informasi-informasi sejak pagi, siang, sore ini, bahkan malam ini bersama RRI Takengon.

Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah memastikan pelaksanaan pemilihan Reje atau Kepala Kampung Serentak tahun 2026 berjalan sukses. Pemilihan yang digelar pada Sabtu 6 Juni 2026 berlangsung di 135 kampung yang tersebar di 10 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Bandar Meriah Iwan Pasa SSTP MSI melalui Kepala Bidang Pemerintahan Lembaga Kemasyarakatan Mukim dan Kampung Sastrawani SP menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan Reje serentak semula dijadwalkan pada Desember 2025. Namun akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Bandar Meriah, pelaksanaan ditunda hingga Juni 2026. Menurut Sastrawani, sebanyak 135 kampung yang melaksanakan pemilihan tersebar di Kecamatan Pinturi Megayo, sebanyak 17 kampung, Gajah Putih 5 kampung, Timang Gajah 8 kampung, Wipesam 25 kampung, Bukit 18 kampung, Bandar 17 kampung, Permata 19 kampung, Mesidah 7 kampung, Siah Utama 8 kampung, serta kecamatan lainnya yang turut menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga menyampaikan bahwa jumlah daftar pemilih tetap DPT pada pemilihan Reje serentak tahun 2026 mencapai 61.934 pemilih. Untuk melayani pemilihan tersebut, telah disiapkan 143 tempat pemungutan suara, sementara sebanyak 355 calon Reje akan berkompetisi dalam pesta demokrasi tingkat kampung tersebut.

0: Assalamualaikum, Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada...
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena Ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam
1: dengan
0: mana
1: orang
0: tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan.
3: Jangan
2: sosial.
3: Menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
3: Orang dari keluarga lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Bentar lagi
2: dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan

0: orang bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini bangun pagi, tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga nggak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke Blok S sana? Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga, jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh, Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu, nanti jam 5 sore datang lagi kemari, antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana, sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja, ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya Pak.
2: Datang R Har Ye Oyo N Ono Haryono. Ini Hartanto Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana Pak?
0: Oh ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor, antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40 ribuan Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa Pak, helikopter saja saya bisa bawa Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, demikian kita mendengarkan drama radio yang diberi judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani. RRI Takengon merangkaikan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farah Febriansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selagi mengudara, tetap mengudara.

pendengar, selamat beristirahat untuk malam hari ini. Tapi ini malam minggu ya. Jadi ya ada yang memang beristirahat. Ada yang apa ya? Apa artinya malam minggu? Ada yang malam minggu itu istimewa, bisa menikmati bersama anggota keluarga dengan teman-temannya. Ada yang ngopi untuk saat malam hari ini. Dan yang pasti menghabiskan malam walaupun dingin bersama dengan RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelut Kebayakan untuk rangka lagu yang masih akan bisa Anda dengarkan kembali. Dan nantinya pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, kalau sudah malam minggu itu malamnya kita bernyanyi bersama, ada karaoke udara yang menjadi khasnya malam minggu di RRI Takengon. Tapi kita selesaikan saja dulu untuk lagu-lagu yang hadir ini.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih mengucapkan selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini akan selesai di rangkaian lagu-lagu yang Anda dengarkan sejak tadi, dan masih akan berlanjut bahkan untuk warna yang berikutnya. Kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Ini kata pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI Takengonan, selamat malam. Dan dilengkapi dengan rangkaian lagu dan juga informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat ini.

Indonesia Barat, dan kita rangkaikan informasi terlebih dahulu dan lanjutan berikutnya di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Namun kita di karaoke udara untuk malam hari ini.

Maria bersama Forkopimda melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan Reje Kampung tahun 2026 di wilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia bersama Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK serta unsur Forkopimda lainnya. Pengecekan dimulai pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat dengan tujuan memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reje Guru dengan 9 bakal calon Reje Kampung, Kampung Oak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawa Terdelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon Reje Kampung. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Reje Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtipmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung ini. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai ketentuan dan sesuai keamanan tetap terjaga.

Tahukah Anda, waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

0: Malam pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini kita kita ramaikan Takengon sekitarnya, benar meriah sekitarnya dengan karaoke udara. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sengaja lagu ini dihadirkan sebagai lagu pembuka untuk isarat ini bakal menyusul yang ramai-ramainya untuk karaoke udara. Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam lagi. Kalau minggu lalu Bang Fajri, Ana, Bang Budi. Kalau minggu ini kita berdua aja.
1: Seperti biasa.
0: Iya, sepertinya ada unsur kesengajaan. Kita dibiarkan berdua aja gitu.
1: Karena kan ketua kita cuti. Curang ketua cuti ya.
0: Iya.
1: Kita ditinggalkan berdua malam minggu.
0: Iya, terus kayaknya rentang waktu yang cukup panjang ya Bang Budi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Bang Budi nemani pendengar dari jam 12 siang tadi. Istirahat bentar.
1: Jadi Anjali ngapain aja hari ini Anjali?
0: Sebenarnya Anjali di rumah saja.
1: Di rumah aja, ya
0: kan? Ya. Terus karena tadi Bapak Amita Bachchan Bapak Amita Bachchan mancing, aku pikir mending aku di kantor aja jam 4 sore tadi itu ya.
1: Okay.
0: Jadi kan dia pulangnya maghrib, aku memang udah dinas gitu. Kebiasaan Bapak Amita Bachchan.
1: Gimana itu. Bapak Amita Bachchan sehat ya?
0: Ya itu tadi jatuh bangun terus mancing itu aja mancing, kegiatannya.
1: Ya.
0: Gitu,
1: kan? Kalau dipikir-pikir saya suka heran sama orang mancing itu ngapain ya kan?
0: Enggak ada ikannya
1: satu
0: cuma
1: jam, dua
0: ekor yang sebesar jari-jari kita
1: duduk.
0: Itu.
1: Iya kan?
0: Itu yang dia bawa pulang.
1: Apa? Tujuannya kan untuk dapat ikan.
0: Iya.
1: Ya
0: iya.
1: Kan di pasar banyak ikan. Ngapain mancing?
0: Katanya seninya itu kata Pak Amita Bachchan. Seninya.
1: Sepertinya agak berdengung suara kita nih.
0: Iya kah? Enggak, kayaknya sudah volumenya standby atau mana yang kita ini gini kali ya.
1: Yang tiga matiin aja, yang satu hidupin.
0: Oke, siap. Oke, berarti
1: nah,
0: yang ini.
1: Cek,
0: yang ini.
1: Cek. Oke.
0: Siap.
1: Tadi berdengung soalnya. Masih juga masih berdengung nih.
0: Setelan yang mana ya, Bang Budi ya? Kayaknya nggak ada setelan ini lagi. Udah kita kecilkan lagi. Kita okay. Coba. Oke. Oke okay, ya. Itu barangkali bonus kali itu ya.
1: Jadi Anjali mau nyanyi apa nih malam ini Anjali?
0: Dari 3 bulan yang lalu aku sudah sudah belajar habis-habisan dengan hati yang terluka, Bruri Marantika. Minggu lalu sebenarnya kita hampir-hampir ini,
1: ya,
0: cuma karena pendengarnya
1: karena
0: juga banyak.
1: Karena penelponnya gak berhenti-berhenti minggu kemarin ya.
0: Iya, ini aja sudah berkedip-kedip nih telepon kita.
1: Enggak mungkin udah ada yang kangen sama suara Kak Ana, coba dites dulu satu lagi.
0: Enggak, saya kira suara Rahul kan juga di tuh kan percaya kan
1: okay.
0: Percaya kan sementara kita udah nyiapin lagu kita ya.
1: Iya.
0: Bang Rahul kan ya.
1: Iya. Nggak apa, kalau saya sih nggak apa-apa, jadi hemat suara ya.
0: Besok kita berdua nah, lagi
1: boleh,
0: nih
1: diangkat dulu
0: okay,
1: siapa
0: kita
1: tuh
0: coba.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Budi, selamat malam Ana.
0: Bentar.
1: Ayo tebak ini suara siapa Kak Ana.
0: Oke, ini biar suara anginnya gak gitu kencang gitu ya. Tapi suara Bang Budi udah stabil ya.
1: Cek.
0: Oke, sip. Oh, ini pendengar setia ya, nih.
1: Tebak ini suara siapa.
0: Kalau gak dangdut ya di malam yang lain.
2: Bang Budi kali.
0: Saudaranya Bang Budi.
1: Bila malam minggu itu datang.
0: Oke, itu
2: Mbak Ana.
0: Itu tadi lagu pembuka. Iya,
1: Bang Bayu ini.
0: Iya, iya benar. Saya kadang-kadang manggilnya Bapak, kadang-kadang manggilnya Mas.
2: Bang Amita Bachchannya udah pulang mancing belum?
0: ketika aku berangkat Anjali pergi kerja, Pak Amita Bachchan belum pulang. Coba bayangin.
2: Sudah belum pulang. Mm-mm. Itu mungkin dapat yang gede enak. Ringking gitu. Karena yang di keranjang sih banyak, cuma jentiknya nggak ada dijual gitu.
0: Nah itu yang dia bilang gitu kan, perlu konsentrasi penuh katanya. Konsentrasi yang mana coba?
1: Bang Bayu hobi mancing juga nggak?
2: Hobinya sih nggak, tapi maunya seminggu sekali.
0: Mana kalau hari hari biasa ya Mbak Budi ya, kalau nggak ada kegiatannya lain, oh, pancingnya itu dipotongin talinya, dipasangin matanya, gitu aja kegiatan
1: bisa
0: sih.
1: Bisa dicopot pasang berarti.
0: Gitu aja yang kerjaan Pak ini tadi itu.
1: Amita
0: Bachchan tadi.
1: Oke.
0: Gitu nih Pak Bayu, memang keseharian dari Pak Amita Bachchan di rumah.
1: Mau nyanyi apa Bang Bayu?
0: Apa ya lagunya? Ternyata bisa kan minggu yang
1: bisa,
0: lalu kan?
1: Bisa, kemarin suaranya bagus.
0: Bagus ini.
2: Lagunya sih yang gak muluk-muluk banget sih.
0: Tadi itu kok gak
2: Batra keras? Batra Cinta aja. Duet vokalnya Bang Budi sama Kak Ana. Kita kan pendengar terbaik gitu.
0: Yes. Batra Cinta Roma Irama.
1: Iya, dari Pak Haji Roma tuh.
2: Iya, cuma duet vokalnya ya ini Bang Budi sama Kak Ana. Kami pendengar terbaik aja lah.
1: Yes, kan, jangan begitu dong.
0: Minggu lalu bisa. Minggu yang lalu kan bisa.
2: Ya kan meski gitu minggu yang lalu udah dua lagu. Ini kan dari dulu lah kan capek, staminanya belum kumpul.
0: Jangan dikira untuk hari ini kita belum pulang-pulang nih. tapi demi pendengar
1: Batra
0: gitu
1: cinta,
0: kan.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ada nggak Pak Budi ya, Bang Budi?
1: Saya nggak berbakat jadi penyanyi dangdut sebetulnya.
2: Oh iya, kalau nggak ini aja aku nggak berbakat jadi penyanyi dangdut ya, yang jangan yang dangdut lah kalau nggak.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya juga saya gak berbakat jadi penyanyi pop, penyanyi rock, penyanyi jazz, penyanyi dangdut, banyak ya pokoknya.
0: Harus pendengarnya itu yang nyanyi gitu.
2: Ini aja kalau enggak ini, Mbak Ana ini dari Beli Marantika aja kalau enggak.
0: Oke, yang mana aja, pokoknya yang dua itu. Biasanya Mbak Budi cepet nih dapatin lagu-lagu ini.
1: Bruri Marantika.
0: Atau tadi. Nah,
2: pokoknya ya salamnya buat Mbak Budi sama Kak Ana biar nggak ngantuk.
0: Oke.
2: Okay, minum kopi dulu.
0: Ada Batra Cinta, ada Hati yang Terluka.
2: Buat teman-teman semua juga pencinta RRI, moga ini malam ini banyak yang gabung, okay. Banyak yang karaokean.
0: Oke, okay, mudah-mudahan.
2: Salam sehat selalu juga Mbak Budi sama Kak Ana. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapin kopi sama Bang Budi.
1: Padahal minggu kemarin bagus suaranya.
0: Katanya enggak gitu pulih sekali suara yang minggu lalu dengan minggu ini gitu kan.
1: Alasan Oke, jadi karena memang acara ini kita khususkan untuk pendengar sebetulnya untuk nyanyi. Jadi kita prioritaskan yang mau nyanyi dulu ya.
0: Iya, kalau stok lagu kita sebenarnya sih banyak gitu, tinggal mana aja gitu kan. Oke, yuk pendengar ya. Abang-abang kita yang biasa-biasa kalau saya panggil nih harus ikut.
1: Betul.
0: Ya? Ada Bang Herman, Bang Amir, terus Bang Mus, Kak Yana, Kak apa namanya nih, Kak Yana, terus satu lagi siapa nih? Ya, siapa? Kak Nadia di Pereje. Kakak kita yang dari Kupang, apa kabar ya Bang Budi ya?
1: Waktu itu sempet japri saya waktu itu Kak Deona ya kan?
0: Benar-benar.
1: Karena udah beberapa bulan kemarin dia ngabarin ke saya, Bong, karaoke kok tiap malam minggu kayak gak jalan lagi ya.
0: Oh gitu.
1: Maksudnya waktu kemarin-kemarin itu memang lebih banyak yang request ketimbang yang nyanyi. Makanya dia mikirnya karaoke udah gak ada lagi mungkin. Nah akhirnya saya jelasin lah bla bla bla bla bla. Oh begitu ya.
0: Terkadang kita coba untuk membantu teman-teman yang dinas malam minggu itu untuk karaoke. Karena kan kadang-kadang gak hobi tapi bisa lah gitu kan. Terus kalau Anjeli sama Rahul kan hobi sih teriak-teriak memang. Oke.
1: Boleh coba satu lagu dong yang tadi saya kirim tuh.
0: Siap. Di antara lagu Hati yang Terluka tadi itu kan yang juga disiapin. Terus kebetulan Batra Cinta yang diinikan. Kalau untuk Bunda Hana saya kira belum juga ya Bang
1: Budi. Karena
0: ya.
1: Mungkin masih dalam suasana duka juga.
0: Iya, seminggu yang lalu ke minggu ini hanya rentang waktu seminggu saya kira belum. Mudah-mudahan nanti ketika waktu sudah memungkinkan akan ikut setelah. Oke, Bang Budi. Yuk. Udah Bang Budi, kita ulang dulu.
1: Ada masalah nih sama headset saya nih.
0: Oh iya kan?

0: Cek. Cek.
1: Oke, bisa?
0: Ulang.
1: Oke, siap. Mau diulang juga enggak apa-apa.
0: Pokoknya. Ada masalah ini sepertinya
1: sudah
0: di
1: atas ya? Saya. Sudah, udah nyaman ya? Oke.
0: Sama juga.
1: Ulang lagi 3 kali.
0: Wah, sepertinya ada yang okay. Kurang ini headsetnya nih. Bentar.
1: Atau pakai saya punya, karena saya masih ini induk gitu, istilahnya di kursi yang langsung ke mikrofon ini ya, ke udara. Pendengar RRI Takengon, Bang Budi udah nyiapin lagu untuk apa tadi namanya, untuk muslamanya dari Ungu. Tapi siapin headset dulu biar suaranya jadi pas. Oke, kalau pendengar sudah mulai silakan aja di rumah ya. Ada Mas siapa lagi namanya dari Bang Kolak 2, Bang Amirun siapa. Oke, Bang Budi, nanti kita perbaiki. Kita ambil dari sini sebelah. Oke, yuk. Bentar ya.

0: juga aku teriak-teriak untuk malam hari ini untuk lagu yang kita sudah dengarkan ya. Ayo pendengarnya, ada Kak Amoy. Aku ke Kak Amoynya gini, berapa hari yang lalu tak janjian mau jalan gitu kan.
1: Jalan kemana?
0: Ke tempat Kak Selfie aja gitu.
1: Oh, lagi di Duta Mak Selfie.
0: Itu tadi, terus apa namanya nih si Bapak Amitabh Bachchan tadi itu ada aja Kak Amoy. Jadi udah gak bisa jalan aku Kak Amoy. Gitulah keadaannya, gitulah adanya.
1: Oke, sekarang gantian dong Kak Ana, lagunya apa?
0: Itu tadi kita coba.
1: Coba tes.
0: Hati yang terluka tadi itu ya. Oke, ntar.
1: Ayo.
0: Oke. Kayaknya lebih cepet geraknya ke Bang Budinya yang nyariin gitu kan? Iya benar, ntar. Lama nih, lama. Maklumlah faktor
1: apa, usia apa, juga. Gak apa-apa, Bruri.
0: Oke, karaokean Bruri Marantika
1: apa, ya. Judulnya apa tadi?
0: Hati yang terluka.
1: Hati yang terluka.
0: Oke.
1: Ada apa, ada apa dengan hati yang terluka nih?
0: Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya?
0: Karena apa nih, episode film yang berikutnya itu. Itu lagunya gitu. Sekarang malam ini kita Anjeli sama apa namanya nih?
1: Sama Rahul.
0: Sama Rahul kan. ada okay. Bapak Amitabh Bachchan gitu ya.
1: Hati yang terluka.
0: Oke lah pendengar ya, yuk siap. Untuk malam hari ini kita temani pendengarnya atau pendengarnya nih. Jangan pura-pura ini nih pendengar.
1: Jangan tunggu lama-lama nanti dia, lama-lama.
0: Apa seperti Pak Bayu bilang, udah Kak Ana sama Bang Budi aja.
1: Ah itu.
0: Oh, itu sampai jam apa nih 22 aja gitu. Kalau ada pendengarnya sampai 22.30 biasanya Bang Budi.
1: Atau sampai jam 23 terus.
0: Besok dinas. Oke, tapi aku gak ini walaupun belajar sampai 2 bulan kira-kira sejak kita gak dapet jadwal
1: lebih,
0: dinas.
1: Lebih dari 2 bulan.
0: Jadwal dinas kita gak dapet malam minggu.
1: Coba tes, okay. Suaranya.

0: Mantap, ini baru mantap, gak sia-sia latihan 3 bulan ini.
1: Gitu pendengar ya. Benar. Saya selalu siap gitu kan, tapi gak dapet jadwal untuk dinas malam minggu. Jadi kalaupun teman-teman yang dinas malam minggu, kita berdua diajakin, nemenin
0: 3 bulan kalau gak salah waktu itu sama Selfie.
1: Kurang
0: terus
1: lebih gitu
0: deh. Ganti ke Yati, ganti ke Pajri kemarin.
1: Gitu, karena kan waktu itu ketemu bulan Ramadan, Lebaran, Lebaran Haji. Wah, waktu yang cukup panjang ternyata. Betul. Kita gak ketemu-ketemu gitu.
0: Tadi siang saya siaran di Prodangdut itu ada termasuk Bang Bayu juga nelpon tadi siang, putus. Terus ada Kak Fatma juga di tengah jalan putus.
1: Iya. Ini kayaknya gangguan di telepon ini Bang Budi. Gak mungkin gak ada yang nelpon.
0: Atau mungkin lagi pada di kebun seperti Mak Selfie di Duta. Katanya jaringan gak ada.
1: Kalau Bang Amir memang sengaja kalau mau nyanyi itu ke kebun dulu, ke rumah belakang dulu gitu kan.
0: Ke tengah hutan ya.
1: Biar gak ada yang lihat, gak ada yang dengar. Ekspresinya gak ada yang lihat. Tapi ada nih yang nelpon.
0: Oke.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ya?
0: Oh, ini Om Yasin ini.
1: Iya, Om Yasin ya? Halo, Om. Oke, agak.
0: Pokoknya kalau ditanya dengan siapa ini, siapa ya? Nah, itu pasti Om Yasin.
1: Oke.
0: Gimana Om malam minggu?
1: Sehat Om?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lagi sendiri di rumah. Bunda Hana masih belum pulang.
1: Iya betul betul. Masih. Kita lihat Facebooknya, WA-nya, status ini ya Om ya. Mudah-mudahan orang tua kita ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin. Kan gitu ya Om. Oke.
0: Okay. Jadi sendiri aja di rumah nih ya.
2: Gimana?
0: Sendiri gimana? Aja berarti Om di rumah ya.
1: Oke, enggak gitu terang ya Om ya. Enggak jelas ya Om.
0: Suara
1: ya?
0: Kita jelas enggak Om di sana?
2: Oh, jelas alhamdulillah.
1: Oke, okay, kalau gitu
2: saya baru masuk rumah.
1: Oh, gitu.
0: Oh, baru biasanya di luar rumah yang sinyalnya bagus ya. Ini di dalam rumah.
2: Tadi saya dari bilang panas dan
1: benar. Iya betul juga sih. Betul juga karena kan keluarga tadi dibilang panas ya Om ya.
0: Iya betul.
1: Oke, siap.
0: Tadi siang requestnya bujangan, malam ini apa nih?
2: Malam ini lagu apa ya?
1: Apa ya Om ya?
2: Kematian.
1: Oh.
0: Kematian. Roma Irama.
1: Oke, mengingatkan kita nih Om akan sebenarnya kita tinggal tunggu nomor panggil aja.
0: Nomor antrian.
1: Nomor panggil aja ya kan Om?
2: Enggak.
1: Iya, betul. Oke, ada ini enggak Bang Budi?
0: Semuanya pasti nanti akan berpulang.
1: Oke, betul. Karena berkebetulan aja apa namanya nih? Bunda Hana gak bisa bareng-bareng sama kita untuk malam ini. Oke Om, dapat lagunya. Om siapkan juga untuk semua. Musiknya kami siapin di sini. Oke, pendengar pasti ngikut.

0: jadi termenung selama Om Yasin menyanyi tadi.
1: Iya, kita ikuti terus lirik-liriknya tadi itu ya Bang Budi ya.
0: Betul. Apa malaikat Israel nanti yang akan menjemput kita.
1: Iya, begitu, begitulah tentang kematian yang digambarkan ke kita ini ya Om ya.
0: Tergantung bagaimana amal dan perbuatan kita begitu Om Yasin ya, sesuai dengan liriknya.
2: Maka makanya Bang Budi. Perlu kita ingatkan juga ke kawan-kawan kita ya. Harus sadar diri bahwa kita itu akan mendapatkan giliran itu.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Karena apa yang kita lakukan di dunia ini nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
2: Nah, itu Bang Budi yang jelas seperti itu. Makanya kawan-kawan yang pendengar radio RRI Sangihe Tungon. Jadi kalau ini ada bicara sedikit ke Ana ya.
1: Terus aja Om, nggak apa-apa.
2: Kalau bersedekah ke masjid di waktu hari Jumat, dari pun uang 2.000, 5.000, 10.000 ya kan. 2.000 pun kalau itu ikhlas dari hati, itu akan bisa menolong kita nantinya di akhirat kelak.
1: Betul.
2: Begitu Bang Budi
1: karena
2: ya.
1: Insyaallah, mudah-mudahan.
0: Sama-sama kita saling mengingatkan ya.
1: Iya.
2: Karena uang 2.000 itu Bang Budi sangat berarti nanti di di sana. Di sini uang 100 juta
1: enggak berarti apa-apa.
2: Tidak ada artinya. Tapi nanti kalau kita di kita tinggalkan. Yang jelas jadi rebutan uang segitu banyak. Tapi yang uang 2.000 setiap hari Jumat 2.000 tidak usah malu ya kan.
1: Iya, betul, betul, betul. Ya,
2: yang penting ikhlas. Itu yang akan meringankan dosa-dosa kita nanti yang gitu.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya.
1: Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
2: Maka dari itu kawan-kawan pendengar RRI Sakengon mudah-mudahan punya kesadaran dari situ, karena kita akan mendapatkan giliran untuk kematian.
1: Untuk kembali.
2: Kita harus beramal, bersedekah ke masjid, sekalipun 2.000, kumpul-kumpul jadi masjid yang megah. Apalagi kita beramal dari 2.000, nah itu akan bisa meringankan dosa-dosa kita, itu yang jelas di sana seperti itu.
1: Siap, siap. 2.000,
0: 2.000 itu jadi tabungan.
2: Mudah-mudahan apa pendengar RRI Sakengon dengerin apa yang kita bincangkan malam ini.
1: Insyaallah.
2: Di samping karaoke di udara kan.
1: Pas ada sedikit lah yang menggugah gitu ya Om ya.
2: Iya karena karena di samping itu pun saya lama sama Bang Budi karena tidak ada apa ya. Mulai dari bencana ya.
0: Ya sempat terputus.
2: Mulai dari bencana kan jarang kita komunikasi. Sama Budi, sama Kak Ana masih bisa sama Bunda Hana kan.
1: Iya betul, betul, betul.
2: Sama Bang Budi ini lama kali ya itu.
0: Alhamdulillah, terima kasih Om udah kangen sama saya.
1: Kesempatan malam hari ini dapat ya. Mudah-mudahan kita bisa menerima, kita bisa
0: sama-sama menyaring. Saling mengingatkan lah untuk kebaikan kita juga nanti di akhirat kan begitu.
1: Halo
0: Om.
1: Om
0: sepertinya putus.
1: Terharu kali Om Ayasin untuk malam hari ini ya. Terima kasih Om.
0: Terima kasih Om. Kadang entah mungkin jaringannya atau apa di sana ya.
1: Kita coba.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Halo.
1: Oke, dengan siapa ya, Bang?
0: Bang Rahmat ini.
3: Iya, Rahmat enggak?
1: Oke. Bang Rahmat, selamat malam Bang Rahmat.
3: Selamat malam, Kak.
1: Oke, malam hari
3: sehat,
1: ini.
3: Kak.
1: Alhamdulillah.
3: Abang gimana, sehat?
0: Sehat.
1: Iya, Bang Budi juga sehat.
0: Bang Rahmat di mana sih tinggalnya, lupa saya?
1: Blamancung.
0: Di Blamancung.
3: Di Blamancung.
0: Oh iya, okay,
1: Blamancung.
0: Gimana cuaca di sana malam Minggu ini?
3: apa namanya, cerah nih Bang.
0: Cerah ya, ya? Mm.
1: Okay. Ya, tadinya siang-siang agak sedikit musim hujan gitu ya Bang.
3: Hujan sedikit.
0: Ya. Saya kangen sama suaranya nih Bang. Lagunya apa
1: lagu
0: nih?
1: Lagu apa ya Bang Rahmat ya? Benar, karena kan jarang-jarang kami berdua nih. Biasanya kita bertiga. Minggu lalu kan ada Bang Fajri, minggu sebelumnya sama Kak Nur, minggu yang sebelumnya juga ada Kak Yati, Kak Selvi.
0: Iya. Jadi apa lagu kita
1: apa malam ini, lagunya Bang nih Bang?
3: Ditelan Alam. Ditelan Alam.
0: Ditelan Alam. Alam. Siapa penyanyinya nih?
1: Ditelan malam.
0: Ditelan malam apa ditelan alam?
3: Ditelan alam.
1: Ditelan alam. Okay. Ini lagu-lagu yang era tahun berapa nih kayaknya Bang Rahmat suka.
0: Iya ya. Ini jangan-jangan berbicara tentang kematian juga ini.
1: Pengingat untuk kita semuanya.
0: Iya betul, Elvis Sukaisi ya.
1: Oke, nggak apa-apa.
0: Ditelan alam. Wah ini bercerita tentang kematian juga nih kayaknya nih.
1: Gitu.
0: Gak apa-apalah sebagai pengingat kita kan, jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia.
1: Oke, dapat Bang Budi untuk
0: siap,
1: ini?
0: Udah nih dapat ditelan alam.
1: Oke, kita bakal nyanyi, kita bakal dengerin suaranya Bang Rahmat untuk malam hari ini.
0: Siap.
1: Muncul yang di rumah dengerin, ikut walaupun gak berani nyanyi. Gak tahu kenapa gak berani ya. Atau kita yang terlalu semangat ya Bang Budi ya.
0: Kasih tahu ke anak kalau udah masuk.

0: ternyata saya salah prediksi.
1: Ternyata
0: lagu Putus Cinta ini bukan tentang kematian.
1: Agak-agak sedikit apa nih, pukul samping gitu ya Bang Rahmat ya.
0: Saya udah lihat dari liriknya ditelan alam. Waduh, kematian lagi nih.
1: Iya,
0: ternyata putus cinta.
1: Di mana kau kini? Ternyata indah sekali. Kita larut juga dalam senandung ini ya Bang Budi ya. Enggak munafik, kita joget-joget jadi, juga badan kita gerak-gerak gitu.
0: Jadi ditelan alam ini peribahasa seolah-olah dia pergi gitu aja tanpa meninggalkan pesan begitu Bang Rahmat ya.
2: Itu kiranya Bang.
1: Kira-kira satu lagu lagi kira-kira nih Bang.
0: Mau nambah?
2: Nanti aja.
0: Siap, kita tunggu lagi minggu depan Bang Rahmat ya. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Bang Amir mau lagu kemarin tuh lagu-lagu liriknya Maggie Z tapi lagu Aceh gitu.

0: yang dipelajari atau dinyanyi-nyanyiin di rumah gitu. Mengharap pendengar itu yang akan bernyanyi banyak. Tapi kalau misalnya sambil nyanyi ada yang nelfon, silakan aja. Kalau cinta hampa ibarat air di daun keladi itu, Bang Budi bisa ya? Bisa.
1: Itu ke Ana sendiri pun cocok itu.
0: Enggak tahu juga Pak Bang Budi ini atau pendengar mau bareng sama kita. Ayo kamu biasanya

Oke. Begitulah adanya Bang Budi baru untuk saat malam hari ini ya. Lagu-lagu lama ini memang asik untuk dibawa karaokean. Nah, iya, kalau lagu-lagu sekarang Bang Budi, kalau Ana sih nggak dapet kalau lagu-lagu sekarang. Bila

0: Lihat pemuda yang lebih kaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Menurut Kak Ana gimana dengan penggalan lirik itu? Apakah sesuai dengan realita di lapangan?
1: Sebegitulah. Ada kupang nih bang, ada kupang yang hadir. Tapi WA ya, telepon dong kak.
0: Oh iya.
1: Jalurnya kosong kok kak.
0: Iya.
1: Selamat malam lagi.
0: Kak Deona.
1: Iya, untuk malam hari ini hadir sebenarnya. Tapi belum dapat jalurnya kali ya. Oke, terlalu sibuk jalur kita. Sebenarnya jalur ini sibuk, semua pingin duluan, tapi nggak nyampe-nyampe. Masih belok-belok dulu nih.
0: Oke, saya juga mau nyanyi.
1: 22:30 biasanya kita kelarkan di antara banyaknya yang peminatnya. Tapi malam ini rada malu-malu nih pendengarnya nih. Siap. Ya.
0: Ini lagu kesukaan saya seperti biasa.
1: Oh gitu.
0: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Okelah, untuk malam ini biarkan pendengar di rumah saja bersenandung. Tapi kalau di rumah rugi, nggak ada yang dengerin. Paling 1-2 keluarganya kan. Paling anaknya bilang, "Bapak nih kenapa malam ini teriak-teriak gitu."

0: lebih baik diungkapkan saja.
1: Iya, sejujur-jujurnya.
0: Sejujur-jujurnya.
1: Siapalah aku ini?
0: Kalau memang ada lelaki-lelaki cadangan selain aku, ya udah, kamu tinggalkan aku. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Biar tidak terjadi perselingkuhan.
1: Aduh. Tapi itu bukan ungkapan hati ya, bukan
0: ungkapan. Ada sih sedikit aja ungkapan hati.
1: Cuma tegores gitu aja. Kakak yang di Kupang, mantau, sedang flu berat.
0: Mudah-mudahan lekas sembuh Kak Deona ya.
1: Iya, betul.
0: Karena tadi yang saya bilang tadi kan udah berapa kali Kak Deona nanya ke saya, karaoke masih ada nggak malam minggu? Masih ada.
1: Oke, Bang Budi.
0: Selamat malam, halo. Karaoke di udara.
1: Halo. Selamat malam. Udah kedengaran kok. Udah masuk. Halo. Mau nyanyi?
0: Halo Bandung.
1: Halo. Oke, kita ini ya. Kita coba dulu.
0: Kita matikan dulu teleponnya ya. Nanti coba ditelepon lagi. Sepertinya sinyalnya kurang bagus.
1: Jangan-jangan sama mantan, Bang. Amita Bachchan,
0: Anjali, Rahul, ya kan, Inspektur Vijay, terus apa lagi?
1: Pokoknya anak mudanya terakhir aja menang. Oke. Aduh, siapa ya yang telepon tadi? Enggak apa-apa. Ayo coba lagi. Kalau misalnya baru-baru dengerin kita karaoke, kita udah karaokean sampai dari tahun ke tahun lalu gitu kan. Jadi ini udah enggak asing lagi. Kita ganti-ganti jadi hostnya, nemeninya, pemandu. Kalau dibilang DJ enggak lah. Enggak lah gitu kan. Tapi memang seminggu sekali aja program kita.
0: Masuk lagi teleponnya.
1: Ayo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Selamat malam.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Mari kita keluarkan hobi
2: ini,
1: kita.
2: Ingin karaokean sih, tapi suaranya enggak jelas, putus-putus.
1: Oh gitu. Minggu
0: kemarin enggak, Bang?
2: Kemarin kan nggak lucu sinyalnya, sekarang lagi lucu sinyal.
0: Bisa aja ngelesnya dari tadi Bang Bayu nih.
1: Kak, saya yakin semakin larut ini orang nggak akan dengar. Yuk kita nyanyi kalau gitu.
0: Ayo keluarkan suara emasnya, iya. Bang.
1: Aku juga mikir ternyata
2: ya, ini Fajri. Ini kalau nggak benar tapi nanti dibantu.
1: Siap kita ya, ini.
0: Satu lirik, dua lirik dibantu ke Ana.
1: Siapa sih yang nggak ini?
2: Boleh, Wajah di Balik Kaca.
1: Wajah di Balik Kaca. Itu benar-benar aku nggak bisa. Aku juga mikir Bang Budi ya, ternyata minggu kemarin Fajri juga ngeluarin hobi nyanyinya. Bisa dia
0: bisa,
1: ternyata.
0: Bisa, sebetulnya bisa. Cuman balik lagi mau apa enggak.
1: Kalau Kak Nur gak bisa, harus pasang ini dulu.
0: Pasang oh.
1: Baru bisa ya.
0: Wajah di Balik Kaca. Oke, siap-siap Bang Bayu.
1: Maka itu dia larut malam nelfonnya, biar gak ada yang denger.

0: apa?
1: Dari awal enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Bukan. Lagu lain aja enggak nyampe suaranya.
0: Oke. Okay. Berarti bukan dari awal.
1: Kalau misalkan di rumah ada headset, bisa dipakai headsetnya, Bang, biar lebih jelas gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi yang mana gantinya nih, Pak Bayu, Mas Bayu? Lagu. Oh, oke, okay. Selesai.
1: Sama kayak tadi siang.
0: Iya, selesai.
1: Tiba-tiba drop menghilang.
0: Yang lain kalau misalnya ini silakan, lagu pop bisa. Enggak harus lagu dangdut kok, karena kebetulan tadinya ada yang pilihkan lagu dangdut.
1: Ini saya lagi baca-baca berita dari kemarin ini.
0: Apa ya, Bang Budi, yang paling lebih ini ya?
1: Telepon dulu. Oke. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Halo. Oke, belum juga. Itu tadi, takutnya kita ini mantan ini. Aku jadi kemarin ingat, Bang Budi, kemarin kan aku punya kesempatan untuk libur gitu kan. Terus ke kebun. Setelah itu di rumah aja, tapi kebun-kebun yang di belakang rumah ditanami apa? Yeah. Tanah-tanah kosong ditanami. Kok ingat ada di jamku ada yang pilihkan lagu namanya Kalimanjaro.
1: Kalimanjaro.
0: Kalimanjaro itu nama sebuah gunung.
1: Iya, betul.
0: Tapi Ana lupa enggak di daerah kita. Ya, itu di luar.
1: Kalimanjaro itu di luar negeri.
0: Di luar negeri. Dia pakai nama itu. Jadi aku keingat-ingat Kalimanjaro.
1: Di daerah di Afrika kalau enggak
0: salah. Nah, itu di manakah dia sekarang gitu kan? Coba dulu, coba ini. Iya.
1: Selamat malam. Selamat
0: malam. Assalamualaikum.
3: Malam juga. Nah, sama Bang Budi.
0: Oh, sudah jam 10 malam apa nih sengaja malam-malam nelpon kita biar orang enggak dengar. Halo Kak.
1: Putus lagi.
0: Jaringan kita kayaknya. Jaringan kita kayaknya nih Kak. Jaringan kita Kak.
1: Halo Kak Amoy.
0: Oke, jaringan kita. Jaringan. Ayo telepon lagi Kak.
1: Jaringan kita.
0: Oke.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
4: Ya, halo Mbak Ana.
0: Mbak Ana sama Bang Budi.
1: Siapa ini?
4: Ini orang jauh ini Bang.
0: Dari mana jauhnya? Sejauh mana?
4: Ini dari Medan.
1: Oh, Bang Merona nih.
0: Siapa Bang?
1: Bang Merona.
4: Iya, Merona.
0: Nyanyi kita Bang malam hari ini Bang.
4: Iya.
0: Nyanyi kita karaokean kita malam ini.
4: Sebetulnya memang mau nyanyi tapi beli kali nanti pakai mana?
1: Jadi mau nyanyi lagunya apa?
4: Coba ya.
0: Apa judul?
4: Apa dari Mas Arifin mau tidak mau?
1: Imam S. Arifin.
0: Mau tidak mau gitu ya?
4: Mau tidak mau, kau harus mau.
0: Kau harus mau. Coba mau dulu. Makanya Bang Merona. Iya Bang, agak terputus-putus sih Bang, memang gangguan apa ya?
1: Agak jauh mungkin teleponnya dari handphonenya Bang.
4: Itu maksudnya ada kurang tahap 10 detik jauhnya bedanya.
0: Betul-betul, siap Bang. Ya.
1: Kalau ada headset, dipakai headsetnya Bang biar jelas suaranya.
4: Kamu aja Bang, pakai headset karena jauh itu.
0: Iya, karena jauh itu tadi. Oke, siap. Okay. Ada Bang Budi lagunya Bang Budi?
1: Mau tidak mau harus mau.
0: Mau tidak mau ya.
1: Imam S. Arifin, oke. Okay.
0: Oke, okay. Bang. Dari Medan kita coba Bang. Untuk karaoke malam hari ini. Siap ya. Ikuti instruksinya. Kita coba dulu musik awal.

0: merasa kau bahagia.
1: Ini berdasarkan kisah nyata atau bagaimana, Bang?
0: ekspresinya, teriakannya,
1: teriakannya tadi tuh, luar biasa. Emang tadi liriknya saya dengar tadi, aku menerima dengan rendah hati atas segala hinaan orang tuamu, ya kan?
2: Ini kisah nyata ini, Bang.
1: Dalam sekali ini lirik lagunya, Bang.
0: Enggak apa-apa, Bang.
1: Bersyukur dinikmati
0: saja, Bang. Iya, betul. Siapa tahu besok kita jadi kaya gitu,
1: rezeki
0: ya kan, Bang.
1: Rezeki orang tidak ada yang tahu, dan enggak selamanya kita di bawah dan enggak selamanya kita di atas.
2: Iya, gitu, Bang. Kadang orang tua kan karena ekonomi kita yang gak rendahan, menyebabkan kita gitu, Bang.
1: Amin. Pokoknya lancar terus untuk rezeki keluarganya, Bang Merona di sana, ya. Salam sama keluarga.
0: Ya, oke.
1: Nah, kita tunggu lagi minggu depan untuk nyanyi, ya, Bang Merona, ya.
2: Bisa request ini, Bang.
0: Iya.
2: Masih bisa request.
1: Bisa, bisa. Ya, ya, apa, Bang, tuh?
2: Kalau bisa request dulu, Bang, dari Hatiku Senang Kangen Rindu, Bang.
1: Kangen Rindu. Kangen Rindu. Boleh, ya. Nanti kita selipkan ya, di siap. Akhir aja, ya.
2: Iya, Bang, ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, siap. Bang Merona.
2: Salam, Bang.
1: Silakan.
2: Salam-salamnya. Ini Bang Budi sama Mbak Ana, ya?
1: Iya, betul. Saya Budi, Ana, sama Kak Ana.
2: Bang Budi sama Mbak Ana.
0: Iya, Bang.
2: Selamat juga sampai tuntas.
0: Iya, Bang.
2: Ya, jangan ada pengalaman saya alami ini. Baru banyak cuma jalan, Bang, dari pendengar.
1: Siap.
2: Hari ini, Bang.
1: Ya. Terima kasih, ya, Bang. Bang Merona. Salam sama keluarga, ya.
2: Ana sama Bang Budi. Selamat juga sampai tuntas.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauh-jauh dari Medan, ya.
0: Iya, waktu apel kan cuma bawa jeruk gitu kan. Jadi orang tuanya, duh.
1: Itu makanya tadi saya lihat kan liriknya kan, aku menerima dengan rendah hati atas segala hinaan orang tuamu.
0: Tahu-tahu datang bawa mobil gitu.
1: Ya itu tadi, tetap semangat, Bang Merona, ya, karena rezeki orang tidak ada yang tahu.
0: Iya, ya, sabar. Dan, kita sabar.
1: Kehidupan pas kehidupan itu ibaratkan roda berputar terus.
0: Gitu,
1: tetap semangat, ya, Bang Merona, ya.
0: Gitu dia.
1: Semoga lancar terus rezeki untuk keluarga.
0: Mudah-mudahan,
1: ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Semangat sekali tadi teriaknya.
0: Benar.
1: Pas lirik lagunya itu tadi teriaknya.
0: Karena pilihan orang tuamu di situnya itu yang lebih kencang. Gitu.
1: Apalah dayaku, nasib dikandung badan, aku terlahir sebagai orang tak punya.
0: Aduh, Bang Merona.
1: Dalam sekali lagi.
0: Ini Medan, Bung, gitu kan?
1: Medan keras. Ya kan, kalau Bapak, aduh, susah juga menggambarkan kondisi Kota Medan, ya.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya lebih ini di Aceh,
1: ya.
0: Maharnya mahal. Walaupun katanya ini Medan, Bung, apa aja bisa. Kalau ke Aceh mahal lagi hidupnya.
1: Kota Medan itu bukan untuk pemula kalau menurut saya.
0: Ya, di sana cukup keras sekali.
1: Cukup
0: gitu,
1: keras.
0: Harus apa ya udah siap gitu baru bisa ke Medan gitu kan. Tapi kalau sebagai wisatawan,
1: ya nggak apa-apa.
0: Silakan gitu. Kalau nggak berani, ya sekedar jadi wisatawan aja lah. Gitu.
1: Senggol-senggolan yang ada jotos-jotosan. Ini Medan, Bung, keras. Ya kan?
0: Ini Medan, Bung, gitu kan.
1: Adakah WA lagi atau telepon lagi?
0: Masih kakak dari Kupang. Katanya kita aja nyanyi berdua. Kalau Bulan bisa ngomong.
1: Waduh.
0: Nah.
1: Cuman sayangnya Bulan gak bisa ngomong.
0: Udah selesai Bulan purnama berapa hari yang lalu.
1: Bulan aja gak mau ngomong, apalagi saya.
0: Kalau lah kiranya Bulan bisa ngomong, akan ku berikan apa ya liriknya gitu, ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan lagu apa ya pelengkap, ya, Kak Ona, ya. Untuk lagu yang dipilihkan tadi itu, Kak, apa, Bang Budi siap untuk milikannya.
1: Ya, boleh satu lagu sebagai penutup deh.
0: Siap kita hantarkan. Yang lain semua lagunya itu cover. Kak Amo yang tadinya yang terputus teleponnya.
1: Iya, sepertinya pulsanya habis atau memang.
0: Yang lain juga sebenarnya kok ini, ya, malu-malu gitu kan. Bayangkan tadi Pak Bayu, Mas Bayu nelfonnya di bawah selimut biar jangan orang dengar. Wah, kesusahan kita.
1: Buktinya nih bagus suaranya tadi, cuman karena terkendala sinyal aja mungkin. Ya.
0: Oke, siaplah kalau gitu. Oke deh Kak ya.
1: Oke, sebagai penutup satu lagu nih terakhir untuk menemani kebersamaan kita di malam minggu ini.
0: Jadi kalau bulan bisa ngomong, kita
1: ajak. Kalau bulan bisa ngomong,
0: iya, mudah-mudahan dia bakal bisa ngomong gitu ya. Tapi
1: itu sebetulnya enaknya tadi di awal, masih jam 9 tadi kan, ini udah jam setengah 11.
0: Oh, sudah agak milu-milu gitu.
1: Lagunya yang milu-milu aja.
0: Nggak tahu ini pilihan Bang Budi ini milu sekali.

0: ya pendengar ya, jangan datang.
1: Salah.
0: Atau titip salam lagi ya, ya.
1: Soalnya aku juga gak mau lagi ketemu jangan, sama kamu.
0: Jangan sembarang titip salam lagi ya kan. Oke, pendengar RRI Takengon yang nelfon tadinya, bang abang kita, kakak-kakak kita, Kak Deona dari Kupang, bela-belain WA juga. Terima kasih kebersamanya Kak ya. Sudah di 22.30 di tempat Kaona. Udah larut malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bermalam.

0: Oke. Okay. Oh salah lagi. Salah lagi. Di pembaringan. Oke. Okay. Enggak narik kan.
1: Salah.
0: Ini berarti isyarat bakal selesai. Terlelah, Kak. Budinya dinasnya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore kan.
1: Iya, udah jam segini mata udah mulai enggak fokus ya.
0: Ananya nyambung.
1: Ya udah.
0: Oke. Okay.
1: Ganti aja sama Nika Ardila deh, udah enggak okay, apa-apa. Lagu ya. Kesukaannya kamu ini.
0: Ayo kita coba yang mana?
1: Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi.
0: Pahit ya.
1: Pahit. Cuman ditemani sama guling dan bantal ya kan.
0: Ngopi kita setelah ini Pak Budi. Aduh senang sekali malam minggu ini ya. Aku juga akhirnya bisa menemani pendengar. Minggu depan jadwal kita ditukar-tukar lagi gak ya?
1: Ya saya sama Kak Nur minggu depan.
0: Oh kita keluarkan aslinya Kak Nur.
1: Puas-puasin dulu lah cuti lah. Nanti aku habisin minggu depan.
0: Yuk.

0: masih.
1: Tapi besok pagi nggak dinas pagi kan, nggak dinas subuh kan?
0: Saya besok masuk pagi.
1: Oke, masuk pagi ya? Bukannya Bang Fajri?
0: Fajri malam.
1: Oke. Oke. Istirahat dong kalau
0: sepertinya
1: gitu.
0: Sepertinya saya harus istirahat dulu malam ini. Dilanjut lagi sama Kak Ana sampai jam 12 ya?
1: Iya, karena ada format yang berikutnya gitu ya, Bang Budi ya.
0: Sampai bertemu lagi di minggu depan masih dalam program Karaoke di Udara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Kita ucapkan terima kasih ke Bang Budi sudah menemani malam kita untuk Karaoke Udara di kesempatan malam ini. Tidak hanya Bang Budi, untuk yang lain pendengar semuanya bersama RRI Takengon di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Ah.

Selamat malam pendengar RRI Takengona. Malam hari ini beberapa rangkaian lagu dari Datang Tinggi Gayu melengkapi untuk satu persatu yang sudah hadir, yang sudah dihantarkan. Anda mendengarkannya dari RRI Takengon. Dan untuk melengkapinya hingga waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, nantinya Datang Tinggi Gayu lagi yang akan mempersembahkan tradisi tradisionalnya Tepukan Didong yang akan kembali hadir untuk pendengar. Tapi kita selesaikan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayu terlebih dahulu yang Anda akan dengarkan malam ini.

Ayo, kalaupun besok malam minggu orang apa malam ini malam minggu, besok minggunya orang bilang malam panjang, yang pastinya nggak ada yang begadang jam jam segini sudah ada yang tidur lelap, sudah larut sekali, dingin sekali ya. Tapi lain halnya untuk sebagian masih nongkrong, masih dengan teman-temannya. Rasanya kalau nggak ngopi nggak lengkap untuk perjalanan teh hari ini. Selamat malam semua kalangan. Nah, selamat malam untuk Anda. Karena kenapa tadinya dihantarkan untuk bisa istirahat cepat, besok ada yang harus ke kebun. Datang tinggi gayung mewarnai malam Anda, melengkapi untuk semua kegiatan di tanggal cantik hari ini, tanggal 6 bulan 6.

malam hari ini mengantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman dan Didong melengkapi seperti yang tadi kita sampaikan dan akan membawa kita ke waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sans Songonia.
1: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didong dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Che. Karena itu, seorang Che dalam sebuah pertunjukan didong dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

最高。

0: gambarmu dia.
1: Kunci rumah akan berdekat.

0: 加到这里。
1: 哎呀！呀！呀！
0: 你咪发到地道。

Jala Fuzuana. No.

Di Narbagi.

Sinner,

chiama Guana. Ehi, casa la rileva, non leva, ma è per sé. Ara, aro.

Absolutely.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak lah.

सुनहरा।

Sol.

Yes.

Ya, pengen gua.

yang ini di batang, rasamu kurang sayang siapa keluh, kalau belum sopan.

Ini lagi kerang pecenang si mulut terpeta.

tidak ada sembilan, tetap ada yang mulai hilang.

dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Ya, baik mendengar, selamat pagi semuanya. Kita sudah terhubung kembali dengan Masjid Agung Ruhamata Kengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tengku-tengku yang kami muliakan dan juga para hadirin ma'asyaral muslimina wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Rahmat Takingon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia cabang Takingon, sekaligus yang selalu menyaksikan channel Marta TV yang dipancarkan dari Masjid Agung Rahmat Takingon dimanapun berada. Untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zulkarnain MAG. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Ruhamatakingun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, serta segenap pendengar RRI Takengon yang berbahagia. Pada subuh ini kita ulang kaji terkait dengan kata kalimat dalam Al-Quran. Kalimat. Ada 17 ayat yang tersebar di berbagai surat. Allah menyebut atau berfirman dengan rangkaian kata kalimat. Di antaranya di dalam surah Ibrahim mulai dari ayat 22 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbihi daraballahu mathalan linnasi la'allahum yatadhakkarun. Mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin idh tuthat min fawqil ardi wa ma laha min qarar yuthab bitullahu alladhina amanu min qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah wa yudhilullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Itu di antara ayat yang terdapat di dalamnya kata kalimat. Badri Uzzaman Said An-Nursi menulis satu kitab judulnya Al-Kalimat. Dia mengutip 33 firman Allah yang merupakan Al-Kalimat dari Allah yang kemudian dengan itu adalah sarana penuntun, pembimbing, pengarah, dan penguat perkembangan peradaban manusia dalam hidup dan kehidupannya. Kitab yang ditulis oleh beliau ini lebih dari 1000 halaman. Beliau memulai dari kalimatun thayyibatun, kalimat yang baik, itu asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kalimat yang baik itu memiliki akar yang kuat di bumi, wa far'uha fis sama, cabang dan rantingnya menjulang tinggi sampai menembus langit. Maka kemudian, apakah itu? Badriuzzaman Said An-Nursi mengungkapkan kepada Nabi Adam, itu diberi Allah dulu kalimat ketika beliau sudah di bumi, baru Allah menerima taubatnya. Peristiwa lahirnya Nabi Isa dari seorang ibu yang bernama Maryam, satu peristiwa yang tidak dapat ditembus oleh akal. Kehebohan yang terjadi pada waktu itu, terutama bagi Maryam sendiri, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang putra sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Allah menenangkan situasi, termasuk masyarakat dan Maryam pada waktu itu, bikalimatin. Allah menurunkan, memfirmankan melalui malaikat kepada Maryam, ini adalah kalimat Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika terjadi konfrontasi dengan orang tuanya sendiri, ayahnya pemahat patung dan penyembah patung, bagaimana supaya tidak terjadi konflik dengan putranya, dengan konsekuensi walaupun ia harus dibakar dalam kobaran api yang dahsyat, Allah menurunkan kalimat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang 17 itu tadi, yang tersebar di berbagai surat, ketika terjadi konfrontasi dengan kafir Quraisy, ada yang hendak membunuhnya, ada yang sedikit bertoleransi dan berempati, terutama dengan para ahli kitab. Situasi itu Allah tenangkan dengan kalimat. Kalimat yang thabitullahu alladhina amanu biqawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Ayat ini sering diperdengarkan ketika saat menalkinkan mayat. Lalu apakah itu? Menurut Badri Uzzaman Said An-Nursi, kalimat itu adalah yang mendorong untuk tumbuh suburnya zikir, tumbuh suburnya syukur, dan tumbuh suburnya fikir. Zikir Allah ajarkan kepada Nabi Adam melalui doa yang menyimpulkan bahwa manusia itu disayangi oleh Allah. Manusia itu dikasihi oleh Allah. Walaupun manusia ketika hidup di dunia ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian. Ujian itu dihadapi dengan selalu berupaya menerima kalimat Allah. Kalimat Allah yang mendorong zikir, termasuk di dalamnya doa, adalah satu potensi kekuatan diri secara lahir dan batin dari hati yang disinari oleh ruhnya Allah, nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur. Syukur tentu bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah. Bila kita merujuk firman Allah di dalam surah Az-Zumar umpamanya, di dalam surah As-Saba umpamanya, khusus kepada Nabi Daud, itu justru i'malu ya ahlad Daud wakun syakiran, bekerjalah terus wahai hambaku Daud, ajaklah keluargamu untuk terus bekerja, wakun syakiran. Ini kata yang sangat tegas. Kalau sholat saja Allah mengatakan aqimis sholat, tapi untuk bersyukur, wakun, jadilah kamu sebagai hamba yang bersyukur. Dengan apa? Dengan terus bekerja, dengan terus berkreasi, dengan terus berinovasi. Kita tahu bahwa sejarah Nabi Daud itu tantangan terberatnya menghadapi perang yang sangat dahsyat, sehingga Daud diberi keahlian untuk berinovasi, melahirkan alat-alat perang dan baju dari besi. Bukti kesyukuran itu adalah engkau mengatasi problema yang ada pada zamanmu. Amat sangat ironis, berbagai problema kehidupan kita yang apabila hanya dibicarakan, hanya diwacanakan, tidak ada solusi yang kekuatannya di atas hambatan yang ada, maka itu tidak akan pernah selesai. Ketika kita tidak pernah selesai untuk itu, kita tidak hadir atau belum hadir sebagai hamba seperti yang diarahkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Tentu contoh-contoh besar banyak. Kita amat terheran-heran umpama kalau mengamati peristiwa yang terjadi di Iran dan negara Teluk. Itu adalah indikasi bahwa usaha belum semaksimal tantangan yang dihadapi. Di tempat kita tentu juga banyak hal-hal seperti itu. Maraknya praktik riba, terselubungnya prostitusi, dan lain-lain sebagainya merupakan bagian dari bahwa syukur kita belum menjadi kun syakiran sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Itu dua kali diulang dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah fikir. Fikir itu adalah aktivitas mental yang kemudian memberi analisis yang kuat bagi bagaimana menyemai tumbuh suburnya zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikir akan memberi arah bagi kualitas syukur kepada Allah. Pun pikir hadir sebagai sarana mendialogkan mana jalan yang terbaik yang harus kita tempuh. Pikir itu adalah kalimatin thayyibatin yang asluha thabitun wa far'uha fis sama. Fikir kita itulah yang kemudian bisa mengantarkan kita menembus langit. Bukan bualan dan omong kosong. Maka kemudian Allah memerintahkan umat Islam yang menganut Al-Quran itu kerap dicam. Afala tafakkarun, kenapa engkau tidak berfikir? Afala tabaddarun, kenapa engkau tidak mengambil iktibar? Afala taqilun, kenapa engkau tidak pergunakan akalmu untuk memperkuat kalimatin thayyibatin itu? Tapi sebaliknya, kalimatin khabithatin, tidak mau berzikir, tidak mau bersyukur, hanya sendau gurau, hanya seremonial, itu adalah ijtusat mim fauqil ardi, itu hanya bertebar di atas bumi, tidak mengakar dan tidak bisa naik ke langit. Wama laha min qarar, itu tidak punya pondasi yang kuat. Kita baru saja selama 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik memperkuat kalimatin thayyibatin, memperkuat thabitullah biqawli thabit. Kita agungkan Allah, kita sucikan Allah, kita yakini tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha besar. Bersama Allah kita akan bangkit, akan maju, akan sejahtera. Tapi kemudian di bulan penghujung, bulan terakhir dari hitungan bulan Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah, bulan ke-12, beberapa hari ke depan kita akan masuk dalam bulan Muharram itu tahun baru Islam. Apakah kalimat tin tayyibatin itu lebih semarak atau kalimatin khabithatin? Kalau kalimatin khabithatin yang lebih semarak, maka sabitullahu biqauli sabit fil hayati dunya wal akhirah tercabut juga dari kehidupan umat muslim, masyarakat muslim. Kita berharap semoga kalimat yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasulnya untuk memperkuat kualitas, kuantitas zikir dan syukur, menghadirkan nuansa berpikir untuk yang lebih maslahat, lebih manfaat, sehingga kuat berakar di bumi, terangkat naik ke langit, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala jihad kita masing-masing. Mohon maaf kepada kaum muslimin dan kaum muslimat serta pendengar sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi
1: dan inspirasi Terus Satu. Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Baik pendengar, selamat pagi semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Dan di edisi pagi ini di hari Minggu 7 Juni 2026, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan lainnya, yaitu diantaranya Aceh Tenggara serahkan sertifikat lahan untuk persiapan pembangunan BNNK. Pemerintah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempererat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayo Lues. Dan baik pendengar, berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo sepekan.

0: Bupati Aceh Tengah Hilioga pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Lapangan Sekda Kap setempat kemarin. Bupati turut membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi. Ia menyampaikan bahwa tema Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, yang merupakan pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi penciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Pancasila katanya adalah jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang. Kebijakan publik yang lahir dari nilai Pancasila, kata Yudian, harus berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjamin hak kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan.
1: Pancasila adalah fondasi dari kebijakan negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut dalam instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
0: Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut diikuti oleh unsur TNI Polri, ASN, serta para pelajar di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Kensi Surinji Kempu Aceh Tengah tersematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Surinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Luntu. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Senpai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawasjuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar Pengkap dan Pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, Kejurnas Surinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Surinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2020. Dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Salim Fakri menyerahkan 2 hektar lahan plus sertifikat di belakang Rumah Sakit Umum untuk pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK di ruang Oprum Sekretaris Daerah setempat pada Senin kemarin. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah awal dalam mendukung percepatan pembentukan dan pembangunan kantor BNNK di daerah tersebut. Sertifikat itu diterima langsung Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Teprani. Bupati Aceh Tengah Salim Fakri berharap momentum tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BNN dalam upaya pemberantasan narkoba.
3: Bahkan sebuah sertifikat tanahnya untuk dipersiapkan membangun kantor BNNK Kabupaten Aceh Tengah. Lebih kurang 19.000 sekian, hampir 2 hektar. Semoga dengan sudah kami serahkannya sertifikat ini, pemerintah Aceh dalam hal ini bisa mengusulkan pada pemerintah pusat untuk membangun di Aceh Tenggara, meningkatkan statusnya menjadi BNK Kabupaten Aceh.

0: Aceh Tenggara. Tandanya pemerintah Aceh Tenggara serius dan sangat serius.
1: Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan dukungan pemerintah setempat dalam memperkuat layanan BNN di daerah. Yang menjelaskan bahwa tantangan pemberantasan narkoba di Aceh sangat besar, mengingat posisi strategis wilayah Aceh yang berbatasan dengan berbagai daerah lain, termasuk Aceh Tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
3: Rencana kita memang kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
2: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah menyerahkan insentif untuk guru tingkat TPA, imam, muazin, khadam, dan satpam masjid kemarin. Ada 1.302 ustadz dan ustazah dari 337 lembaga pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak Al-Quran di bawah naungan BKPRMI yang menerima insentif tahun ini. Setiap penerima memperoleh alokasi Rp600.000 untuk periode 6 bulan, yakni Oktober sampai dengan Maret 2026. Bupati Heli menegaskan komitmennya bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru pada tahun mendatang. Untuk itu, Bupati menginstruksikan Dinas Syariah Islam melalui PPTK agar melakukan verifikasi data secara menyeluruh terhadap penerima.
4: Ya, nanti berapa anggarannya yang cukup sehingga nanti Ustadz dan Ustazah ini merasa bahagia. Kendati pun belum besar, tapi nanti kita berusaha untuk menaikkan gaji. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah membimbing anak-anak kita yang hari ini banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran. Bagaimana tata cara berdoa, bagaimana tata cara sholat, bagaimana etika dan estetikanya terhadap orang tua, guru, dan teman-temannya, itu bagus sekali. Maka seluruh jajaran pemerintah mengucapkan terima kasih, tapi yang jelas Ustaz dan Ustazah hebat, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik. Ajarilah, berilah bimbingan kepada mereka, memperbanyak membaca doa-doa.
1: Bupati turut mengumumkan program apresiasi berupa pemberangkatan umrah bagi 30 orang pasca Ramadan tahun 2027. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pemerintah Aceh Tengah berharap dukungan masyarakat agar semangat dakwah dan pendidikan Al-Quran semakin kuat membentuk generasi berakhlak. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolues resmi melantik 1.255 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada sebuah prosesi yang berlangsung di lapangan Pancasila. Penyerahan surat keputusan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gayolues, Wakil Bupati, dan PLT Sekretaris Daerah sebagai tanda dimulainya masa pengabdian para P3K di lingkungan Pemkab Gayolues. PLT Kepala BKPSDM Gayolues Abdul Wahab menjelaskan, total alokasi P3K paruh waktu di daerah tersebut mencapai 1.354 orang. Dalam sambutannya, Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan ucapan selamat kepada para P3K yang baru dilantik. Ia juga memberikan apresiasi kepada para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk kemajuan daerah.
5: Kepada pemerintah daerah dimanapun Anda bekerja, ya, selama ini mungkin sudah tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Ada nggak yang puluhan tahun? Tunjuk tangan. Nah, luar biasa, sudah puluhan tahun. Jadi sudah banyak sekali tenaga dan pikiran yang sudah disumbangkan untuk Kabupaten Gayolues, sehingga Gayolues bisa menjadi kabupaten yang seperti kita lihat pada hari ini, Bapak Ibu sekalian.
2: Menurutnya, status P3K bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
7: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu atau pasca bencana.
6: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Wakil Bupati Bener Meriah Armia secara simbolis menyerahkan bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu di Aula Sekda Kap setempat. Program bantuan modal usaha tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Baitul Mal. Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra serta Ketua Baitul Mal Bener Meriah Dr. Andes Nawawi. Dalam arahannya, Wabub Armia menyampaikan pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berupaya menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Salah satu fokus pembangunan daerah, ungkapnya, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan usaha produktif. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyalurkan bantuan modal usaha sebagai wujud komitmen dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi. Pihaknya ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga mampu menjadi produktif, mandiri, dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan modal awal untuk mengembangkan usaha mikro yang telah dirintis masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah direncanakan, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui dinas terkait akan terus berupaya memberikan pendampingan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro dan usaha masyarakat. Armia berharap semakin banyak masyarakat yang mampu bangkit secara ekonomi sehingga kesejahteraan keluarga meningkat dan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dapat terus ditekan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Bupati Gailua Suhaidi menilai program studi kehutanan PSDKU Universitas Syah Kuala Gailua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran kehutanan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi prodi kehutanan PSDKU Universitas Syah Kuala Gailua. Menurutnya, keberadaan prodi kehutanan sangat relevan dengan kondisi Gailua yang didominasi kawasan hutan. Ia berharap program studi tersebut dapat menjadi jurusan unggulan yang tidak hanya diminati mahasiswa dari Aceh, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Suhaidi juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus agar semakin berkembang dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Suhaidi mendorong prodi kehutanan menghadirkan inovasi khas seperti pengembangan laboratorium alam dan program penelitian kawasan hutan yang dapat menjadi daya tarik akademik sekaligus memperkuat posisi Gailua sebagai pusat studi kehutanan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
9: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan melakukan uji coba mesin combine harvester bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing kemarin. Uji coba dilakukan pada lahan persawahan masyarakat untuk memastikan mesin dapat beroperasi dengan baik pada kondisi geografis Aceh Tengah yang memiliki kontur lahan bergelombang. Wakil Bupati Muksin berharap Kementerian Pertanian dapat kembali memberikan dukungan berupa tambahan alat dan mesin pertanian untuk membantu percepatan modernisasi sektor pertanian di Aceh Tengah. Saat ini katanya satu unit mesin kombain ditempatkan untuk kelompok tani di Kecamatan Pegasing, sementara satu lainnya berada di Dinas Pertanian Aceh Tengah dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sesuai kebutuhan. Keberadaan mesin tersebut, kata Wabub, sangat membantu petani yang tersebar di sejumlah sentra produksi padi seperti Kecamatan Pegasing, Celala, Bintang, Kebayakan, dan Linga.
10: Yang hari ini ada dua unit. Nah, kita luasan hamparan sawah kita cukup luar biasa di Kecamatan Pegasing, Kecamatan Celala, Kecamatan Bintang, Kebayakan, dan sejumlah kecamatan-kecamatan yang lain termasuk Kecamatan Linga. Maka untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Kabupaten Tengah dan seluruh jajaran. Kami atas nama masyarakat Kabupaten Tengah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan ini sekali lagi mesin kombin ini sangat bermanfaat untuk petani masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
9: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Nasrul Niwanza menyampaikan bahwa mesin kombin merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian yang diperoleh melalui usulan langsung Bupati Aceh Tengah Helio Gapo beberapa waktu lalu. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
11: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Wehpesam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bandar Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi Dokter Mitra Polres Bandar Meriah, tenaga perawat, personil Polres Bandar Meriah, serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Kasidokes Polres Bandar Meriah Ibda Kalimasuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
12: Kami dari Sidokes Polres Bandar Meriah telah melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini kami laksanakan dengan sasaran pada anak usia prasekolah, yaitu di TK Pembina Pantiraya, Bandar Meriah.
11: Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bandar Meriah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026, menurut data Mobile Positioning Data, MPD Telkomsel ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
13: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000 kunjungan. Wisatawan dalam negeri, kalau dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi?
14: 5.000
13: kunjungan.
9: Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.

Baik pendengar, demikian rangkuman berita sepekan yang kami hadirkan dari Warta Tanogayo. Dan saya Budi mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update info cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini pendengar. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Nasita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Zahra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, iya. Pak.
1: Baik, langsung saja Bu, ini untuk bagaimana pantauan cuaca di pagi hari ini dari BMKG sendiri, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca edisi 7 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Tengah Aceh diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Kemudian pada saat sore hari diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk angin pada umumnya berasal dari barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Untuk arah angin dan juga titik panas bagaimana pantauannya Ibu 24 jam terakhir ini?
2: Iya, untuk 24 jam terakhir ini kita pantau bahwasanya angin pada umumnya berasal dari barat laut dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Pak. Okay. Dan kemudian untuk titik panas terpantau ada 8 titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Barat, 1 titik panas, kemudian Aceh Selatan, ada 6 titik panas, Kota Subul Salam 1, dan yang terakhir yaitu untuk wilayah Aceh Tengah ada 1 titik panas, yaitu Kecamatan Ketol, begitu Pak.
1: Oke, berarti lumayan juga ya untuk titik panasnya Bu Zahra ya. Nah, kalau untuk berbicara musim kemarau ini Bu, apalagi kita sudah masuk di musim kemarau ini ya. Jadi kalau dari BMKG sendiri melihat untuk beberapa hari ke depan apakah masih terjadi hujan atau memang tidak ada hujan untuk beberapa hari ke depan ini Bu?
2: Iya baik Pak, saat ini sudah memasuki hampir keseluruhan wilayah Aceh sudah memasuki musim kemarau, kemudian untuk 3 hari ke depan masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan, itu untuk sebagian wilayah provinsi Aceh, begitu Pak.
1: Oke.
2: Terutama pada saat siang menjelang sore hari, begitu.
1: Baik. Untuk wilayah pesisir sendiri, bagaimana untuk pantauan tinggi gelombang di perairan Sabang dan Simelu, Ibu?
2: Ya, untuk perairan Sabang hari ini terpantau cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan rendah, yaitu 0,01 hingga 0,5 meter. Untuk wilayah penyeberangan, kemudian untuk wilayah Semulu juga insya Allah aman, kecuali untuk wilayah perairan, yaitu perairan Sabang Banda Aceh, kemudian Aceh Barat Daya Semulu, Singkil Pulau Banyak, diperkirakan tinggi gelombang berpeluang terjadi 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu Pak.
1: Oke, apakah ada potensi banjirop di wilayah pesisir Aceh ini Bu?
2: Ya, untuk hari ini tidak ada potensi untuk terjadinya banjirop untuk wilayah provinsi Aceh, begitu
1: Oke,
2: Pak.
1: Baik. Terakhir Ibu, pesan-pesannya dan himbauan untuk masyarakat, silakan.
2: Ya, masyarakat khususnya untuk wilayah Tengah Aceh waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena potensi terjadinya hujan kemudian disertai angin kencang pada saat sore, pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan juga diharapkan hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga hindari membuka lahan baru. Dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id. Begitu Pak, demikian.
1: Iya baik, terima kasih Ibu Nasita Az-Zahra Lubis selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di seputaran kota Takengon ya, edisi pagi ini Minggu 7 Juni 2026. Kita mulai dari semen ya. Semen ada OPC, satu saknya stabil, harganya masih sama dengan minggu lalu, Rp73.000 per sak. Selanjutnya ada besi beton dari ukuran 10 mm. Ini terpantau turun harganya dari minggu lalu Rp70.000 per batang, turun 7,14% menjadi Rp65.000 per batang. Selanjutnya besi beton ukuran 12 mm terpantau juga turun dari harga minggu lalu Rp100.000, turun 8% di harga minggu ini menjadi Rp92.000. Selanjutnya besi beton ukuran 6 mm terpantau juga turun dari harga sebelumnya di minggu lalu Rp28.000, turun 10,71% menjadi Rp25.000. Dan selanjutnya ada besi beton ukuran 8 mm turun juga terpantau dari minggu lalu Rp48.000 per batang, turun 6,25% menjadi Rp45.000 per batang. Selanjutnya ada seng ya, seng gelombang 8 kaki terpantau stabil harganya Rp65.000 per lembar, masih sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya ada seng plat 8 kaki juga terpantau stabil harganya, per lembarnya Rp110.000, masih sama dengan harga minggu lalu. Dan ada pupuk ya, pupuk KCL per kilogramnya stabil Rp10.000, masih sama harganya. Pupuk TSP juga stabil harganya Rp11.000 per kilogram. Ada urea, urea juga stabil harganya Rp5.000 per kilogram. Dan terakhir ada pupuk ZA, terpantau juga stabil harganya, masih sama dengan minggu lalu Rp7.000 per kilogram. Ya itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di seputaran kota Takengon. Edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan program ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dan juga RRI Takengon.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama